0: dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
1: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
0: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
8: Jadi yang 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Usnul Khatimah, dari Halimah, dari Kampara.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marcelo Mendes!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Seluruh SPMSI selaku pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKU KMPP Kota Cirebon. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa berkirim WhatsApp-nya mulai dari sekarang di 081324951935. Dan nanti kita akan mulai perbincangannya dalam sajian dialog Cirebon Menyapa mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi

0: di awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda ya sajian dialog Cirebon menyapa, di mana untuk pagi ini kita akan berbincang kaitan tentang peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon bersama Ibu Hajah Elmi Masruroh, SPMSI, sekaligus beliau juga sebagai pelaksana tugas ya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKU KMPP Kota Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di Rabu 24 Juni 2026. Dan seperti biasa juga, selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan jangan lupa juga, pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon ya. Dan pendengar, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dan juga tentunya ini dekat banget sama pelaku usaha kecil dan menengah dan tengah berlangsung saat ini, yaitu peluncuran kunci bersama Mall UKM Wadah Baru Bangkitkan Ekonomi Cirebon. Dan kalau kita bicara soal kehadiran Mall UKM, ini tentunya menjadi langkah strategis ya dalam memperkuat produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki daya saing, serta tentunya mampu menembus pasar yang lebih luas. Dan kali ini kami juga sudah tersambung ya dengan narasumber kita di kesempatan pagi ini, di mana di ujung telepon sana kita sudah tersambung dengan Ibu Hajah Elmi Masruroh, SPMSI. Beliau selaku pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon. Isma, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kadis.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik ya Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini Ibu. Ini
2: iya, sama-sama.
1: Punten, kita pengen tahu nih Ibu, apa sih yang kemudian mungkin banyak masyarakat kita yang belum mengetahui begitu Ibu. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya kunci bersama Mall UKM ini begitu Ibu?
2: Iya, jadi sebenarnya kan di Kota Cirebon itu sudah ada ya, awalnya itu Mall UKM. Yeah. Tapi hanya untuk wilayah setempat ya, walaupun ada juga yang dari luar Kota Cirebon juga. Nah, tentunya Mall UKM ini kan bisa untuk memperluas jaringan pemasaran juga ya. Nah, di sini dengan menampilkan produk-produk UMKM lokal di Mall UKM yang ada di kantor DKUKMPP itu kan supaya bisa dikenal luas oleh masyarakat. Nah, kemudian kebetulan ini Kota Cirebon kan sekarang sedang menjadi tuan rumah ya, tuan rumah untuk porsenitas ke-13 kunci bersama. Kunci bersama itu adalah gabungan dari kabupaten kota daerah perbatasan ya. Okay. Yang terdiri dari 10 kabupaten kota di sini. Ada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, kemudian Kabupaten Ciamis, Cilacap, Brebes, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, dan Indramayu. Nah, kemudian ini atas gagasan dari Pak Sekda ya, yang memang sebagai penggagas Mall UKM juga. Nah, di sini untuk bisa memperluas jaringan ya, jadi kemudian ada untuk wadah bagi kunci bersama ini, daerah-daerah perbatasan ini, menyediakan ruangnya di Mall UKM untuk ayo saling berkolaborasi untuk bisa memasarkan, menjajakan produk-produk unggulan di masing-masing daerah tersebut, bisa menitipkan di Mall UKM yang ada di DKUKMPP. Jadi seperti itu.
1: Masya Allah, jadi ini penggabungan banyak daerah ya Bu ya. Nah, ini kan ya, konsepnya juga, apakah ini juga artinya akan semakin memperkuat UKM bisa kita bilang sewilayah Ciayu Majakuning plus-plus ya Bu ya, karena tadi ada 10 kota kabupaten ya, begitu ya Bu. Nah, apakah ini hanya berlaku pada saat porsenitas atau seperti apa sih Bu konsep utamanya tuh?
2: Oh ya, tidak hanya berlaku pas porsenitas, tapi ini untuk seterusnya.
1: Okay.
2: Jadi momen sekarang ini porsenitas ini adalah untuk peluncurannya, dari siap. Kunci bersama Mall UKM. Dan nanti tentunya tidak hanya ada di Kota Cirebon ya, nantinya juga Mall UKM ada di kabupaten kota yang anggota kunci bersama tersebut. Wow. Ya. Nanti ada mall UKM Brebes, mall UKM Pangandaran, mall UKM Kabupaten Cirebon, dan produk-produk kami pun nanti bisa dititip di sana. Jadi memang benar-benar 10 kabupaten kota ini akan saling berkolaborasi dalam pemasaran produk-produk unggulan daerahnya.
1: Alhamdulillah. Jadi ini semakin memperluas juga daerah pemasarannya begitu ya, Bu ya. Nah, tanggapan awal dari pelaku UMKM sendiri nih, Bu, khususnya mungkin yang ada di Kota Cirebon nih, Bu. Ini kan jadi salah satu kayak satu keuntungan tapi juga mungkin ada kekhawatiran. Nah, ini bagaimana kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman UMKM nih, Bu?
2: Ya, sebenarnya kalau ini kan justru kita jadi bisa untuk berkompetisi ya, secara sehat dan secara baik gitu. Ya, kalau tentunya kalau produk lokal ini sudah sesuai dengan aturan, kemudian juga mempunyai keunggulan kompetitif ya, jangan takut untuk bersaing dengan produk-produk dari luar daerah. Dan tentunya juga kan kadang untuk jenisnya kan berbeda-beda gitu ya, tidak sama rata semua seperti itu.
1: Baik-baik. Nah, Ibu, ini Isma penasaran secara pribadi, nama kunci bersama itu filosofinya apa ya, Bu? Dan kenapa kemudian diambil kata kunci bersama begitu, Ibu?
2: Iya, jadi kunci bersama itu singkatan dari kabupaten kota anggotanya. Kunci itu kan Kuningan, Cirebon. Cirebonnya kabupaten kota ya. Kemudian Ciamis, Cilacap ya. Bersamanya itu kan ada Brebes, kemudian Kota Banjar, Majalengka, dan yang terakhir Pangandaran setelah Indramayu. Jadi itu merupakan singkatan dari kabupaten kota anggotanya.
1: Daerah perbatasan. Ya, ternyata jadi kata yang bermakna ya, Bu ya, kunci bersama bareng. Ternyata itu penggabungan nama 10 kota kabupaten. Wah, menarik banget nih. Baik. Ibu, fasilitas dan dukungan apa nih kemudian yang disediakan sama para pelaku nih biar bisa terus berkembang dan naik kelas dengan adanya kunci bersama Mall UKM ini, Ibu?
2: Iya, jadi sebenarnya kan untuk yang sekarang ini di acara personalitas ini juga ada pameran produk unggulan. Dan dari 10 kabupaten kota itu menampilkan produk-produk unggulan terbaik dari daerahnya. Yang sekarang ada di Jalan Siliwangi depan Balai Kota. Makanya Bapak Ibu, para pemirsa ya, yang dekat dengan lokasi kami ya, sekitar Kota Cirebon atau bahkan yang lebih jauh lagi, bisa hadir ya di Jalan Siliwangi. Terus sekarang sedang ada pameran produk unggulan daerah dari kabupaten kota anggota kunci bersama. Dan tentunya dengan adanya pameran ini kan memperluas juga jaringan pemasaran ya, dan juga untuk meningkatkan daya saing produk juga di tingkat regional maupun nanti di nasional. Nah, untuk jangka panjangnya nanti yaitu yang di Mall UKM. Jadi produk-produk itu nanti akan ada di kunci bersama Mall UKM juga.
1: Baik, luar biasa. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486 3774. Sekali lagi di line telepon 0231 486 3774. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, ini bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Ibu Kadis, izin, ini ada pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita sapa dulu ya, Ibu ya. Assalamualaikum, Ibu, salam kenal, semoga sehat selalu. Ibu, izin, mohon maaf kalau sedikit di luar tema. Saya baru memiliki usaha makanan rumahan. Apakah ini bisa langsung bergabung di Mall UKM ini? Bagaimana caranya? Terima kasih banyak, Ibu. Adakah syarat dan ketentuannya? Terima kasih, katanya. Terima kasih. Mangga, silahkan, Ibu. Ini dari, sayang sekali tanpa nama ya. Mangga, silahkan, Ibu.
2: Ibu ya, jadi kalau mau bergabung dengan Mall UKM silahkan, tapi harus sudah memenuhi persyaratan dulu ya. Yang utama NIB ya. Baik. Jadi kan harus ada NIB juga. Kemudian nanti kami juga akan setiap produk UKM yang masuk ke dalam Mall UKM nanti akan diperiksa dulu oleh bidang meteorologian. Jadi apabila ada pencantuman di situ ya, untuk berat dan lain-lain, BDKT, barang dalam keadaan terbungkus, itu juga nanti akan kami periksa dulu ya. Tapi kalau memang belum memenuhi persyaratan, ya itu sekaligus kami akan melakukan pembinaan gitu. Jadi seumpama nih produk itu masuk, kemudian oh ternyata nih BDKT-nya kurang tepat ya, dan nanti kami akan adakan pembinaan supaya bisa memenuhi persyaratan itu. Jadi jangan takut ya, silakan untuk bisa berkomunikasi ke kami di DKUKMPP. Nanti ada dua bidang yang menangani ini, bidang perindustrian dan bidang koperasi UKM. Silakan untuk dengan manajemen mall UKM-nya bisa melakukan komunikasi, kami terbuka ya untuk semua UKM ya, terutama yang ada di Kota Cirebon ya.
1: Baik. Berarti nanti bisa langsung datang ke sana aja dulu ya Bu ya, dengan membawa persyaratannya.
2: Konsultasi dulu saja ke kantor kami ya.
1: Baik. Nah ini nyambung dengan yang tadi Ibu sampaikan soal NIB. Ini ada dari Pak Rahmat Ibu di Palimanan. Assalamualaikum pagi Ibu, mohon izin warga kabupaten ingin ikut nimbrung, boleh ya Bu ya? Saya mau tanya bagaimana untuk yang belum memiliki NIB nih Ibu, ini apa yang harus disiapkan dan apakah nanti dinas juga akan membantu sampai selesai katanya begitu Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
2: Iya, Pak Rahmat ya punten. Jadi kalau untuk kabupaten tentunya ini adalah wilayah pinaan dari DKUKMPP dan juga DPMPTSP yang bagian perizinan ya di kabupaten. Jadi kalau mau bergabung dengan mall UKM silahkan untuk bisa dipenuhi dulu. Kalau untuk di kabupaten itu ada ya mall pelayanan publik juga ya di sumber. Silahkan untuk bisa apa kesana ya. Dan kalaupun tidak juga sekarang untuk mendapatkan NIB itu kelihatannya lewat OSS itu lumayan gampang ya. Jadi untuk bisa dipenuhi kalau usaha menengah kecil ya, mikro itu kan, itu akan sangat gampang untuk mendapatkan NIB. Yang penting persyaratan semua dipenuhi. Jadi silakan untuk bisa berkomunikasi ya, karena memang ada wilayah pinaan masing-masing ya. Kalau kami kan di Kota Cirebon, kalau di kabupaten itu ada sendiri dinas yang menangani perindustrian perdagangan dan juga yang menangani perizinannya ya. Silakan untuk bisa berkonsultasi di sana. Nanti kalau memang sudah memenuhi semua persyaratan, silakan untuk bisa ke kami ya.
1: Dan sekali lagi persyaratannya juga nggak ribet gitu Bu Kadis ya, aman begitu ya.
2: Iya, insya Allah gampang.
1: Siap. Baik, baik Bu Kadis, ini kita izin juga ada pendengar yang sudah tersambung di line telepon, ada Bu Reni. Ini lagi-lagi warga kabupaten, nggak apa-apa ya Bu ya, di Plumbon kita sapa.
2: Oh iya, nggak apa-apa.
1: Assalamualaikum Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lisma.
1: Iya Ibu, mangga silahkan.
3: Waalaikum, ada Bu Kadis ya, sehat. Betul. Ibu.
2: Waalaikumsalam Bu Rani.
3: Iya, Ibu. Menarik sekali ini ya. Ada pameran ya di Jalan Siliwangi kalau tidak salah. Mau bertanya ya, Ibu, kalau produk apa namanya, bagaimana nih cara untuk kompetisi yang sehat, berkompetisi yang sehat itu untuk sebuah program UMKM. Kemudian untuk mempertahankan suatu UMKM itu agar tetap eksis gitu Bu. Jangan sampai ada yang bangkrut atau gulung tikar itu seperti apa, atau apakah memang produknya harus terkenal sehingga orang ingin terus belanja, tertarik terhadap produk itu, atau seperti apa. Dan satu lagi mungkin UMKM itu sifatnya perorangan atau grup gitu yang idealnya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak Lisma.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bu Kadi, silahkan tiga pertanyaan nih langsung dari Bu Reni ya.
2: Silahkan. Terima kasih Bu Reni. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini untuk keberlanjutan daripada UMKM tersebut ya. Jadi bagaimana untuk berkompetisi, kemudian bagaimana untuk supaya tetap eksis ya UMKM tersebut. Ya tentunya yang ya harus memenuhi aturan yang berlaku dulu. Yang pertama ya, yaitu kan harus mempunyai NIB. Nah itu kan wajib ya hukumnya. Semua usaha itu, UMKM itu harus mengurus NIB-nya. Sekarang dengan sistem OSS itu sudah sangat gampang dan mudah ya. karena memang pemerintah juga ingin supaya usaha ini bisa cepat berkembang ya, jadi mempermudah untuk perizinan di usaha mikro ini. Nah kemudian tentunya supaya tetap bisa eksis ya, dan juga sekaligus bisa berkompetisi secara sehat dengan yang lain ya, bagaimana supaya dari brandingnya ya, branding produknya itu sangat menentukan. Biasanya kita akan melihat itu salah satu produk itu dari kemasannya dulu ya, balisnya ya, betul ya. Kalau iya, kemasannya menarik ya, kita langsung senang gitu, langsung diambil. Tinggal nanti rasanya bagaimana gitu. Kalau rasanya enak, ya berarti kan akan lanjut terus. Nah baru kalau memang rasanya kurang ya mungkin akan berganti ke yang lain. Jadi pertama itu kemasan dulu, jadi branding produknya. Nah kemudian tentunya ketika sudah dikonsumsi, itu kan keamanan pangannya juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai ketika setelah makan itu malah jadi mules-mules gitu kan. Atau kemudian jadi pusing gitu ya, karena mengandung bahan-bahan yang mungkin sebenarnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah itu, jadi sisi keamanan pangan itu juga sangat penting. Bahkan ini kalau produk terkenal apapun ya, sudah mendunia istilahnya sama-sama, tapi kemudian ketika ditemukan ada celah keamanan pangannya kurang gitu ya, itu bisa akan menghancurkan produk tersebut. Jadi memang harus telaten ya kalau upaya di bidang makanan tadi ya.
1: Betul.
2: Yang lain kalau UMKM makanan ya bagaimana supaya menjaga kualitas barangnya ya. Kan di sini ada kerajinan juga, ada fashion juga kan UMKM. Itu bagaimana supaya tetap bisa digemari oleh masyarakat. Tapi yang jelas mah memang harus ada NIB dulu ya, NIB dan juga branding dari produknya. Sekarang kan banyak juga itu cara branding produk dengan cara apa itu medsos ya, melalui media TikTok dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa untuk meningkatkan kompetisi ya secara sehat, supaya tetap eksis. Kemudian untuk UMKM apakah di program atau grup? Kalau itu bebas-bebas saja, tapi memang kebanyakan justru malah perorangan ya, usaha-usaha yang memang dibangun dari skala rumah tangga. Seperti itu, Mbak Risma Kudani ya.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu. Dan ini kita kembali sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya Bu ya, di 081324951935. Ya, ini izin bertanya, katanya Ibu kaitan tentang apakah kalau misalnya tidak memiliki NIB nih Bu, ini saya baru beberapa bulan, apakah nanti segera bisa dibuatkan NIB-nya dan berapa lama itu prosesnya Ibu? Ini ada dari Mamah Adi di GSP. Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Lagi-lagi NIB nih Ibu ya, baru berapa bulan katanya Bu, berapa lama prosesnya sampai dengan selesai begitu katanya Bu.
2: Ya terima kasih Mamah Adi ya. Jadi jangankan berapa bulan ya, baru mulai saja kemudian mengurus NIB juga bisa. Jadi silakan, yang penting idenya terpenuhi atau persyaratannya. Kan nanti kalau di Kota Cirebon itu OSS-nya itu sudah ngeling dengan RDTR ya, rencana detail tata ruang. Jadi ketika mendirikan suatu usaha ya, nanti akan dilihat dari sisi tata ruangnya. Apakah ini memang boleh untuk usaha atau ini zona untuk pendidikan atau zona untuk ya tadi ya perdagangan. Nah ketiga sudah terpenuhi, nanti pasti otomatis akan keluar untuk NIB-nya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, yang penting persyaratan terpenuhi. Dan kalau memang Mama Adi ini usahanya di bidang apa, makanya kalau di bidang pangan segar seumpama ya, karena kan saya kebetulan juga kepala bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ya, yang selama ini juga menangani mengenai pangan segar, asal tumbuhan, asal hewan maupun asal ikan. Nah kalau usahanya di bidang itu seumpama, nah nanti kalau ada kesulitan bisa kami bantu gitu dari dinas teknisnya, bagaimana cara penginputannya gitu loh. Kan kadang banyak juga yang hadir ke kami ketika baru mau membuka usaha umumnya pengemasan kacang tanah gitu atau apa yang masih pangan segar, itu pasti datangnya ke kami. Dan kami akan bantu ya sampai bisa masuk ke OSS tersebut. Tidak memberikan rekomendasi karena sekarang sudah tidak ada rekomendasi dari dinas teknis. Jadi langsung masuk ke dalam sistem itu OSS dengan semua persyaratannya, nanti otomatis akan keluar perizinannya.
1: Okay.
2: Jadi sangat gampang.
1: Jadi balik lagi ke kitanya ya Bu ya, mau cepat apa enggaknya ke kitanya sendiri nih ya. Bisa cepat banget ternyata ya, dimudahkan semuanya, Masya Allah.
2: Betul-betul.
1: Baik.
2: Padahal ini ya Mbak Lisma, lebih baik ini ya gak kepikiran dengan kepala DPM-PTSP ya harusnya. Bagi ini ya.
1: Iya, supaya lebih
2: kepala DPM-PTSP bisa menjelaskan lebih rinci.
1: Baik, mungkin nanti insya Allah lain waktu berarti Bu Kadis ya.
2: Baik. Iya, karena banyak UMKM yang ini nih terkendala mengenai NIB nih.
1: Iya,
2: jadi harus ada sosialisasi.
1: Baik. Ya, Ibu izin lagi kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung ya Bu ya. Ini ada dari Teh Cindy nih Ibu di Kesambi Dalam. Assalamualaikum Ibu, izin memperkenalkan diri, saya nyubi nih Bu di UMKM. Katanya Ibu, mohon maaf saya bertanya di luar tema. Ini dari DKU KMPP sering melakukan jadwal pelatihan ya Bu. Itu kapan ya Bu, dan bagaimana cara kita untuk bisa tahu kapan jadwal pelatihan yang diadakan sama DKU KMPP? Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Mangga, silahkan. Ya.
2: Oh iya, ini dengan Teh Cindy.
1: Iya.
2: Oh iya. Ya, jadi memang DKU juga kan ada bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Jadi yang melakukan pembinaan ya kepada para UMKM ya, supaya bisa naik kelas istilahnya. Nah, jadwal-jadwalnya nanti bisa kami sosialisasikan ya, karena yang lebih mengetahui bidangnya. Jadi coba nanti supaya bisa di-update di IG kami ya, nanti coba saya akan memberikan masukan di IG DKU KMPP ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa untuk mencari informasi tentang kegiatan yang ada di DKU KMPP ya di IG kami gitu.
1: Oke, baik. Sekarang ada sosial media juga, jadi lebih mudah ya Bu ya ternyata. Masya Allah. Siap. Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Ini ada dari Ibu Maisaroh di Kuningan. Assalamualaikum Ibu. Izin kalau saya tidak salah dengar, ini katanya tidak hanya untuk Kota Cirebon ya Bu ya, untuk bisa bergabung di Mall UKM ini. Bagaimana kami pelaku UMKM dari luar Kota Cirebon ini bisa bergabung Ibu? Apakah ada proses seleksinya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga Ibu.
2: Ya, ya terima kasih Ibu Maisaroh di Kuningan. Iya, jadi Mangga, ya, sekarang di Mall UKM kami juga banyak juga produk-produk dari Kuningan, karena memang tapi tetap ya kami menerapkan untuk 60% produk lokal gitu, yang 40% dari wilayah sekitar, dan ini tambah lagi dengan cuci bersama ya untuk yang mulai dari kemarin sudah diluncurkan tadi malam ya. Nah ini untuk bagaimana bergabung ke Mall UKM, ya ini nanti akan ada seleksinya memang, karena ya tadi kita harus melihat ya apakah sudah ada NIB-nya atau belum, kemudian juga tadi dari sisi kalau makanannya, dari sisi keamanan pangannya, kemudian nanti akan ada seleksi juga dari bidang kemetrologian ya, kalau dalam keadaan terbungkus nanti kan ada apa yang harus dipenuhi tuh dalam produk yang BDKT, barang dalam keadaan terbungkus, yaitu tadi untuk gram-gramannya apakah sudah sesuai atau belum. Tapi jangan khawatir, karena kalau memang berminat untuk bergabung, silakan untuk bisa berkonsultasi ke kami. Ada Mall UKM itu buka tiap hari ya, bahkan hari libur pun buka dan sampai malam. Jadi silakan untuk bisa hadir dan berkonsultasi, nanti ada petugas kami yang bisa untuk menjelaskan.
1: Oke, baik. Jadi main-main ke Cirebon gitu Bu Kadis ya. Oke.
2: Iya, main-main ke Cirebon.
1: Baik, Ibu, ini karena sudah di titik akhir nih Ibu perbincangan kita pagi ini. Ini ya Ibu, bagaimana rencana tindak lanjut yang disiapkan mungkin agar dampak dari pameran ini begitu ya Bu, yang sudah di-launching pagi ini ikut terus meningkatkan omset pedagang maupun juga pastinya ini berdampak sama promosi wisata Cirebon ya Bu ya. Seperti apa nih Ibu Mangga, silahkan.
2: Iya. Tentunya kami berharap ya dengan adanya pameran produk unggulan yang sedang di gelar ya di Jalan Siliwangi ini, ya produk-produk lokal dapat dipromosikan secara lebih luas ya.
1: Amin.
2: Kemudian juga nanti pasti akan terjalin kolaborasi ya, terjalin ada apa untuk memperluas jaringan pemasaran juga ya. Dan tentunya dengan apa masing-masing daerah itu menampilkan produk unggulan akan meningkatkan daya saing juga di tingkat tadi ya, regional maupun nasional. Untuk masyarakat, ya tentunya masyarakat akan bisa lebih gampang mendapatkan barang yang memang diinginkan ya. Karena sekarang semua produk dari daerah tadi ya, Kabupaten Kota Kunci Bersama, sedang ada di Jalan Siliwangi.
1: Masya Allah, baik. Seperti itu. Ya. Kita sukseskan bareng-bareng begitu ya Bu ya?
2: Betul, okay. Ya. Mari datang ke Jalan Siliwangi untuk bisa meramaikan pameran produk unggulan tersebut. Ya.
1: Baik, baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbincang bersama ya, kami pagi ini. Mohon maaf diganggu waktunya ya Bu ya, padahal harus ada
2: rapat
1: ya Bu. Terima kasih sekali lagi.
2: Senang hati.
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu, makin sukses ya Bu ya. Assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, Ibu Hajah Elmi Masroroh SPMSI, pelaksana tugas PLT Kepala Deko UKM PP Kota Cirebon bersama kita. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan salah satu pelaku UMKM ya, kali ini dari Batik Samida, Ibu Lutfia Handayani. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan Ibu Lutfia Handayani. Beliau adalah pelaku UMKM Batik Samida. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Isma. Gimana kabarnya pagi ini Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ibu, ini mungkin banyak di antara kami sebagai masyarakat yang belum mengenal nih Bu tentang Batik Samida. Boleh diceritakan dulu Ibu kepada kami semua pendengar dan juga pemirsa Pro 1, awal mula berdirinya Batik Samida ini seperti apa Ibu? Dari tahun berapa begitu Ibu?
1: Iya, terima kasih Mbak Lisma dan pendengar RRI semua. Iya, Batik Samida itu saya gagas dulu ya dari sejak kuliah Mbak sebenarnya. Dari masa kuliah itu karena pengen uang saku lebih gitu ya. Kebetulan saya tumbuh di Pleret gitu ya, orang tua saya di Pleret. Jadi kanan kiri itu produsen batik ya. Sehingga saya tergelitik gitu untuk kayaknya bawa batik deh ke kampus gitu, dipasarin ke dosen gitu, kemana untuk nambah uang saku dalam tanda kutip ya, seperti itu. Kemudian berjalannya waktu ternyata berkembang gitu, banyak yang tertarik. Saya juga kerap membawa batik ke berbagai acara kampus gitu ya, misalnya pas ke Bandung kemana gitu bawa 5 biji. Ya tujuannya untuk memperkenalkan dan memang untuk pemberdayaan ekonomi saya sendiri. Dari situ kemudian Batik Samida sendiri tercetus mungkin di secara settle gitu ya di tahun 2015-an. Setelah saya lulus kuliah, kemudian saya mengumpulkan perputaran uang modal itu menjadi untuk produksi mandiri seperti itu. Dan karena saya sendiri sadar ya, tidak berasal dari keluarga pembatik gitu, jadi bukan keluarga saudagar batik, jadi saya merangkai dengan masyarakat sekitar untuk berkomunitas. Saya seperti apa, saya ingin dibantu untuk memproduksi batik-batik yang khas Cirebon gitu, yang identik, yang tetap menggunakan dengan cara-cara yang tradisional gitu. Karena kan sekarang itu tantangannya itu batik itu banyak produk material bermotif batik atau batik produksian yang non handmade seperti itu, dan itu juga menjadi tantangan tersendiri ya buat kami gitu. Jadi di situ ingin terus memberdayakan masyarakat dan sama-sama berdaya seperti itu. Jadi kita bareng-bareng tuh dengan yang ngegambar, yang ngebatik, yang ngewarna gitu. Ayo terus, meskipun karena skala produksi mungkin dibanding perusahaan-perusahaan lain belum terlalu besar gitu ya Mas, skala ratusan mungkin kalau saya gitu. Tapi itu kontinu dari 2015 alhamdulillah sampai sekarang itu masih terus terjalin dengan beberapa pengrajin ya. Karena kalau kategori batik itu ada batik alus, itu ada batik biasa, obrogan lah gitu istilahnya kata orang Cirebonnya, ada orang batik cap dan batik tulis gitu. Sehingga saya itu nggak punya rumah produksi sendiri gitu, tapi saya berkolaborasi dengan ibu-ibu atau keluarga-keluarga yang memang sudah belantikan ngebatik dari dulunya gitu. Jadi saya tinggal memesan motif yang saya inginkan, menyesuaikan itu biasanya motifnya dari motif inisiasi saya atau motif yang memang sudah ada. Karena kebetulan di Cirebon kan kaya ya motifnya gitu, beragam. Ada motif pesisiran dan motif keratonan gitu. Nah, kalau di Batik Samida itu kebetulan kita mengembangkan kolaborasi dengan berbagai komunitas termasuk seniman gitu. Terakhir kita tuh di FKJR ya, yang Kota Cirebon, itu juga fashion show, menampilkan karya seniman-seniman tentang riset jalur sutra gitu. Yang itu sudah kita aplikasikan ke motif batik waktu kemarin dengan Teh Mina Nugroho ya, desainer cukup terkenal lah gitu di nasional.
0: Wow, keren banget. Ini tapi Kim, kami jadi penasaran, memang ibu kuliahnya di bidang apa nih, sampai kayaknya idealis banget begitu ketika membangun satu

0: bisnis begitu, Ibu?
1: Kalau saya sebenarnya basicnya komunikasi, Mbak. Oh, dari S1 okay. Komunikasi, baik, sekarang baik. S2 juga sedang menyelesaikan tugas akhir komunikasi.
0: Oke, okay. Tapi ini idealis sekali ya, Mbak. Di tengah apa namanya ya, seperti yang tadi Mbak Lutfia sampaikan juga bahwa di kita kan kalau bicara soal batik udah macam-macam ya, bahkan yang penting laku. Tapi kalau tadi diceritakan yang disampaikan sama Mbak Lutfia, ini kayaknya memang ada ciri khas sendiri ya, dan idealis begitu. Apa nggak takut nanti batiknya kurang dikenal atau gimana gitu, Mbak?
1: Nah itu, saya sendiri merasa terus berikhtiar ya dengan tantangan tadi. Modal sedikit gitu, terus latar belakang juga tidak ada, tapi saya terus tadi dengan inovasi-inovasi dan kebaruan yang Batik Samida miliki, saya yakin akan bertemu dengan orang-orang yang orang-orang baik terus di kemudian hari gitu dalam mengembangkan bisnis ini, karena kita juga membuka ruang ya, dan jadi Batik Samida itu punya platform menjumpai. Menjumpai itu aktivitas kita berkolaborasi dengan komunitas pop culture, misalnya dengan kafe. Sekarang kan coffee shop itu sedang digemari gitu banyak orang. Betul. Nah di sana tuh kita bertemu dengan anak-anak muda yang yang kekinian gitu. Kita coba mengenalkan batik kayak gitu. Nah Batik Samida itu mencoba berkolaborasi dengan coffee shop. Ini berjalan hampir 2 tahun lalu gitu ya. Kita mulai 2 tahun lalu kita kolaborasi dengan coffee shop di kota Cirebon. Berapa kali ke luar kota sih ya. Itu memang melalui ini aja, jejaring teman-teman gitu. Jadi kalau di Cirebon itu yang sering banget dengan kita tuh ada KRK ya, Kopi Rumah Kesambi. Kebetulan di sana juga ada melokal ya setiap hari Kamis. Jadi setiap yang datang ke coffee shop itu harus pakai batik gitu. Jadi kita juga menyediakan kain secara free. Tapi kita kadang juga sesekali gelar karya gitu di sana. Karena kebetulan kita bukan hanya kain kan, kita ada produk jadi yang produk jadi itu biasanya batik-batik dengan motif pop culture. Jadi disukain banget sama anak-anak muda gitu. Jadi sekalian ke coffee shop bisa milih-milih batik seperti itu.
0: Waduh, ini keren juga nih ya, teknik pemasarannya. Mbak Lutfia, ini kita akan bicara soal adanya kunci bersama Mall UKM nih ya. Nah ini tanggapan dari Mbak sendiri dengan adanya produk unggulan daerah kunci bersama ini seperti apa sih, Mbak?
1: Ya, saya rasa ini sangat memberikan peluang ya kepada pegiat UMKM, karena biasanya pameran-pameran bersama gini itu datangnya lebih akan lebih banyak gitu ketimbang misalnya satu kota gitu. Misalnya ini kan kunci bersama berarti ada berapa kabupaten tuh ya, itu kita juga bisa saling mengenal produk, karena biasanya misalnya Cirebon punya apa, terus Cilacap punya apa, atau Kuningan punya apa, itu kolaborasinya akan langsung kan ketemu gitu dengan pelaku-pelakunya. Jadi hakikatnya kan manusia tuh saling membutuhkan gitu ya, apapun produknya. Jadi kolaborasi itu sangat menguntungkan. Misalnya saya sendiri punya batik gitu, terus bisa berkenalan dengan pengusaha rengginang gitu dari Majalengka. Karena mereka juga perusahaannya udah besar, butuh dong identitas misalnya untuk seragam batiknya gitu. Itu juga kan kita bisa saling ini gitu,
0: membuka peluang ya, Mbak ya.
1: Batik batik rengginang gitu misalnya gitu ya, kita tawarkan. Saya sih berpikirnya seperti itu, karena kerap kali ikut event bersama yang nasional bahkan internasional itu selalu ada ini ya, ada akses jejaring yang tertinggal jejak gitu. Jadi biasanya saya sangat antusias ketika melihat event-event yang potensial akan bertemu dengan banyak orang, dan ini sangat masif ya biasanya, karena kan ketemu langsung, jadi orang ini nggak mendengar dari orang lain gitu. Tapi terus kita juga buka gelar karya juga, jadi kita juga bisa menampilkan seperti ini produk kita gitu. Jadi sama-sama tahu tuh Mbak, ini produk kita yang kita tawarkan seperti apa gitu. Terus kita juga menawar apa output ya buat mereka, apa dong gitu buat merekanya gitu. Jadi bisa di situ juga bisa menjadi ajang kolaborasi untuk keberlanjutan Kejangka panjang ya kalau saya berpikirnya.
0: Oke, baik. Jadi justru ini lebih membuka peluang jadinya Mbak Lutfia, bukan karena justru nambah apa kompetitor, tapi malah melihat banyak peluang di sana begitu ya?
1: Banyak peluang banget Mbak, karena saya melihat Cirebon ini kan kayak pusatnya di Jawa Barat, wilayah Pantura gitu ya. Jadi saya pikir akan banyak dari wilayah lain itu membutuhkan produk-produk yang ada di Cirebon, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Mereka kayak di Mall UMKM itu kan banyak juga tuh ada makanan khas Kuningan apa gitu. Jadi ruang kolaborasinya ini akan sangat menarik menurut saya. Apalagi ini digelar sepanjang Jalan Siliwangi ya.
0: Betul, luar biasa, saya pikir. Jadi ini idealnya jangan dilakukan setahun sekali berarti ya Mbak ya. Sering-sering aja gitu ya Mbak.
1: Iya, cuma kan keliling ya. Keliling.
0: Baik-baik. Jadi memang dengan adanya ini amat sangat membantu ya Mbak buat teman-teman UMKM ya. Untuk ya, bisa promosi walaupun sekarang bisa dilihat juga semakin banyak juga ya Mbak ya, ini pelaku UMKM yang ada di sini. Berarti Mbak, kalau misalnya kita lihat nih apa yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya, ini sudah satu langkah yang strategis ya Mbak ya, untuk membantu teman-teman UMKM ini ya Mbak ya.
1: Betul Mbak, dorongannya kebetulan saya tuh binaannya UMKM kota. Jadi merasakan banget ya kecepatan, kemudahan birokrasinya gitu. Karena saya juga bergabungnya baru selama ini. Usaha saya tidak didaftarkan ke pemerintah nih.
0: Oh ya Allah, baik. Ya.
1: Jadi saya tuh baru... Iya, baru bergabung sekitar 2-3 tahun lah dengan Disperindag Kota ya. Dulu masih Disperindag Bas Daftar itu, belum di KWMPP. Baru banget gitu, tapi ya tadi apa yang harus ditempuh itu mudah karena sekarang semuanya online gitu ya. Jadi hanya dengan kitanya sabar duduk, buka laptop, jaringan aman itu secara administratif persyaratannya gampang gitu diiniin.
0: Jadi memang apa yang dilakukan juga persyaratannya begitu ya Mbak ya. Ini juga dipermudah semuanya begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, berarti
1: karena
0: kan ini
1: memang kota itu kan butuh banyak produk ya sebenarnya.
0: Betul. Mbak, ini kalau misalnya dilihat juga nih, apa sih kalau yang Mbak rasa begitu peluang kolaborasi antar pelaku UMKM melalui Mall UKM ini begitu Mbak?
1: Kalau saya tadi gitu, karena nggak mungkin juga orang Rengginang bikin batik sendiri gitu kan. Dia pasti membutuhkan batik dari yang tukang batik gitu kan.
0: Oke, seperti itu.
1: Dan saya pikir batik ini dibutuhkan oleh semua orang. Jadi meskipun misalnya semua orang bisa menjual batik, tapi tadi Batik Samida selalu menghadirkan kebaruan dan beda. Misalnya kita ada motif pop culture yang misalnya batik ubur-ubur itu saya ciptakan motifnya sendiri, saya bikin platnya sendiri. Jadi selama belum ada yang sengaja niru gitu, itu hanya saya yang milikin gitu ya. Si motif ubur-ubur itu. Dan kita juga menciptakan filosofi ya, kenapa ada ubur-ubur, terus kemudian dengan ornamen-ornamen lain gitu. Jadi memang butuh ini sih ya, sebelum mengeluarkan motif memang butuh elaborasi dulu seperti apa gini ininya. Jadi untuk masuk ke beberapa ruang kayak misalnya sekarang kita sedang menawarkan ini ya motif gitu ke beberapa instansi gitu atau ke beberapa perusahaan yang kita sasar gitu ya, kita tawarkan motif dengan filosofi perusahaan mereka seperti apa, seperti itu. Jadi kita bantu mikirin motif yang nyambung dengan visi misi perusahaan itu gitu.
0: Baik, luar biasa nih Mbak. Mbak, ini kalau misalnya kita balik ke konsep kunci bersama Mall UKM, pertama kali Mbak Lutfi dengar kata-kata ini, apa yang ada di benak Mbak Lutfi nih?
1: Kalau kunci bersama di Mall UKM, karena Mall UKM ini inovasi ya, satu inovasi, terus kunci bersama. Saya pikir tadinya hanya produk kita gitu yang datang, ternyata dari semua daerah, jadi kan lebih antusias lagi, keren banget sih Mbak.
0: Baik, jadi di awal itu hanya kepikirannya wilayah Cirebon aja gitu berarti Mbak Lutfi ya?
1: Iya, saya pikir paling binaannya kita, terus ada tamu gitu lah ya, biasa gitu, tapi kok yang ditutupnya sampai toha gitu, panjang banget ya gitu.
0: Ternyata memang sepanjang jalan itu ya, nah, Mbak Lutfi ya.
1: Iya, ternyata semua daerah kan hadir gitu, luar biasa gitu.
0: 10 kabupaten kota begitu ya Mbak Lutfi ya, nggak kira-kira nih. Banyak banget yang diajak. Baik, Mbak Lutfi, ini ada Bu Reni di Plumbon yang sudah berkirim WhatsApp, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Mbak Lutfi, mohon izin bertanya. Kenapa katanya ini pertanyaannya lumayan banyak nih, Mbak, nggak apa-apa ya. Mengapa diberi nama Batik Samida katanya?
1: Oh iya, jadi Samida itu juga banyak yang penasaran, dikira nama orang tua saya, dikira nama saya bahkan gitu. Jadi nama Samida itu saya temukan ketika saya diskusi dulu dengan Mas Cepi dan Ibu Ratu Arimbi Kanoman ya. Kebetulan saya pernah beberapa tahun gitu ikut mengabdi dengan beliau, membereskan naskah-naskah kuno di Keraton Kanoman, sehingga saya punya banyak kesempatan berdiskusi dan berdialog tentang naskah-naskah yang sedang saya bereskan. Kebetulan di salah satu naskah itu Mas Cepi dan Bu Arimbi menceritakan tokoh Samida. Ternyata tokoh Samida itu salah satu namanya pengawalnya Pangeran Cakrabuana yang membantu membabat alas Cirebon. Jadi saya tuh langsung, oh keren juga ya gitu. Terus pas bikin brand tuh udah langsung, ah ini ah gitu. Langsung Samida gitu, karena saya pikir Cirebon itu akarnya kuat dengan keraton gitu. Lalu saya sudah mendapat, kalau doa kan ijazah ya, dan yang punya kan Bu Ratu langsung.
0: Baik, baik, baik. Jadi ternyata filosofinya dalam ya Mbak Lutfi ya, atas dasar konsultasi dulu begitu sampai kemudian dapatlah nama Samida ini begitu ya. Wah, luar biasa. Baik, nah ini adakah kesulitan di awal bukanya nih? Gimana katanya Mbak Lutfi?
1: Kalau ada kesulitan banyak banget ya. Yang pertama karena memang saya juga tidak fokus hanya mengerjakan batik gitu. Saya juga bekerja di tempat lain gitu ya, punya kewajiban di tempat lain. Sebelum memiliki ikatan dinas, saya juga kerja di tempat lain lah ya. Jadi saya ngantor gitu kasarnya. Jadi waktu setelah saya ngantor itu saya baru terjun langsung. Pas saya ngantor itu saya dibantu sama admin ya, yang membantu secara teknis seperti itu. Dan membuka jaringan sih yang agak ininya ya, yang agak susahnya, karena tadi batik Samida siapa sih? Maksudnya
0: awal-awal soalnya ya Mbak ya.
1: Iya gitu, jadi sangat banyak tantangannya. Yang pertama tadi membuka jaringan, terus juga SDM, karena saya tuh tidak punya rumah produksi sendiri, sehingga SDM-nya juga kayak bukan pegawai langsung tuh Mbak. Jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaan dari yang kesublain juga. Itu juga tantangan seperti itu. Tapi tadi saya mencoba mengkomunikasikan terus menerus ya, secara persuasif dengan baik gitu. Terus juga dengan cara-cara orang Cirebon lah gitu, sedulurannya dalam tanda kutip, sehingga terjalin gitu hubungan baik, Masya kepercayaan Allah. Seperti luar itu biasa. Antar saya dan pengrajin, penggambar, karena mata rantai ngebatik tuh panjang banget. Ada yang ngegambar, ada yang ngebatik, ada yang ngewarna gitu. Itu orangnya beda-beda. Jadi tuh harus silaturahim ke beberapa ini. Dan biasanya kan tersebar di beberapa desa ya. Kalau di Pleret ya ada Botgali, Kaliwulu, Gamel, Trusmi gitu. Kali Tengah tempat saya sendiri, Kali Baru gitu. Makanya waktu untuk itu, karena saya bekerja di tempat lain, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu.
0: Masya
1: ya.
0: Masya Allah, luar biasa ya Mbak Lutfi ya. Ini konsentrasinya bisa kemana-mana loh, luar biasa. Ulet banget ini berarti Mbak Lutfi nih, luar biasa nih. Baik, Mbak, ini jenis batik apa aja kata yang diproduksi, dan kalau boleh tahu di mana toko atau galerinya katanya. Terima kasih Mbak Lutfi untuk jawabannya. Mangga, silahkan nih Mbak Lutfi.
1: Iya, kalau saya batiknya batik cap. Batik cap tuh batik cetak dan batik tulis. Saya tuh nggak punya galeri gitu, tapi rumah produksi. Jadi setelah batik itu matang, ngumpulnya di mana? Itu di Desa Kali Tengah, di rumah ibu saya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk terus Ya, karena biasa kan kalau rumah orang tua, anaknya udah pada punya rumah sendiri, rumahnya sepi gitu ya. Di rumah itu, biar rumah itu tetap rame gitu. Jadi orang itu tetap hilir datang, karena kebetulan ibu saya masih ada, tapi sendirian gitu, bapaknya udah nggak ada. Jadi setiap hari bapak saya, ibu saya ada yang ngunjungin, misalnya ada yang setor ini, ada yang setor ini. Jadi ibu saya merasa rumahnya terus hangat gitu.
0: Wah, ya Allah, baik. Itu, ternyata segala dipikirkan ini. Ya. Keren ya, Mbak Lutfi.
1: Di kota itu kita sempat ada di Majasem ya. Ya Mbak, kebetulan kemarin tuh satu tahun kan kita tuh geliat TikTok lumayan rame nih. Jadi kita tuh nge-live di TikTok. Kita juga bisa dikunjungi di sana karena stok ada di sana. Teman-teman pada nge-live TikTok di situ di Majasem seperti itu. Cuma memang tidak ada pelang batik Samida karena memang sedianya kita itu 99%-nya offline apa online gitu. Offline itu untuk untuk yang sekalian ketemu aku gitu atau memang pengen ngambil sendiri seperti itu karena kan rata-rata nih yang pesen nih pesen batik ini kirim ke sini ya itu pakai ojol. Hampir 99%-nya seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau yang 1%-nya nih kalian ketemu dok, ya udah di jam ini batiknya saya bawa ya, ketemunya di mana gitu. Karena saya nggak mungkin ada di satu tempat gitu.
0: Jadi memang ini Mbak Lutfi ini luar biasa ya, bisa membelah diri kemana-mana ya. Waduh, keren banget nih Mbak Lutfi. Baik, ini pengennya sih ngobrol lebih lama, tapi sayang banget waktunya tinggal sedikit lagi. Mbak Lutfi, ini yang terakhir, apa harapan dari Mbak Lutfi sendiri terhadap perkembangan UMKM kedepannya nih Mbak?
1: Ya, saya berharap dengan kondisi resesi ekonomi yang seperti ini, UMKM terus bertahan karena sejarah mengatakan UMKM lah yang paling tahan banting dari setiap krisis ekonomi yang ada. Jadi saya terus dengan segala keterbatasan ya dan doa yang sangat luas gitu, saya berharap sih UMKM yang akan terus tetap berdiri di tengah hantaman resesi ekonomi di periode sekarang nih Mbak.
0: Amin. Satu lagi deh, ini Isma juga pengen dapat motivasi nih dari Mbak Lutfi, khususnya buat kita-kita yang mau mulai usaha nih tapi masih ragu buat melangkah. Gimana nih Mbak Lutfi?
1: Yang pertama harus sabar dan harus konsisten. Misalnya sabarnya aja gitu tapi terus gak konsisten ya, itu juga gak bisa. Karena saya untuk bisa menjadi terus berusaha di batik ini juga tadinya sempat jualan kerudung, memproduksi kerudung, tapi itu kena ini gitu ya. Oh ya udahlah, terus apalagi nih bandeng presto gitu. Ini enggak jadi lagi gitu. Dan yang paling awet ini dengan batik alhamdulillah sudah belasan tahun ya. Jadi memang harus konsisten dan sabar, dan di batik pun tantangannya enggak kecil gitu ya. Dan itu juga harus terus konsisten, jangan kecil hati gitu ya. Harus terus semangatnya, karena setiap kita punya niat baik pasti ada jalan kebaikan di sana.
0: Amin ya rabbal alamin. Luar biasa nih perbincangannya Mbak Lutfi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi, motivasi dan juga kisahnya. Ini luar biasa. Sehat selalu, makin sukses ya Mbak Lutfi ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Mbak Lutfi Handayani dari Batik Samida ya, yang sudah berbagi pengalaman, inspirasi dan juga pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi menjadi kunci bersama Mall UKM sebagai wadah baru untuk membangkitkan ekonomi Kota Cirebon. Semoga apa yang didiskusikan di pagi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ini dituliskan bahwa penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari Tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata Indonesia kenaikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat juga melalui situs FASTUSDA.gov ini menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dari peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, FEB UNEJ, Aditya Wandono ini mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif di 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan juga kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hamba sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
5: ya. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
6: Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya Halo RRI hadir ya untuk menemani Anda di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga informasi lain yang memang wajib untuk diketahui masyarakat luas. Boleh banget Lisma tunggu nih kebersamaannya, boleh di line telepon ya di 0231 849 3259 atau 0231 849 3259 serta boleh ya berkirim WhatsApp di 081 324 951 935.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, atau memang ada informasi lain yang ingin disampaikan nih, salah satunya tentang adanya porsinitas 13 ya, dan juga kunci bersama Mall UKM nih yang sedang berlangsung di sepanjang Jalan Siliwangi, ini boleh banget juga disampaikan ya, biar nanti banyak masyarakat yang tahu dan juga banyak masyarakat yang datang. Dan selanjutnya ini Isma juga ada informasi dari Bribin News ya, di mana Satlantas Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih untuk masyarakat, tepatnya di RW 08 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti pada Senin kemarin. Iya, pendengar, bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, AKP Hadi Suryanto, menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan juga warga. Dan menurutnya kehadiran Polri juga harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung ya oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kehidupan real warga. Dan bantuan ini pastinya dong disambut antusias sama warga karena sangat membantu aktivitas sehari hari mulai dari kebutuhan masak, mandi sampai kebutuhan domestik lainnya. Dan masih Lisma tunggu ya, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publiknya, Lisma tunggu. WhatsApp-nya di 081 324 95 1935, atau juga telepon ya di 0231 84 93 259, atau 0231 84 93 259. Pastikan masih di Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Halo RRI ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga ada informasi yang ingin disampaikan kepada halayak ramai, boleh banget ya. Isma tunggu nih teleponnya di 0231 8493259 atau di 0231 4863774, dan kirim WhatsApp-nya ya di 081 3249 51935. Kali ini sudah ada Mas Ismail Marzuki nih, warga desa Rawa Urip Pangenan Kabupaten Cirebon. Isma, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ismail.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ribuan para petani garam yang ada di desa saya.
1: Itu kan artinya waktunya cukup lama ya Mas ya?
0: Cukup lama, cuma belum pernah tersentuh peningkatan jalan gitu untuk perbaikan atau apa gitu.
1: Kalau ya gimana Mas?
0: Sedangkan itu untuk akses utama jalan untuk mobil, ngangkut garam, kemudian juga sepeda motor dan sepeda ontel juga lewat situ.
1: Kalau menurut Mas Ismail dan juga warga di sana, apa sih Mas yang menjadi kendala kok sampai, mohon maaf ya Mas, ini kan waktunya nggak setahun dua tahun gitu ya, tapi lama banget kok sampai, mohon maaf begitu Mas, kayak nggak tersentuh.
0: Kami sebagai warga juga heran karena pihak aparat desa ngakunya ini bukan kewenangan desa jalannya, sedangkan jalan cukup cukup panjang ya, antara 7 sampai 8 km menuju laut, menuju bibir pantai dari pemukiman. Pihak aparat desa itu tidak berani untuk menganggarkan jalan di area situ karena ngomongnya bukan kewenangan, karena SK-nya bukan SK
1: jalan desa gitu ya.
0: Kemudian kata aparat desa juga sudah konfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten Cirebon, katanya bukan jalan kabupaten juga, artinya SK di jalan Kabupaten Cirebon itu tidak ada. Menurut berita yang sudah beredar sih, kata kepala dinas PUPR dari bagian PUPR itu menyatakan tidak ada SK di jalan kabupaten. Artinya ini kewenangannya kewenangan apa, kewenangan provinsi atau pusat, yang tidak tahu, warga juga jadi bingung karena sampai sekarang belum dibangun atau diperbaiki jalannya gitu.
1: Oke, baik. Jadi masyarakatnya sendiri jadi bingung ya Mas ya, mau mengadu, mau ngelapor kemana. Artinya memang masyarakat sendiri sudah beberapa kali mencari jalan keluar berarti ya Mas ya? Udah kemana-mana ya?
0: Dari informasi itu, bahkan kata aparat desa ini dari 2019 itu sudah selalu diusulkan ke Pemkab, kemudian ke Pemprov, bahkan ke pusat juga setiap tahunnya diusulkan dari 2019, tapi sampai sekarang belum ada kabar baik dari satu
1: pemangku kepentingan begitu ya. Oke. Berarti tapi ini menarik Mas Ismail, artinya sebenarnya pemerintah kabupaten sendiri juga udah tahu ya?
0: Sebenarnya sudah tahu, hanya saja ya tadi karena bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon, karena tidak masuk SK jalan Kabupaten Cirebon, sehingga pihak pemerintah Kabupaten Cirebon juga tidak berani untuk menganggarkan peningkatan jalan itu.
1: Allah. Baik, tapi setelah disampaikan hal tersebut, apakah kemudian dinas-dinas terkait ini memberikan usul atau saran kemana kita harusnya memberikan laporannya begitu? Disampaikan gitu nggak Mas? Atau ya hanya sampai di, ya bukan kewenangan kami, hanya sampai di situ aja tuh gimana sih Mas?
0: Hanya sampai di situ ya, harapan kita sih ini ditindaklanjuti gitu. Artinya kalau misalnya ini bukan kewenangan Pemkab, ya harapan kami sih dijelaskan lah atau direkomendasikan ke pemerintah yang lebih atasnya gitu, apakah ke Pemprov atau ke pusat, harusnya kan gitu, supaya ada penanganan untuk jalan ini gitu.
1: Baik, artinya Mas, mohon maaf, sejauh ini berarti sering terjadi kecelakaan ya di sana?
0: Ya,
1: kayak artinya jatuh gitu ya? Iya, kecelakaan jaringan gitu.
0: Kecelakaan karena jalannya kan masih lumpur Ibu, masih lumpur. Hanya ada pengerasan itu di tahun 2011-2012 lah. Itu pun karena ada proyek nasional waktu itu untuk penanggulan bibir pantai supaya tidak terkena abrasi.
1: Ya Allah, berarti lama banget ya Masnya, 2011-2012.
0: Iya.
1: Oke, baik. Sejauh ini Mas, ya pastikan masyarakat juga nggak berdiam diri ya, masih terus melakukan langkah-langkah strategis. Sejauh ini sudah dikomunikasikan kemana lagi nih Mas? Apa akhirnya ya udahlah nunggu aja atau gimana nih Mas Ismail?
0: Sejauh ini upaya dari masyarakat sih selain ke meminta ke aparat desa, kemudian juga sudah ke pemerintah Kabupaten Cirebon, kemudian juga ke anggota dewan dapil sini supaya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ini sebenarnya sangat penting untuk di

0: diperjuangkan karena ini menjadi akses utama, jalan akses utama ribuan petani garam yang ada di desa kami gitu kan. Mm-hmm. Harusnya sebagai anggota dewan ya harapan kami bisa memperjuangkan itu gitu.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan ya Mas ya segera gitu bisa dicarikan solusi terbaiknya. Tetap semangat buat Mas Ismail dan juga warga-warga di sana. Insya Allah ini apa yang disampaikan setidaknya mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya Mas ya. Kembali diupayakan, mudah-mudahan ya Mas ya. Aduh, jadi gak bisa berkomentar nih Isma. Terima kasih banyak ya Mas Ismail sudah bergabung bersama kami pagi ini. Sehat selalu, tetap sabar ya Mas ya, makin sukses. Terima kasih Mas Ismail sekali lagi. Assalamualaikum. Baik, pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Ismail tadi ya, salah seorang warga desa Rawa Urip Pangenan Kabupaten Cirebon ini mendapatkan perhatian yang serius ya dari dinas-dinas terkait yang memang punya kewenangan di dalamnya. Apalagi ini kalau disampaikan tadi perbaikan bahkan di tahun 2011-2012 ke 2026 itu lama banget ya. Mudah-mudahan bisa segera dicarikan solusi terbaik ya. Tetap bersama kami, masih di Sajian Halo RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Jangan lupa untuk ikuti terus Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan juga Anda bisa sampaikan sekali lagi informasi tentang keluhan dan pastinya informasi lain yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lisma pamit undur diri. Selanjutnya nanti akan kita ikuti bersama sajian sanksi yang nanti akan dipandu oleh Rina Agustini dengan menghadirkan narasumber Ibu Siska Karina SHMH selaku dosen Fakultas Hukum UGJ dan Direktur Panaripta Law Firm. Tetap bersama kami, Lisma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Resensi Buku.
1: Eleanor and Park adalah novel karya Rainbow Rowell, yaitu kisah cinta remaja yang manis dan menyentuh dengan berlatar belakang di Omaha, Nebraska di tahun 1986. Ceritanya mengikuti Eleanor Douglas, seorang remaja yang unik dengan rambut merah cerah dan gaya busana yang tidak biasa, serta Park Sheldon, seorang remaja setengah Korea yang pendiam dan gemar membaca komik serta mendengarkan musik. Eleanor yang baru pindah sekolah menghadapi tantangan barunya, termasuk intimidasi dan teman-teman sekolahnya, serta masalah dalam kehidupan keluarganya yang kacau. Ayah tirinya yang kasar membuat rumah menjadi tempat yang tidak aman. Sementara, ia juga harus berbagi ruang sempit dengan 4 saudara kandungnya. Di sisi lain, Park menjalani kehidupan yang lebih stabil, meski sering merasa terjebak di antara dua dunia, yaitu tradisi keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Hubungan mereka dimulai di bis sekolah saat Park dengan enggan menawarkan tempat duduk pada Eleanor. Meski awalnya canggung, mereka kemudian mulai terhubung melalui kecintaan yang sama terhadap komik dan musik. Hubungan ini perlahan terus berkembang menjadi cinta yang tulus dan mendalam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun kemudian cinta mereka diuji oleh tekanan eksternal, termasuk konflik keluarga Eleanor dan ketidaksetujuan dari berbagai lingkungan mereka. Saat tantangan semakin besar, Eleanor dan juga Park harus menemukan dan menentukan bagaimana mereka bisa melindungi cinta mereka dan menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan. Dengan gaya penulisan yang intim dan penuh emosi, Rainbow Rowell menghadirkan cerita tentang cinta pertama yang penuh akan keindahan, kerentanan, dan keberanian. Eleanor and Park adalah kisah tentang bagaimana hubungan bisa memberikan harapan dan kekuatan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya tidak mungkin.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Sedang rasanya untuk kesempatan kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani Anda di Beranda Astacita edisi Sangsi, Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, di era digital saat ini generasi muda menjadi kelompok yang sangat aktif dalam berbagai aktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun masih banyak anak muda yang belum memahami hak dan juga kewajiban hukumnya, mulai dari penggunaan media sosial, penyebaran informasi, perundungan daring, hingga persoalan hukum yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata memiliki konsekuensi hukum yang serius. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kesadaran hukum pada generasi muda. Telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ibu Siska Karina SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ sekaligus Direktur Panaripta Law Firm ya. Selamat siang Ibu Siska.
3: Selamat siang Mbak, apa kabar?
2: Kabar baik, Ibu gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, terima kasih sudah hadir di studio Ibu. Oke, dan mengenai tema kita, kesadaran hukum pada generasi muda. Kalau misalnya Ibu bisa menyampaikan kondisi saat ini seperti apa Bu?
3: Memang di tadi opening dari Mbak Rina itu kan ya, memang sekarang media itu sangat berpengaruh bagi kehidupan, apalagi dengan era generasi muda atau Gen Z lah, sekarang Gen Alpha lah. Betul. Ya. Jadi memang kesadaran hukum di media sosial ini, di dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui. Banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online yang sebenarnya itu sudah melanggar aturan gitu. Seperti itu, jadi kebanyakan mereka kayak beraninya hanya di media sosial. Tapi tidak menutup masih banyak seperti kayak tawuran, oknum geng motor, dan lain-lain yang menimbulkan keresahan masyarakat. Nah itu yang perlu generasi muda tahu, ternyata itu tuh bukan karena ada stigma ya. Beberapa kondisi tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga beberapa kondisi ketika remaja atau anak di bawah umur ini tidak apa ya, merasa hukumannya ringan kok.
2: Iya,
3: jadi memang ini PR banget bagi kita. Hukuman memang ringan, tapi bagaimana cara mencegah itu saja.
2: Iya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan anak muda apa aja nih, Bu?
3: Yang pertama, anak itu kan dilahirkan bukan sebagai penjahat ya, mohon maaf ya. Tapi yang membentuk adalah lingkungan. Lingkungan, pendidikan, dan faktor keluarga. Tadi sebelum kita mulai, saya dengar Eleanor dan lain-lain itu kan. Jadi kan memang ternyata faktor keluarga lah yang berpengaruh seperti itu. Jadi keluarganya dulu nih dipahami, sadar dulu hukumnya. Gitu, seperti itu sih. Itu faktor yang amat menentukan.
2: Artinya ketika sang anak ini merasa pertama mungkin dari hukuman itu sendiri yang dianggap ringan, yang kedua juga mungkin lingkungan juga, yang sampai akhirnya ini kok kayaknya berulang-ulang ya, Bu ya, kejadiannya. Baik kalau misalnya di Cirebon sendiri yang namanya geng konten yang kita tahu, yang bikin kita gemes banget, resah banget. Tapi satu akun di band akan ada
3: lagi
2: akun lainnya. Soal mereka kok nggak kapok gitu loh, Ibu. Padahal kalau misalnya penerapan hukum yang mungkin lebih tegas atau mungkin efek jeranya ada, anak-anak ini juga akan tidak mengulanginya lagi kan, Bu, sebenarnya.
3: Sebenarnya memang itu adalah celah hukum di kita. Jadi faktor-faktor tertentu yang menimbulkan akhirnya kejahatan berulang, terutama ke anak-anak. Ya, jadi pencegahan sudah dilakukan, misalnya dari mulai sosialisasi ke orang tua, ke sekolah-sekolah. Tapi kok masih ada aja konten-konten yang seperti itu ya. Yang penting mereka terkenal, kan gitu. Terkenal, terus nanti mungkin ada uang di situ mungkin ya. Nah, sebenarnya ini celah hukum yang harusnya dipikirkan maupun mulai dirancang. Sebenarnya hukuman apa yang memang pas ketika ada anak yang dikatakan anak tapi residivis. Ya, seperti apa itu harusnya dituangkan dalam sebuah peraturan. Memang penegakan hukum inilah yang juga setiap kan ada struktur, substansi, dan budaya hukum itu memiliki celah-celah hukum yang memang kalau kita ngutip-ngutip itu ada aja celahnya. Tapi bagaimana caranya itu kita meminimalisir kan, seperti itu memang.
2: Pertanyaan selanjutnya, Ibu, mengapa kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh generasi muda?
3: Karena kan penerus kita mau dibawa kemana negara ini ketika generasi mudanya kita itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama, yang kedua, kesadaran hukumnya tidak ada. Mereka akan berpikir bahwa yang penting finansial apapun caranya. Sekarang kan flexing, dunia flexing itu luar biasa, dan itu anak-anak ingin diakui juga keberadaannya. Jadi ya memang sangat ini ya, kesadaran hukum tuh harusnya dari gen alpha, bukan Gen Z lagi. Jadi di TK-TK, di PAUD-PAUD tuh harus tahu, tapi dengan cara yang masuk ke mereka. Makanya tugas guru, tugas kita sebagai pendamping, kita pengarahkan sosialisasi, itu sangat penting. Ke Gen Alpha-nya, Gen Alpha berarti TK ya, TK-TK itu. Kalau Gen Z itu mereka kadang sudah punya dunia sendiri, SMP itu sudah punya dunia sendiri, mereka punya pemikiran sendiri. Kalau Gen Alpha kan masih bisa dibentuk
2: ya.
3: Oh, ini salah, ngambil barang orang salah. Ternyata bukan uang saja yang jadi untuk apa ya, untuk kehidupan kita bukan uang saja, tapi ada caranya. Nah, itu gen alpha-nya di anak-anak TK.
2: Okay. Nah, untuk di era media sosial sekarang ini, pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh generasi muda, rednya apa saja nih, Bu? Kita kayaknya berlapis ya, Bu, ya?
3: Berlapis, betul-betul.
2: Apa saja, Bu?
3: Kebanyakan itu memang bullying, cyberbullying.
2: Okay.
3: Yang kedua, jangan salah, itu judol.
2: Judol, oke.
3: Itu secara game online itu kan, game online terus nanti ke arah mereka gimana caranya beli apa namanya, kalau game online kan ada
2: top up.
3: Kalau orang tuanya nggak ngasih, ternyata ada iklan pinjol misalnya, terus pinjolnya udah nggak ini, nggak bisa misalnya karena harus punya KTP dan lain-lain. Itu udah KTP siapa yang digunakan, orang tuanya mungkin atau siapa gitu kan, itu mulai loh. Lalu akhirnya mereka judol. Nah itu jadi memang PR banget, PR banget kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ya, pendidik awal madrasah adalah seorang ibu
2: ya.
3: Jadi bagaimana kita sebagai seorang ibu mendidik anak-anak. Tapi rate yang tertinggi adalah pertama bullying, cyberbullying. Yang kedua itu adalah judol.
2: Oke, itu dua teratas ya Bu ya?
3: Dua teratas.
2: Oke, cyberbullying. Rena boleh tahu gak sih Bu, ketentuannya ketika sang anak terlibat sebagai pelaku cyberbullying, hukuman yang diterima itu nantinya seperti apa sih Bu sebenarnya?
3: Cyberbullying itu memang ada harus beberapa unsur yang terpenuhi. Jadi memang ada kriteria-kriterianya. Yang paling pertama bisa diterapkan di anak ketika ketahuan sebagai pelaku ya, itu biasanya dibina dulu. Itu yang paling rendah dibina. Tapi misalnya sampai dengan dia berulang, berulang, mungkin pembinaannya harus lebih keras dengan ada hukuman. Tapi kebanyakan itu memang di, karena apalagi restoratif justice sekarang ya, dengan KUHP yang baru menekankan tidak hanya pelaku anak, pelaku dewasa juga restoratif justice dulu. Apalagi anak, pasti ada pembinaan dulu. Nah itu pembinaan itulah yang apakah dilaksanakan dengan benar atau tidak gitu, apakah masuk atau tidak pembinaan ini kepada anak gitu.
2: Artinya ketika sang anak ini melakukan kasus yang berulang, apakah nanti pada akhirnya tetap restoratif justice atau memang justru baru deh ada hukuman?
3: Kalau bertahap berulang. Itu akan terjadi peningkatan-peningkatan itu hukumannya. Karena udah kalau orang dewasa residivis mungkin ya. Nah itu jadi pembinaannya mungkin dilakukan oleh siapa. Biasanya kan pembinaan yang pertama dilakukan oleh keluarga, nanti lapor misalnya ke tokoh masyarakat atau kepala desa. Mungkin nanti lapor lagi ke kepolisian. Nanti itu akan terus berulang dan penekannya mungkin misalnya seminggu sekali, jadi seminggu tiga kali, seminggu berapa kali gitu. Terus ngebinanya hanya orang tua, ternyata ngebinanya ada lagi orang lain. Ya gitu.
2: Oke, oke. Banyak anak muda yang menganggap media sosial ini sebagai ruang bebas berekspresi juga ya Ibu ya. Sampai batas mana sih kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum?
3: Kebebasan ada di Undang-Undang Dasar kan, kita bebas berpendapat. Apalagi di era digital sekarang, kebebasan itu memang dilindungi oleh hukum sebatas dia tidak melanggar hukum. Apa aja aturannya ada di Undang-Undang ITE.
2: Okay.
3: Ya, jadi inilah isi, nggak usah kita sebutkan ini, nah pasal sekian nggak usah. Anak-anak nggak bakal masuk.
2: Nggak bakal nempel ya, banyak juga.
3: Iya, jadi memang cara kita gimana untuk anak-anak itu nempel, sadar hukum. Kalau udah sadar berarti kan mereka akan menjalankan dengan ya dengan hati, dengan tidak ada paksaan. Kalau ada orang aja lihatlah, kalau nggak ada ya lakuin aja bullying lagi. Apalagi banyak akun-akun yang ternyata bodong gitu, ikut-ikut menjas pemerintah misalnya ya. Ternyata pas dicek dilihat, oh ternyata ini anak remaja gitu yang memang mereka belum sampai ke sana arahnya.
2: Tertarik juga tentang buzzer nih. Buzzer yang mungkin kita kita juga nggak tahu sih sebenarnya di belakang buzzer ini siapa. Tapi kalau misalnya ternyata anak-anak remaja yang terlibat sebagai buzzer, yang mereka tuh orientasinya adalah gimana caranya gue dapat duit.
3: Iya betul.
2: Apakah itu juga nanti terlibat dalam apa ya hukumnya sendiri? Secara otomatis atau bagaimana?
3: Ketika dia sudah terbukti, intinya hukum itu ketika sudah terbukti, maka dia akan mendapatkan suatu hukuman. Jadi yang penting ingkrah dulu di pengadilan, ada putusan pengadilan, maka itu akan dapat hukuman apapun, tergantung hakim apakah putusannya itu memang pembinaan atau sampai pembinaan di dalam penjara. Jadi salah ada pembinaan dalam penjara. Kalau memang sudah sangat melanggar, misalnya ada anak, mohon maaf ya, misalnya seorang anak contoh kasus memukul dengan sengaja sampai menimbulkan kehilangan nyawa misalnya temennya, akhirnya kan nggak mungkin pembinaan di luar, akhirnya dia terkena pidana penjara, walaupun tidak akan atau belum di sekarang ya, sampai sekarang belum ada namanya penjara seumur hidup buat anak. Atau pidana mati juga kan sekarang sudah enggak ada ya, enggak ada itu. Cuma memang pembinaan di dalam penjara, khusus penjara anak.
2: Oke, gitu. Oke. Ibu, apakah orang yang membuat konten menggunakan karya orang lain tanpa izin dan menimbulkan masalah hukum? Ini juga
3: ya plagiarisme namanya.
2: Jadi kalau misalnya konten re-upload, apakah itu juga termasuk?
3: Re-uploadnya harus harus ada di bawahnya, captionnya itu kan harus ada tuh. Sumbernya dari mana? Sama kayak kita bikin tulisan, sumbernya dari mana? Ada footnote-nya. Nah, kalau di media sosial itu bawahnya harus ada. Re-upload by.
2: Oke.
3: Itu maksudnya. Ini kontennya, karena namanya kita bikin foto bagus diambil diupload di IG kita misalnya, orang nggak terima bisa nggak nulis bisa, selama yang memang yang bikinnya itu punya bukti bahwa dia itu adalah pembuatnya. Jangan lupa kata di tulisan di caption caption bawahnya itu, ini milik siapa, sumber by.
2: Oke.
3: Okay. Atau apalah gitu.
2: Oke. Okay. So, menarik, beberapa waktu lalu ada akun media sosial menggunakan footage dari orang lain tanpa ada menyebutkan sumbernya dari mana, sampai akhirnya yang punya akun itu bilang, walaupun saya yakin sih orang yang punya akunnya juga kayak berat hati, ini kok dipakai karyanya tapi kok nggak bilang-bilang gitu loh kan dia. Nah, sampai akhirnya saya tunggu ya klarifikasinya. Setelah klarifikasi, akhirnya yang menggunakan footage-nya itu ya minta maaf bu gitu loh. Tapi apakah dalam hal ini ketika orang yang sudah mengambil karya orang lain untuk bisa diupload, terus sudah membuat pernyataan minta maaf, itu hanya berhenti sampai di situ kah gitu? Ataukah memang ini bisa dilanjutkan lagi untuk masalah hukumnya, Ibu?
3: Iya. Baik generasi muda maupun yang seperti kita lah ya, ketika mengambil bukan barang milik kita, sesuatu bukan milik kita sebenarnya masih bisa diperkarakan. Tetapi ketika yang mempunyai istilahnya hak cipta itulah ya, mereka sudah memaafkan atau apa ya, jadi sudah nggak apa-apa dengan dibuat pernyataan tertulis.
2: Oke.
3: Ya, memang tidak ada untuk proses berikutnya, proses hukum berikutnya itu boleh. Itu berhenti sampai di situ. Tapi harus ada, kalau kita namanya mediasi. Mediasi. Jadi sudah berhenti stop sampai situ.
2: Okay.
3: Ya, apakah bisa diperkarakan? Bisa kalau enggak terima. Boleh, tapi dia harus punya bukti-bukti memang itu yang upload adalah dia. Yang upload awal ya, yang memiliki konten itu yang awal punya buktinya. Tapi kalau sudah maafkan, sudah biasanya.
2: Aman ya?
3: Aman.
2: Oke. Okay. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau juga lain telepon di 02318493259. Live chat juga boleh ya melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon ya. Dan bagaimana hukum memandang tindakan doxing ataupun menyebarkan data pribadi seseorang di internet? Tapi yang apa ya, mungkin kita juga rasakan sebenarnya sih Bu, kebocoran data ini juga
3: betul
2: sudah terjadi ya, sudah terjadi. Entah itu dibaliknya itu orang dewasa ataupun remaja ya Bu ya, gitu kan, kita juga gemes sih sebenarnya. Lalu bagaimana hukum memandang tindakan doxing ini Bu?
3: Baru kemarin rekan saya di law firm bicara, dia lagi menangani kasus karena kliennya itu ternyata di BI checking sudah pinjam sekian ratus juta.
2: Digunakan namanya
3: KTP-nya.
2: Oke.
3: Okay. Padahal dia tidak pernah namanya pinjam. Ya apalagi yang online karena mudah ya. Nah, inilah jadi memang masih kelemahan kita. Identitas kita bisa tersebar luas. Yang pertama mungkin karena masih banyak yang tidak terintegrasi antara, mohon maaf, misalnya Kominfo dengan pihak perbankan. Kalau sekarang sudah lebih baik. Jadi kita harus fotokopi KTP lah. Nah, itulah. Jangankan itu pada saat pemilihan. Sini kumpulin KTP-nya dulu. Nah, buat apa? Fotokopi KTP itu kan identitas kita. Ada nick-nya, nick itu tersambung kemana-mana. Apalagi sekarang dengan pajak.
2: Betul.
3: Udah rentan sekali ketika ada seseorang atau lembaga atau institusi yang minta fotokopi KTP. Nah, itu kebocoran-kebocoran data akhirnya disalahgunakan oleh apa? Apalagi sekarang ada AI.
2: Yeah.
3: muka kita, foto kita bisa dirubah.
2: Betul.
3: Sesuai dengan identitas kita.
2: Mm-hmm.
3: Nah itu yang akhirnya banyak sekali kebocoran-kebocoran, apalagi masalah keuangan.
2: Mm-hmm.
3: Tadi yang ratusan juta tidak merasa, tanda tangan elektronik sekarang,
2: mm-hmm.
3: kan, itu bisa dimanipulasi.
2: Yeah.
3: Jadi pemerintah memang semakin hari semakin lebih baik, apalagi sekarang ada sistem pembayaran kris dan lain-lain.
2: Mm-hmm.
3: Tapi memang harus diantisipasi dengan ya tadi, keamanan data kita.
2: Mm-hmm.
3: Sudah sangat, kalau menurut pribadi saya,
2: yeah.
3: sudah sangat ini ya, mengkhawatirkan identitas
2: mm-hmm.
3: kita.
2: Mm-hmm.
3: Ya apalagi kalau sekarang KTP-nya sudah, KTP udah nggak ada blankonya, di HP aja udah.
2: Mm-hmm.
3: Sudah, nggak apa-apa, itu memang maju, tapi keamanannya
2: kurang,
3: sistemnya,
2: ya? Sistemnya masih
3: sistemnya,
2: ini ya?
3: Iya.
2: Serem sih ya kalau data-data kita udah dicuri kayak gitu, apalagi kalau misalnya notifikasi di handphone kita hampir setiap hari, ini mereka tahu dari mana,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi kita itu boleh nggak sih Bu mengusut, dalam artian kalau kita punya waktu ya,
3: iya, iya.
2: kayak saking gerahnya gitu kan? Ini prosesnya seperti apa sih Bu? Kenyamanan kita kan kayak seolah-olah terganggu gitu loh.
3: Betul, apalagi ada WA-WA yang
2: nah itu dia
3: gitu ya. Mm-hmm. Kita belum HP nomor kita di retas,
2: yeah.
3: terus ada WA-WA yang aneh-aneh ya.
2: Betul, betul.
3: Jadi boleh gak kita? Boleh.
2: Mm-hmm.
3: Pertama kita misalnya lapor ke polisian dulu nih misalnya. Mm-hmm. Lapor ke polisian nanti memang runtutannya itu agak panjang.
2: Mm-hmm.
3: Agak panjang. Paling cepat itu adalah ganti nomor memang.
2: Mm-hmm.
3: Ya kita.
2: Yeah.
3: Tapi memang kalau proses hukum itu tidak bisa namanya kita lapor hari ini, besok langsung ditangani, nggak bisa.
2: Mm-hmm.
3: Hari ini lapor, kan polisi atau penegak hukum itu harus tahu bukti-buktinya. Nah,
2: betul.
3: Inilah yang agak memakan waktu.
2: Mm-hmm.
3: Mengumpulkan bukti itu agak memakan waktu, makanya apakah lanjut ke tahap proses berikutnya atau tidak, atau ini memang kurang bukti. Nah, kurang bukti inilah yang kadang menghambat kita untuk melaporkan.
2: Mm-hmm.
3: Makanya kalau ada sesuatu, misalnya ada pengancaman atau apapun, apa di WhatsApp atau di apa,
2: mm-hmm.
3: ya kita harus kumpulin buktinya dulu.
2: Mm-hmm.
3: Karena memang kesulitan itu di bukti.
2: Okay.
3: Sekarang. Mm-hmm. Seperti itu, apalagi generasi muda yang sangat cerdas karena menggunakan digital.
2: Yeah,
3: ketimbang yeah. kita ya.
2: Betul, betul. Oke, okay, dan Ibu, kita memandang lagi aktivitas pelajar yang ataupun mahasiswa yang terlibat tawuran. Kalau mahasiswa kayaknya jarang ya Bu,
3: jarang,
2: ya?
3: Jarang, jarang, ya? Jarang. Mereka fokus
2: pelajar. Dulu itu setahu Rina gitu ya, ketika kita ingin mengajukan lamaran kerja harus disertakan yang namanya surat keterangan baik ya?
3: Baik,
2: kelakuan baik, SKCK gitu kan. Artinya seberapa konkret sih kebutuhan SKCK dengan riwayat riwayat kesalahan-kesalahan yang pernah mungkin dilakukan gitu kan. Maksudnya gini, apakah ketika si anak ini pernah nih terlibat melanggar hukum,
3: yeah.
2: walaupun kasusnya entah itu tawuran, cyberbullying ataupun yang lainnya gitu kan ya Bu ya. Apakah ketika penerbitan SKCK ini memang dilakukan secara nyata untuk bisa, oh lihat dulu nih track recordnya seperti apa gitu loh. Apakah ketika sang anak yang pernah terlibat masalah hukum akankah juga sulit untuk bisa mendapatkan SKCK? Mungkin bisa memberikan
3: jawaban. Memang SKCK kewenangan kepolisian ya. Biasanya di setiap ada catatan kepolisian itu akan ke record biasanya, ke record.
2: Okay.
3: Nah, berapa waktunya itu itu saya kurang paham Mbak, berapa waktu ke recordnya, karena kalau masa hukuman itu ada kadaluarsanya misalnya.
2: Hukuman ada kadaluarsa.
3: Misalnya gini, orang mohon maaf terlibat kasus korupsi misalnya ya. Maka dia dijatuhi pidana sekian tahun. Nah, setelah dia kembali ke masyarakat, sudah habis nih masa hukumannya. Nah, apakah itu berapa tahun kadaluarsa itu untuk mendapatkan SKCK kembali?
2: Oke.
3: Okay. Atau misalnya dia pengen daftar sebagai orang politik, misalnya mau nyaleg.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu harus berapa tahun dulu dia bebasnya baru keluar SKCK-nya bisa dikeluarkan. Jadi terjun ke dunia politik itu setelah berapa tahun dia keluar dari atau bebas gitu.
2: Bebas ya. Oke.
3: Okay. Jadi ada masa-masa itunya. Jadi harus kita mungkin setiap pidana atau setiap hukuman akan berbeda-beda. Oh ini pencurian, hanya sekian tahun masa daluarsanya gitu biasanya. Nah itu datanya ada di kepolisian dan aturan-aturannya itu ada.
2: Artinya ketika anak-anak ataupun pelajar yang memahami, iya nanti setelah selesai sekolah ataupun kuliah nanti kita bakal cari kerja dan membutuhkan SKCK, harusnya bisa menjaga perilaku baik ya Bu ya?
3: Betul, jangan sampai ya kita biasanya apalagi sekarang masa apa rekrutmen karyawan ya, sekarang kan makin sedikit umurnya, misalnya bukan makin sedikit, makin muda.
2: Iya, makin muda.
3: Minimal maksimal untuk karyawan baru 25 tahun. Dia keluar kampus, misal keluar kuliah berapa tahun? Harusnya kan langsung bisa, tapi karena mereka dulu terjerat hukuman, nunggu lagi sampai misalnya 30 tahun. Itu kan rentan waktu yang panjang gitu. Apa salahnya sih dicegah? Apalagi kalau mau PNS atau pegawai negeri atau BUMN dan lain-lainnya, itu kan syaratnya ada SKCK.
2: Oke deh, walaupun faktor lingkungan tadi disampaikan sama Ibu Siska, ini juga yang punya peran besar juga ya dalam karakter kita gitu, orang tua juga, keluarga ya Bu. Jadi gak henti-hentinya Rina juga mungkin menyampaikan kepada Anda pendengar, khususnya orang dewasa, ya ini emang tujuannya kita ya, tugas kita juga untuk bisa mengingatkan ya selalu, entah itu anak kita, keluarga kita gitu, saudara-saudara kita ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang Teh Rina, jika ada teman yang menghina saya di media sosial, langkah hukum apa yang bisa saya lakukan, katanya. Baik, mohon penjelasannya, terima kasih, salam kenal buat Ibu Siska. Ini nggak disebutkan dari siapa di mana ya, nggak apa-apa. Silakan Ibu.
3: Gimana caranya langkah hukum? Yang pertama laporin akunnya dulu.
2: Akunnya
3: dulu laporkan. Lalu kalau memang dia tahu, kan tadi bilang teman saya, berarti dia tahu kan ada temannya. Berarti akunnya itu laporkan bisa pakai undang-undang ITE. Laporan kepolisian. Jadi memang ada langkah-langkah hukum yang harus, ya kalau kayak gini setiap kasus itu kan harus kita harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu bullyingnya seperti apa, misalnya. Terus apakah itu benar akun temannya atau bukan gitu. Karena memang ketika kita laporan polisi, bukti pun harus kuat. Tapi apakah bisa dijerat hukum? Bisa. Karena itu memang harus ngobrol agak panjang. Kalau gimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama pasti ke kepolisian dulu. Udah gitu dulu. Nanti untuk langkah-langkah pasti ada di diberikan petunjuk oleh kepolisian. Harus apa, harus apa. Tapi bisa enggak bisa?
2: Bisa ya. Bisa. Ya walaupun kita juga pengennya sih harusnya sesama teman udah deh damai,
3: damai. Atau misalnya gini, permintaan maaf karena dia melakukan di media sosial, daripada misalnya langkah hukum pasti polisian juga restoratif justice lagi. Udah kamu pernyataan minta maaf di media sosial kamu lagi, itu mungkin lebih enak gitu ya, karena mereka tuh udah ngebully di media sosial, orang-orang udah baca, dan harus juga minta maaf di media sosial juga biar orang lain itu baca. Itu langkah tercepat.
2: Baik. Pernah beberapa waktu lalu juga Rina, ini mahasiswa yang melakukannya. Dalam artian gini, mungkin dia suka sama seorang wanita, sampai akhirnya fotonya si cewek ini seolah-olah beraktivitas dengan dia, entah itu nonton, terus juga jalan-jalan gitu kan. Walaupun si yang punya fotonya ini sebenarnya tidak menyadari kalau ternyata fotonya digunakan. Cuman memang media sosial dan juga teman-temannya tuh kayak ngasih tahu, foto kamu tuh disalahgunakan loh, seolah kamu tuh pacaran sama dia gitu kan. Ternyata kan dia tidak merasa dirugikan gitu loh kan. Nah, mungkin si cowok ini kayak rasa ngehalu gitu kan, ngehalu ini pacar aku, pacar aku lagi nonton nih sama pacar gitu kan, bla bla bla. Ini kan mungkin kayaknya di awalnya mungkin dia kayak ngerasa seru-seruan aja gitu, apalagi sekarang ini sudah ada AI ya, bisa dimanipulasi gitu. Nah, kalau dengan kasus seperti ini Ibu gitu kan, yang satu ada yang merasa dirugikan, fotonya digunakan gitu ya, yang satunya lagi kayak ngerasa aku buat just for fun loh kayak gitu. Nah, yang bikin greget itu adalah komentar ataupun netizen yang kayak ngerasa, udah deh jangan ngehalu gitu. Berarti kan ada tiga orang nih.
3: Tiga orang.
2: Kalau Ibu Siska memandang situasi seperti ini, bagaimana dari kacamata hukum Ibu? Silakan.
3: Ya itu tadi balik lagi kesadaran hukum. Nah, dalam budaya hukum itu kan ada sadar hukum, ada etika hukum. Kita bagaimana beretika ketika yang pertama bukan kepada hukum aja, tapi bagaimana kita beretika kepada sesama. Karena hukum itu kan untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Tapi hukumnya itu kan living law. Ya, masyarakatnya sekarang digitalisasi, gimana hukumnya itu memandang living law-nya, oh ke arah digital nih hukumnya. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat, itu biasanya mahasiswa tadi ya. Mahasiswa ini memang mereka sudah punya pemikiran tersendiri, harusnya dia udah sadar. Kalau seperti itu berarti dia benar-benar tidak sadar akan imbasnya, efeknya. Ketika dia menggunakan foto seseorang, walaupun AI ya. Memang sekali lagi pembuktiannya tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah ketika ada foto kita dicatut atau secara AI gitu. Karena memang harus ada ahlinya. Ahlinya untuk suara, pembuktian suara saja ada ahlinya. Benar enggak si A ini ngomong dengan direkam? Apalagi untuk AI, ada ahlinya memang. Ternyata pencegahan itu lebih baik ya. Bukan just for fun, tapi itu sekedar jalan-jalan. Kalau yang lain seperti apa?
4: Yang lebih fatal ya, Bu ya.
3: Imbasnya kepada si korban. Saya bilang korban karena dia kan memang korban. Kalau netizen atau apa, mereka hanya mencerna, oh ini yang tahu kebenarannya akan membicarakan kebenarannya, yang enggak tahu kebenarannya akan berbicara sesuai dengan yang dia tahu. Jadi kembali lagi kesadaran hukum dan etika hukum itu yang sangat penting, karena kalau kita buat rule-nya, aturannya itu bukan enggak mudah sih, cuman bisa, tapi penerapannya yang sulit. Itu PR kita, sadar hukum.
4: Oke, ya baik, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya, selamat siang Teh Rina. Ini sama Amel yang ada di Kelangenan. Saya mau tanya, kalau saya sendiri suka beli apa nih, akun untuk edit-edit foto kayak gitu. Memang sih harganya murah. Nah, ini melanggar hukum atau tidak? Aku mengerti, yang suka dijual di market place ini kayaknya.
3: Wah,
4: ya.
3: Ada jual market akun-akun itu ya.
4: Akun-akun yang mungkin buat edit-edit foto ataupun mungkin yang lain-lainnya, mungkin langganan apa namanya TV kabel gitu kan.
3: Iya, benar-benar.
4: Oke.
3: Atau mau nambahin followers kita beli gitu kan ya.
4: Ibu tahu aja nih.

0: kena, tapi pembuktiannya sekali lagi. Dan itu banyak di marketplace.
1: Ya.
0: Ya. Akhirnya untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Membeli sesuatu untuk keuntungan pribadi, membelinya itu kalau benar enggak apa-apalah. Tapi kalau dengan cara yang salah untuk keuntungan pribadi itu double. Nanti kesalahannya. Biar centang biru, biar di endorse, biar dia lebih dari 1000 dapat, kalau YouTube apa namanya?
1: Subscribe.
0: Monetisasi. Biar monetisasi dan lain-lain. Ternyata dia menghasilkan uangnya dengan cara yang seperti itu. Nah, itulah.
1: Oke. Jadi pertimbangan lagi ya,
0: pertimbangan lagi. Pertimbangan lagi, sadar hukum lagi.
1: Oke, okay, sadar hukum ya. Mungkin dari hal-hal yang menjadi kebiasaan biasanya membeli dengan cara yang ilegal, beralih yang ke legal-legal aja seperti itu ya, Bu ya. Oke. Okay. Lalu Ibu, bagaimana cara generasi muda melindungi diri ketika menjadi korban tindak pidana sesama teman itu?
0: Contohnya misalnya bully atau penggunaan tadi yang
1: foto.
0: Bagaimana melindungi diri kita? Yang pertama, pasti setiap pertemanan itu ada kalau istilah anak zaman sekarang mah selek lah ya. Setiap pertemanan itu ada tidak akurnya. Bagaimana caranya kita itu ketika di dunia nyata itu berperilaku baik. Ketika kita sudah berperilaku baik tetapi ada yang menjeli kita di dunia maya misalnya. Melindungi diri itu adalah akunnya kita misalnya dikunci atau apapun, atau misalnya ada efek jera. Laporlah ke, misal kalau anak sekolah bisa lapor ke guru BK. Atau ke guru kelas atau ke orang tua. Itu langkah awal. Karena kan setiap laporan kalau di bawah umur itu harus walinya. Seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk berbicara, jangan cuman gini doang, jangan. Harus lapor langsung, karena dengan kata-kata cuma gini doang gak apa deh, foto aku biar terkenal, jangan. Itu baru langkah awal mereka, para pelaku. Nanti kalau kita amit-amitnya menjadi korban selanjutnya seperti apa. Makanya cara pencegahannya pertama laporlah BK, guru BK, wali kelas, atau misalnya kalau mahasiswa, dosen yang mereka percaya gitu ya, sampai ke orang tua.
1: Seperti itu. Lapor ya, untuk bisa melindungi diri ya.
0: Betul.
1: Jangan takut untuk bisa lapor ya.
0: Jangan takut bicara.
1: Oke. Selamat siang Bro Satu, ini sama Iqbal yang ada di Bima. Ibu Siska, saya mau tanya, bagaimana untuk penggunaan musik yang populer nih Bu? Apakah ini juga termasuk melanggar hukum? Ayo. Nah, mungkin ini musik kaitannya dengan hak cipta juga ya Bu ya.
0: Hak cipta juga. Penggunaan musiknya di mana? Apakah di online kalau kita upload foto suka ada musik gitu ya. Kalau itu kayak Instagram kan pasti udah legal. Pasti mereka memasukkan musik-musik itu sesuai dengan izin. Pasti ada hak cipta. Tapi bagaimana ketika kita misalnya itu apa dulu, kalau online-nya dia di status WA misalnya pakai musik orang lain, pasti WhatsApp-nya itu sudah izin dulu ke yang punya lagunya, hak ciptanya. Kecuali kita memainkan musik yang memang boleh, enggak boleh sebenarnya, tapi dengan tidak ada keuntungan buat diri kita. Itu kuncinya ya. Kita misalnya kayak sekarang kan maksudnya pernah nulis ketika ada yang cover lagu di sebuah restoran, yang kenanya bukan si yang nyanyi, tapi restoran itu.
1: Dulu juga sempat ini ya. Nggak mau play lagu soalnya nanti kena hak cipta katanya gitu kan.
0: Iya, bukan penyanyi yang cover ininya, tapi restorannya. Penelitian mahasiswa saya di situ. Tapi memang penerapannya belum.
1: Penerapannya belum. Oke, jadi kalau misalnya ternyata memang disediakan oleh medianya, berarti boleh digunakan selagi tidak menguntungkan ya, mencari untung seperti itu.
0: Iya, jadi kitanya boleh, misalnya kita upload barang ya di media itu, nah medianya itu legal kan, nggak apa-apa, selama yang kita gunakan medianya itu legal.
1: Medianya legal, gitu dia.
0: Iya, media legal, Instagram, WhatsApp, apapun itu pasti sudah punya izin, gitu.
1: Oke, okay. Nah Ibu pernah juga terjadi ini kasus anak yang mengambil barang atau mencuri ya, terlihat dari CCTV. Mungkin yang punya toko ini kayak ngerasa kesel, dan dia tuh kayak ngasih tahu ke netizen, siapa yang kenal sama anak ini ataupun kakaknya silakan hubungin ke toko gitu kan. Hmm.

0: satu sisi yang sangat disayangkan, sang anak ini tidak di blur. Oh, artinya kan ini tahu gitu kan, secara fisik anaknya ini. Apakah kalau kita tahu kan ini memang sang anak ini melakukan kejahatan ya Bu ya, salah gitu kan ya Bu. Tapi kalau misalnya dari sisi lain yang kita ketahui juga, kalau misalnya anaknya juga kan nggak boleh ditampilkan secara
1: terbuka
0: gitu juga ya Bu untuk identitasnya. Betul. Dari pandangan hukum seperti apa ini Bu?
1: Jadi setiap yang diduga melakukan suatu kejahatan, itu kita tidak bisa menjas. Menjas dia salah. Yang berhak itu adalah ketika proses itu selesai. Apakah di ranah kepolisian dengan mediasi, di ranah kejaksaan dengan mediasi, atau di ranah pengadilan dengan putusan ingkrah hakim. Itu baru kita bisa menjas dia. Oh, dia tadinya pelaku, jadi sekarang kena hukuman misalnya. Nah itu kan baru diduga sebagai pelaku pencurian. Ada hak anak, walaupun hak anak tersebut sebagai pelaku tetap haknya dilindungi. Apalagi yang memang belum belum ada putusan ataupun belum terbukti dia pencurian. Itu nggak boleh kita sebagai, walaupun kita misalnya korban, kita harus hati-hati. Serahkan itu kepada pihak yang berwajib, bukan di-share. Bukan kewajiban kita men-share si anak ini sebagai pelaku. Nggak boleh. Ada perlindungan hukum di sana untuk anak.
0: Artinya ketika toko ini nge-share secara terbuka, ini juga bisa terdampak hukum.
1: Bisa terdampak hukum. Jadi jangan sampai dia jadi korban. Udah jadi korban terus dia terkena
0: double
1: gitu kan, kerugiannya double. Jadi harus hati-hati. Siapa yang berhak memiliki rekaman CCTV ketika ada suatu kejahatan adalah penegak hukum. Aparat penegak hukum, bukan di-share di publik. Ya, kecuali dia ketika bocor sendiri. Nah, bukan si korbannya yang bocorkan, tapi bocor sendiri. Nah, itu terserahlah gitu ya.
0: Lain hal ya.
1: Lain hal gitu.
0: Baik, baik. Dan Ibu, apakah mahasiswa dan juga pelajar memiliki hak hukum yang perlu mereka ketahui juga nih, Bu?
1: Ya, hak hukum mereka pasti punya. Yang pertama perlindungan kepada diri sendiri juga. Yang kedua, hak-hak itu timbul ketika kewajiban juga mereka laksanakan. Ya. Hak mereka untuk aman di jalan ketika kewajiban mereka menggunakan helm misalnya. Atau misalnya amit-amitnya kalau ada kecelakaan, ada hak di situ jasara harja, tapi ketika mereka tidak melanggar aturan. Jadi hak-hak yang paling bukan paling-paling dasar, hak hidup itu pasti ada. Hidup itu kan bukan kita diem saja, bergerak dan lain-lain, itu ada hak-hak mereka. Hak mendapatkan keamanan. Bagaimana cara dia aman? Dia harus melindungi dirinya sendiri dulu. Jangan berkeliaran malam-malam. Kewajiban mereka juga dipenuhi. Dia wajib sebagai anak patuh kepada orang tua. Haknya juga pasti akan terpenuhi. Seperti itu. Jadi balance antara hak dan kewajiban. Kalau bicara apa aja haknya, banyak dari mulai kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
0: Itu dia ya. Baik, Rina bacakan lagi. Ini ada Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Siska. Saya kebetulan punya anak yang beranjak remaja. Aduh, minta ampun, laki-laki selalu keluar malam dan bikin orang tua jadi ngerasa was-was. Saran apa saja yang harus saya lakukan? Dan saya ingin anak saya juga tidak melanggar hukum ya ketika bermain bersama teman-temannya. Mohon arahan dan juga masukannya Ibu, terima kasih katanya. Nah, ini mungkin yang jadi ketar-ketir ya. Sebenarnya sih gak cuman laki-laki juga ya, perempuan juga ya, harus juga memahami ya Bu ya.
1: Jadi memang kita sebagai orang tua, apalagi saya juga punya anak menjelang remaja, ya SMP kelas 1. Anak saya banyak mbak, ada 5. 4 laki, 1 perempuan. Luar biasa untuk pendidikan dasarnya, baik moral maupun apa ya. Nah, memang ini PR bagi orang tua. Yang pertama tahu dulu siapa teman-temannya.
0: Teman-temannya.
1: Teman-temannya tahu dulu. Boleh enggak kita ngikutin anak kita di belakang? Boleh.
0: Boleh.
1: Anak zaman sekarang digandeng dengan orang tuanya nggak mau.
0: Iya betul.
1: Ya, jadi apa sih Bu?
0: Risih katanya.
1: Bagaimana kita menciptakan suasana nyaman yang pertama ke anak? Tapi ketika kita sudah berusaha menciptakan, tapi anaknya juga dengan hormon segitu kan ya, pengen membuktikan jati dirinya. nggak ada salahnya kita mengikuti mereka kalau misalnya malam. Malam kita pantau, kita lihat. Nanti misalnya dia nongkrong di satu tempat, nanti nggak ada salahnya kalau di kafe kita minta nomor telepon kafenya, misal. Itu kan pencegahan-pencegahan di usia anak-anak yang sekarang gitu. Bagaimana kita bisa dengan berbagai cara melindungi anak kita. Kalau dia nongkrong di rumah temennya, gimana caranya kita lapor ke RT-nya atau ke sesama orang tuanya. Kalau orang tua temennya tidak peduli, ke RT. Tolong ya Pak, itu kalau bisa mah di iniin, ini nomor telepon saya orang tua. Jadi orang tua maksimal untuk melindungi anak. HP kalau bisa tahu passwordnya. Akun-akun juga kalaupun tidak jangan pakai nama bener langsung, pakai data pribadi kita tapi namanya jangan nama. Misalnya si Sakarina pakainya Rinanya gitu untuk mantau anak-anak kita. Memang berbagai cara lah. Saya yakin semua orang tua juga pusing ketika memang menjelang anak remaja dan
0: apalagi nomor orang tuanya malah di-block gitu kan.
1: Iya, jadi status WA juga di-hide.
0: Iya, di-hide gitu kan. Aduh. Ini padahal ini hubungan antara ibu dan anak ya, padahal ya. Cuman ya kompleks ya.
1: Kompleks kalau anak dan orang tua, tapi itu sih sharing-sharing saya ya sebagai orang tua memang. Ya, bagaimana caranya kita maksimalkan peran kita.
0: Oke. Lalu bagaimana Ibu untuk bisa meningkatkan kesadaran bagi anak-anak remaja untuk bisa meningkatkan literasi hukum?
1: Nah, ini dia. Yang pertama, tadi saya bilang kan lingkungan keluarga, keluarganya dulu harus tahu bahwa tindakan-tindakan anak yang seperti A, B, C, D itu salah. Nah, jangan diberikan ruang gerak. Ya, kalaupun sudah diberikan ruang gerak, perlahan-lahanlah dikurangi. Terus yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan perangkat-perangkat lingkungan. Yang ketiga, sekolah. Sekolah itu harus tadi sosialisasi tentang pencegahan kenakalan remaja. Itu harus mulai dari tadi gen alpha sampai dengan mahasiswa. Perlu nggak? Perlu lah mereka. Kalau versinya mahasiswa itu diingatkan kembali, disadarkan kembali. Nah, kalau yang anak-anak diberitahukan bahwa ini tuh salah. Dan itu memang kalau misalnya sekolah tidak bisa atau terbatas SDM-nya itu kan bisa bekerja sama. Apakah seminggu sekali, sebulan sekali misalnya. Tapi dengan contoh-contoh yang sudah ada. Oh, ternyata tawuran, ada bacokan, ngeri loh. Ada korbannya. Udah gitu nanti pidana sekian tahun, masa depannya nggak cerah, mau jadi apa kamu, orang tua nggak selamanya hidup misalnya gitu kan. Nah, itulah cara-cara seperti itu. Tidak perlu misalnya kena pasal sekian tadi saya bilang, nggak usah. Memang aturan hukum yang ada di Indonesia ini dampaknya ini gitu aja.
0: Oke. Ibu, menarik, dulu itu kalau nggak salah Kota Cirebon juga punya peraturan daerah di mana ada jam malam.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya menurut Ibu sendiri, seberapa efektif jam malam untuk bisa menekan kenakalan-kenakalan remaja?
1: Sangat efektif. Ya, jam malam misalnya dulu jam 9 ya. Jam anak tidak boleh berkumpul, berkeliaran atau misalnya satu kafe itu dengan ada anak remaja pulang-pulang. Sangat efektif. Karena memang dunia malam itu kan kita tidak tahu. Orang tua capek kerja tidur, enggak mantau, tiba-tiba anaknya pulang jam 1, jam 2. Itu adalah meminimalisir tadi kenakalan remaja. Efektif banget dan memang saran kalau bisa ya terkait balik lagi anggaran mungkin pemerintah ya. Dimanapun pemerintah terkait anggaran. Misalnya tiap malam itu ada dari pihak pemerintah yang muter gitu ya, ngecekin anak-anak. Tapi itu adalah upaya pencegahan dari pemerintah sendiri untuk melindungi masyarakatnya. Itulah. Apalagi masyarakat, karena Gen Z, Gen Alpha adalah masyarakat juga sama.
0: Betul. Mungkin kalau misalnya di rumah juga misalkan peraturan itu tetap berlanjut gitu ya Bu ya. Mungkin di rumah juga udah deh wifi-nya matiin aja jam 9 suruh pada tidur gitu.
1: Iya, benar. Terus juga RT RW akhirnya kan perangkat yang pemerintah yang paling paling dekat dengan masyarakat, RT RW, kepala desa atau lurah itu akan memantau lingkungannya. Nah, seperti itu.
0: Oke. Lalu bagaimana perguruan tinggi bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, Ibu?
1: Yang pertama, pasti dalam setiap pembelajaran kita akan memberikan contoh-contoh yang real, yang nyata terkait kesadaran hukum. Ternyata misalnya tulisan-tulisan mahasiswa itu coba kalian secara sosiolegal, artinya turun ke masyarakat. Jadi mahasiswa itu harus tahu bagaimana kondisi masyarakat kita dan hukum yang berlaku. Nah, dia akan pemikirannya akan lebih berkembang. ketimbang dia hanya baca undang-undang. Mm-hmm. Ketimbang dia hanya baca kesetaraan hukum adalah menurut Lauren Friedman, hukum itu ada tiga struktural. Apa sih struktural, apa sih substansi, apa sih budaya? Nah, kita sebagai perguruan tinggi kepada mahasiswa itu jauh lebih bagaimana prakteknya, bagaimana sih dengan kasus-kasus nyata. Seperti itu. Di samping banyak kegiatan-kegiatan juga organisasi. Kegiatan-kegiatan kampus, KKN dan lain-lain, PPL dan lain-lain itu bagaimana mahasiswa kita sadar akan hukumnya. Masa orang hukum melanggar hukum?
0: Berat banget itu.
1: Ya, berat banget. Jangan sampai orang hukum mengetahui celah hukum.
0: Nah, itu juga ya, Bu ya.
1: Itu kalau jadi pengacara boleh.
0: Boleh ya, beda ya. Itu beda. Profesi ya, Bu,
1: profesi,
0: ya.
1: Profesi.
0: Ya. Oke. Terakhir Ibu, pesan dan juga harapan Ibu Siska kepada generasi muda Indonesia terkait pentingnya kesadaran hukum. Mangga, Ibu.
1: Generasi muda memang sebagai penerus bangsa, ketika bangsa itu kita jaga, kita rawat dengan kesadaran hukum, dengan etika hukum, maka bangsa itu akan besar. Dan kalian yang akan menikmati bangsa ini ketika bangsa kita ini besar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Siska yang sudah hadir di studio.
1: Sama-sama.
0: Senang membahas tentang hukum ya, Rina. Untuk kali ini wawasannya jadi bertambah lagi di setiap edisi Sanksi, dan berharap juga pendengar ini juga mendapatkan manfaatnya ya, Bu ya. Betul. Untuk siaran siang hari ini. Terima kasih Ibu, sukses selalu.
1: Terima kasih, Marina.
0: Ya, demikian pendengar, banyak sekali wawasan yang telah kita peroleh hari ini ya, mengenai pentingnya membangun kesadaran hukum sejak usia muda. Hukum juga bukan hanya urusan aparat penegak hukum atau para praktisi hukum, tetapi juga merupakan pedoman yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga untuk dialog kali ini juga meningkatkan literasi dan juga kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, biar jadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan juga taat hukum tentunya. Hingga di sini untuk edisi Sanksi hari ini, saya Rina Agustini pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2021. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Setiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zevonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zevonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: 46. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: Black Star.
1: It is what it is. We try to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta.

grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Dan gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi untuk kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

0: kita semua berharap
1: dan
0: kita semua berharap
1: suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada yang ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan.
2: Ih, kok nggak bisa bi?
1: Sok kaya, sok banyak duit
3: dari rakyat.
1: Kalau duitnya, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan, kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manajer. Aku di luar lapangan. kasih insul. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita

efisien. Kalau petani Vietnam lebih produktif, saya kira ini pemikiran yang sesat. Dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50

0: akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini sudah pukul 11.52 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
7: Inilah Jaksa Menyapa.
8: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang rasanya untuk kesempatan siang hari ini kami hadirkan Jaksa Menyapa dengan tema Pitsus sebagai mesin pemulih menambal bocornya kas negara akibat Tipikor. Edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Rina Agustini. Ya, pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik, mengurangi kesejahteraan masyarakat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam upaya penegakan hukum, kejaksaan melalui bidang tindak pidana khusus atau PITSUS tidak hanya berperan dalam mengungkap dan juga menuntut pelaku korupsi, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian negara melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Karena itu, kita akan membahasnya siang hari ini bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus PITSUS Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ada Bapak Dr. Beni Kurniawan SHMH. Selamat siang Pak Beni.
9: Selamat siang Mbak Rina.
8: Kabar sehat untuk siang hari ini?
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Juga ada Bapak Febri Eka Pradana SH, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Selamat siang Pak Febri.
10: Siang Mbak.
8: Ketemu lagi kita ya.
10: Iya.
8: Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935, atau juga melalui line telepon di 02318493259, dan juga live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Rena, izin ke Pak Beni terlebih dahulu. Mungkin Pak Beni bisa menjelaskan kepada pendengar ataupun masyarakat awam mengenai bidang tindak pidana khusus atau PITSUS di lingkungan kejaksaan sendiri seperti apa, Pak?
9: Terima kasih Mbak Rina atas kesempatan saya. Selamat siang para pendengar RRI Cirebon. Perkenalkan, nama saya Beni, selaku Kasih Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon di Sumber. Kami di bidang tindak pidana khusus ini diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung melalui Pak Jampitsus untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi ini sangat-sangat merugikan negara dan seperti Mbak Rina bilang tadi, menggerus kesejahteraan masyarakat, karena tindak pidana korupsi ini pasti menggerus APBN yang ada di Indonesia. Jadi kami di sini bidang tindak pidana khusus ini sesuai arahan dari Pak Jampitsus. Kalau mungkin masyarakat awam sudah sangat sering melihat berita di acara televisi, akhir-akhir ini kita Kejaksaan RI memperlihatkan ya, bukan dalam artian kita mau pamer itu, kalau sering netizen lihat yaitu tumpukan uang
8: banyak yang banget
9: begitu
8: ya, Pak?
9: Banyak ya, begitu banyak. Jadi kalau netizen itu kan memang komentar negatif dan positif aja. Tapi di salah satu sisi saya ingin menjelaskan kenapa sih harus seperti itu, kan begitu. Kalau mungkin korupsi itu merupakan kejahatan yang sudah sangat sekarang kalau boleh dibilang terstruktur, sistematif dan masif, di mana itu sudah menjadi akar. Tapi kami sebagai aparat penegak hukum di kejaksaan itu kan harus menegakkan hukum, di mana kita harus memberantas korupsi itu sendiri. Nah, salah satu sisi mau ingin jelaskan ini karena pesan dari Pak Jampitsus, yaitu bahwa tumpukan uang itu bukan hanya sekedar buat pamer, tidak. Tatkala kita ingin menyelamatkan keuangan negara melalui tindak pidana korupsi ya, menumpas korupsi, kalau kita hanya sebatas sekedar kita lihat kalau penyerahan berupa papan yang ada nilai nominal uangnya, tapi tanpa dilihat uang, nanti netizen bilang, oh mana sih uangnya?
8: Kok nggak ada, ya?
9: Giliran kita tumpuk uangnya, oh, uangnya dari mana itu ya? Nah, itulah yang menjadi perdebatan di netizen. Tapi sekali lagi, Kejaksaan Agung tidak ada maksud untuk pamer hal tersebut, karena daripada nanti dikira tidak ada uangnya, oh mana sih uangnya? Nah, itulah kita perlihatkan sekali lagi bukan pamer untuk menyelamatkan keuangan negara itu nyata dan real bahwa uangnya itu memang ada, begitu. Nah, jadi untuk modus tindak pidana korupsi pasti para pendengar radio RRI juga sudah pada sering melihat berita di televisi, itu pasti kejahatan yang tindak pidananya mungkin kelakuannya itu sudah seperti itu aja. Tapi masyarakat kan tidak tahu. Ya, masyarakat tidak tahu mana sih uangnya lari kemana, untuk apa. Terus uang itu kalau tidak diselamatkan, terus percuma saja kita menumpas tindak pidana korupsi, ya kan? Jadi kami di sini pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang penyelamatan keuangan negaranya sendiri. Ya, jadi melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, makanya pada waktu penyerahan uang langsung dihadiri oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana penyerahan uang itu kan berupa real nyata dari aset para terpidana tindak pidana korupsi. Percuma saja kita tindak orangnya, kita penjarakan orangnya, tapi mana uangnya? Kembali enggak, kan percuma. Mau dihukum 20 tahun itu kalau tidak ada uang yang kembali ke negara, ya percuma saja. Dulu mungkin tahunya orang dihukum saja, tapi sekarang tren saat ini adalah bagaimana cara menyelamatkan uang yang telah dikorupsi oleh para terpidana itu. Makanya melalui pemulihan aset recovery ini, pemulihan aset ya, itu kita mengembalikan atau melakukan pemulihan keuangan, kerugian keuangan negara. Begitu, seperti itu.
8: Baik Pak Benny, tapi kalau Rina pribadi melihat ada duit dipajang, terus juga tersangkanya, aduh puas banget Pak.
9: Ya, puas ya Mbak ya.
8: Puas banget kayaknya.
9: Daripada hanya sekedar papan, tapi betul, ditanya mana uangnya, sekalian uangnya kita perlihatkan.
8: Betul. Seperti jadi itu, nambah gemes sama ya, pelakunya betul, juga ya. Baik, Rina ke Pak Febri. Mungkin Pak Febri bisa menjelaskan kepada kami peran seksi intelijen kejaksaan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Silakan Bapak.
10: Ya, baik, terima kasih Mbak Rina. Sering ya, rutin kayaknya Mbak ya kita ketemu.
8: Iya.
10: Terkait apa namanya peran intelijen, sebenarnya di intelijen itu adalah salah satu fungsi di kejaksaan yang melakukan penegakan hukum, lini pertama lah kita Mbak, kenapa saya bilang lini pertama, di dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 ya, kalau nggak salah 11 tahun 2021. Nah, intelijen itu memiliki peran yang lebih ke preventif atau pencegahan. Nah, selain preventif, kita juga melakukan deteksi dini, seperti itu. Nah, khususnya untuk korupsi nih Mbak, saya mau menyampaikan, di kejaksaan kita sudah melakukan penyuluhan dan penerangan hukum Mbak. Baik itu di pemerintahan, kepada masyarakat, kepada anak-anak, kita sudah melakukan semuanya. Nah, hubungannya sama dengan tindak pidana khusus itu apa? Nah, kita sebagai supporting, tadi deteksi dini. Nah, apabila mungkin ya ada laporan, kemudian ada informasi atau data, nah kita bisa bergerak di situ, kita bisa apa namanya mencari dulu data-data yang ada, kemudian kita lihat kalau emang itu ada pidana di situ, khususnya korupsi, ya kita akan melemparkan ke Seksi Pitsus seperti itu untuk dilakukan penyelidikan sampai dengan penuntutan.
8: Nah, oke. Seberapa penting informasi masyarakat dalam mengungkap dugaan korupsi ini, Pak?
10: Nah, terima kasih. Nah, sebenarnya keberhasilan kita itu berkat informasi dari masyarakat, Mbak. Sebenarnya kalau kita ya, menurut kita ya, SDM kita ini khususnya di intelijen itu kan terbatas, tidak bisa mencakup semuanya. Padahal di sini ada 412 desa sama 12 kelurahan yang saya anggap di Kabupaten Cirebon ini cukup luas, Mbak. Nah, jadi untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat Cirebon, kalau mengetahui ada penyimpangan, kemudian ada sesuatu yang tidak benar yang dikerjakan khususnya di sini dalam konteks korupsi ya, pemerintahan, baik desa, kemudian sampai kabupaten, dan lain-lain itu, bisa langsung melaporkan ke kita, baik secara tertulis atau konsultasi dulu ke kita, nggak apa-apa, seperti itu.
8: Artinya masyarakat boleh berperan, tapi untuk pelindungan hukumnya gimana nih Pak? Yang laporin Pak, aman apa enggak nih Pak? Takut Pak.
10: Nah mungkin saya akan menjawab ya terkait perlindungan pelapor ya. Di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwasannya pelapor itu dilindungi Pak, termasuk identitasnya, ininya, itunya,
8: semuanya ya Pak ya, jadi semuanya. Jangan ragu ya.
10: Jadi jangan ragu, nggak usah ragu, karena itu laporan, tapi jangan juga salah, maksudnya sebenarnya di Kabupaten Cirebon itu permasalahannya banyak, tapi ketika ada laporan, kemudian kita tindak lanjuti, ternyata ada apa ya, bisa dibilang kayak mungkin ketidaksenangan atau keirian seperti itu loh, akhirnya mengakibatkan dia lapor, kemudian cari-cari masalah, kemudian di apa ditulis semua, dikasih ke kita, setelah kita apa namanya klarifikasi kan di seksi kita, ternyata data itu tidak tepat, seperti itu.
8: Jadi melapor juga jangan asal lapor ya, apalagi atas dasar ketidaksukaan seperti itu, jangan ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Dan ini ke Pak Benny, mungkin tadi juga sedikit dijelaskan sama Bapak mengenai pelaku korupsi dan juga pemulihan keuangan kerugian negara ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan tujuan pemidanaan pelaku korupsi dengan pemulihan keuangan negara Pak.
9: Ya, jadi terkait dengan tindak pidana korupsi, memang kalau untuk pelaku sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga sekarang termasuk di dalam KUHP baru, itu memang jelas pelaku tindak pidana korupsi pasti dipidana penjara ataupun pidana badan, Mbak. Nah, di dalamnya juga termuat terkait apabila dinyatakan bersalah, pelaku tersebut akan dikenai denda dan uang pengganti. Nah, menarik sekali terkait dengan uang pengganti ini adalah uang pengganti ini yaitu uang yang telah dikorupsi dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana korupsi sekian, anggaplah sekian miliar. Nah, dari putusan tersebut Mbak, kita bisa tindak pidana korupsi itu menyita, selain menyita asetnya, juga menyita aset-aset lain yang telah dikorupsi oleh pelaku tersebut. Karena terkadang pelaku tindak pidana korupsi ini setelah melakukan kejahatannya, dia mengalihkan aset-asetnya tersebut. Contoh, dia korupsi 1M anggaplah. Jadi setelah itu dia belikan tanah, mobil, segala macam. Nah, itulah yang nanti kita akan sita. Nah, uang pengganti ini menariknya apabila tidak bisa dibayar oleh terpidana korupsi, akan disita aset-aset lain yang terafiliasi oleh pelaku tersebut. Nah, kan untuk pelaku koruptor saat ini kan canggih-canggih ya, Mbak. Pasti dia mengalihkan uangnya kemana-kemana. Nah, itu yang kita kejar sebagai proses untuk pemulihan keuangan negara. Nah, itu nyambungnya dari situ, Mbak. Jadi tidak hanya sekarang kita menindak pelakunya, tapi bagaimana cara memulihkannya. Nah, ini orang yang nggak tahu bahwa uang-uang yang ditemu itu hasil dari pemulihan terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jadi itu bukan hanya dari satu perkara, Mbak, yang kita lihat berapa triliun itu kan. Itu dari berbagai macam perkara se-Indonesia. Jadi nilainya sampai segitu. Nah, bayangkan, Mbak, itu baru yang ditumpuk, belum yang sekarang masih berjalan. Jadi potensi kerugian negara saat ini dari pelaku tindak pidana korupsi sangat-sangat, ya kalau boleh dibilang, mengkhawatirkan. Seperti itu, Mbak.
8: Oke. Lalu apa saja instrumen hukum yang digunakan kejaksaan untuk memulihkan kerugian negara ini, Pak?
9: Ya, jadi untuk instrumen itu ada beberapa macam, Mbak. Memang saat ini Kejaksaan RI membentuk namanya Badan Pemulihan Aset. Di mana nanti aset-aset yang terafiliasi oleh pelaku tindak pidana korupsi kita tetap kejar, karena dulu masih di bidang tindak pidana korupsi, tapi itu kurang maksimal. Jadi Kejaksaan RI membentuk lagi satu Badan Pemulihan Aset, di mana contoh terkait dengan putusan pengadilan itu biasanya aset dari pelaku tindak pidana korupsi ini tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Nah, tapi kita kejar harta seluruh keluarganya. Karena tidak mungkin, ataupun bisa anggaplah bisa kita pastikan, tidak mungkin tidak diterugikan ke anggota keluarganya. Jadi akan muncul harta-harta baru pun setelah putusan pengadilan, yang untuk namanya nanti kita laksanakan namanya sita eksekusi. Sita eksekusi adalah sita yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, di mana itu tidak termasuk dari barang bukti yang kita sita sebelumnya. Jadi contohnya setelah di sidang ada saksi yang mengaku, oh bapak ini punya, pelaku ini punya tanah di sana, padahal belum masuk di dalam barang bukti kita. Nah, nanti setelah putusan pengadilan akan berbunyi, makanya kita melakukan namanya sita eksekusi untuk menyita aset tersebut. Nah, setelah itu akan kita laksanakan pelelangan. Nah, pelelangan terhadap harta-harta dari hasil sitaan tersebut ataupun yang setelah dieksekusi. Nah, muncullah tadi yang namanya pemulihan kerugian keuangan negara. Seperti itu.
8: Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan awam dari masyarakat. Ketika sudah dilakukan pelelangan, apakah secara otomatis barang yang dilelang itu laku semua, Pak?
9: Memang belum tentu laku semua, karena namanya lelang kan ada yang suka dan tidak suka. Ya, tapi yang bisa saya katakan bahwa tidak semuanya laku.
8: Artinya masih ada penundaan untuk pemulihan.
9: Penundaan ya, penundaan pelelangan namanya. Tapi barang tersebut kan dalam penguasaan kejaksaan karena sudah disita. Nanti kalau misalkan gagal lelang, ya nanti kita berikutnya masih ada lelang berikutnya. Ya sampai dengan laku.
8: Sampai dengan laku.
9: Harus sampai dengan laku. Seperti itu.
8: Baik, terima kasih Pak Benny, Rina ke Pak Febri. Lalu apa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap proyek-proyek strategis pemerintah nih, Pak?
10: Ya, baik, terima kasih. Terkait pengawasan ya, dari khususnya dari seksi Intel ya, Mbak. Kita melakukan pengawasan atau yang namanya pengawalan dan pendampingan, Mbak. Nah, jadi di kabupaten itu yang mau, maksudnya yang mengajukan ingin didampingi, kemudian mengajukan ingin dikawal, kita seksi intelijen mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, salah satunya ya, mungkin di sini saya akan menyebutkan yang wajib aja. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki apa namanya pembangunan prioritas ya, Mbak. Dan itu di SK-kan. Nah, itu secara otomatis menjadi kewajiban kita seksi intelijen untuk melakukan yang tadi, pengawalan, kemudian pendampingan sampai dengan apa itu namanya, sampai dengan selesai pekerjaan itu dan beres seperti itu.
8: Oke. Lalu bagaimana kejaksaan membangun budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat sendiri, Pak?
10: Nah, untuk tadi saya sampaikan ya, kita sudah banyak melakukan kegiatan, Mbak, walaupun itu belum seluruh Kabupaten Cirebon kita laksanakan ya. Misalnya ya, di kita ada mungkin dari anak-anak sekolah, kita ada jaksa masuk sekolah, seperti itu. Kemudian di ini juga termasuk desa, kita juga mungkin ya dari instruksi Jaksa Agung Intelijen ya, Mbak, karena potensi penyelewengan di pengelolaan keuangan desa itu banyak, makanya seksi intelijen melalui Jamintel itu melakukan MOU sama Kemendagri. Nah, intinya apa, supaya dana desa ini digunakan sesuai dengan peruntukan. Nah, di situ kita melakukan pemantauan, Mbak. Kita ada aplikasi itu, mana desa yang nginput, yang administrasinya bagus, kemudian pertanggungjawabannya sesuai atau enggak, itu ada, kita punya datanya. Nah, selain itu kita juga melakukan apa namanya sosialisasi baik luhkum ataupun bengkum kepada desa-desa dan itu rutin bagi kita. Termasuk pemerintah daerah juga sama seperti itu.
8: Lalu Pak Febri, tantangan yang dihadapi intelijen dalam mendeteksi potensi.
10: Nah, kalau
8: tantangannya apa nih, Pak?
10: Kalau tantangan sebenarnya yang tadi saya katakan ya, ada juga tantangan yang namanya tantangan itu kan ada internal maupun eksternal ya, Mbak. Yang internal tadi saya sebutkan termasuk jumlah SDM, Mbak.
8: SDM ya.
10: Di kita masih sangat kekurangan, Mbak. Nah, tantangan yang kedua termasuk anggaran.
8: Anggaran juga.
10: Nah, apalagi sekarang efisiensi kan. Nah, walaupun itu kita nggak masalahin, yang penting tugas kita apa namanya, tujuan kita baik ya, kedepannya supaya khususnya Kabupaten Cirebon ini tidak ada lagi perkara tindak pidana korupsi. Kemudian tantangan untuk yang eksternal tentunya ya, masih banyak yang tadi saya katakan ya, laporan-laporan yang ternyata setelah diklarifikasi itu tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, itu juga menjadi tantangan buat kita, Mbak. Gimana kita mau mengungkap pada laporan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, seperti itu. Jadi himbauan saya ya kepada masyarakat yang lapor, walaupun pelapor atau pembuat aduan itu dilindungi ya, tapi jangan jangan semena-mena bikin laporan ataupun
8: jangan mengada-ngada ya, Pak ya.
10: Iya, seperti itu.
8: Oke, baik Pak Febri, terima kasih. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali untuk dialognya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.
11: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
11: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Jaksa Menyapa dengan tema Apitsu sebagai mesin pemulih menambal bocornya kas negara akibat tipikor. Masih hadir di studio, tentunya masih ada Pak Benny dan juga Pak Febri untuk siang hari ini. Dan ke Pak Benny kembali deh Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak untuk upaya kejaksaan dalam melacak aset hasil tindak pidana korupsi dan juga tantangan terbesar dalam proses aset recovery atau pemulihan aset negara ini, Pak?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Untuk upaya di pada tindak pidana korupsi ini pada tahap penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus tindak pidana korupsi, kita sudah harus memetakan ataupun melihat potensi terkait dengan harta kekayaan calon tersangka. Ya, jadi kita harus bisa mengintip aset-aset apa yang dipunyai oleh kalau boleh dibilang adalah calon tersangka. Dari proses penyelidikan kita mulai tahapan tersebut, nanti penyidikan, sehingga nantinya pada saat di persidangan kita dapat membuktikan bahwa harta-harta tersebut memang hasil dari pelaku tindak pidana korupsi, yang nanti akhirnya pada saat putusan pidana kita bisa maksimal untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sehingga bocornya uang negara ini bisa kita tambal melalui pemulihan tersebut. Nah, tantangan terbesarnya adalah di sini adalah ada beberapa ya, Mbak ya. Contohnya yaitu aset yang disembunyikan atau dialihkan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Ya kan? Jadi kalau boleh dibilang itu namanya pencucian uang. Ya kan? Money laundering, yaitu dialihkan hasil dari kejahatannya, uang hasil korupsinya itu untuk suatu usaha, bisnis. Ya, boleh kalau kita bilang kemarin waktu perkaranya siapa itu ya, ada beberapa bus, ada beberapa lahan, ada kebun sawit, sampai begitu ya, yang kita sita dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, yaitu uang yang berada di dalam rekening, ataupun dialihkan di dalam aset kripto, maupun segala macam. Nah, itu kita sudah mendapatkan arahan dari Pak Jampitsus bahwa itu juga harus dikejar, harus ditelusuri, ya kan? Nanti sampai kapanpun yang terafiliasi oleh pelaku tindak pidana korupsi harus disita. Yang ketiga yaitu aset berada di luar negeri. Nah, inilah yang sangat-sangat susah sekali ya. Kemarin kami juga pernah ikut diklat terkait penelusuran aset yang berada di luar negeri. Karena perbedaan hukum antara Indonesia maupun yang ada dan yang di luar negeri ya, Mbak ya. Contohnya kalau orang Indonesia ini banyak lari asetnya itu di Singapura ataupun di Swiss yang pernah kita telusuri. Itu karena perbedaan hukum, jadi tidak bisa serta-merta kita menyita aset-aset yang terafiliasi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Nah, itu masih menjadi PR bagi kejaksaan bagaimana cara untuk memulihkan aset yang berada di luar negeri. Karena harus melalui berbagai macam pendekatan terhadap wilayah hukum negara tersebut, seperti itu. Yang keempat, sulitnya melakukan pembuktian kepemilikan. Ya, inilah contohnya ada pelaku tindak pidana korupsi mempunyai tanah. Nah, tanah tersebut dibeli bukan atas nama dia. Padahal pembelian dari uang hasil tindak pidana korupsi si pelaku. Nah, ini yang sangat menjadi PR juga, Mbak. Bagaimana cara kita menelusurinya bahwa kepemilikan tersebut adalah memang dari hasil tindak pidana korupsi. Itu ada, Mbak. Nyata ada. Pelaku tidak perlu beli tanah tapi bukan atas nama dia. Nah, itu kalau nggak dari pengakuannya ataupun dari saksi yang mengetahui juga susah juga, Mbak. Seperti itu. Jadi kita menelusurnya sangat susah.

0: itu kan perawatannya sangat-sangat mahal. Mau beli bensinnya harus dinyalakan di mana sih? Supaya apa? Pada saat nanti dilakukan pelelangan,
1: harganya
0: barang tersebut tuh laku maksimal. Sehingga uang yang diperoleh dari hasil pelelangan tersebut bisa kembali ke negara secara maksimal juga. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang. Ini ada Pak Diki yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada narasumber. Ini sedikit mirip, tapi saya pengen jawaban pasti dari bapak-bapak katanya. Bagaimana cara membedakan antara gratifikasi, suap, dan juga korupsi? Terima kasih Mbak Rina. Mohon ya dijelaskan katanya. Oke, terima kasih Pak Diki yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ini mungkin siapa nih yang mau jawab nih Pak? Membedakan antara gratifikasi, suap, dan juga korupsi. Tipis-tipis.
0: Ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya dari bidang pidana khusus yang akan menjawabnya. Di mana? Memang gratifikasi suap termasuk di dalam salah satu kejahatan di undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, mungkin masyarakat awam tahunya korupsi itu yang ngambil duit negara, itu korupsi. Betul. Padahal di dalam undang-undang korupsi diatur juga di dalam pasalnya, yaitu mengenai suap, gratifikasi dan korupsi. Oke, kalau suap yaitu dilakukan oleh pelaku antara yang disuap ataupun yang menyuap, dan itu harus dua-duanya aktif.
1: Aktif.
0: Aktif untuk melakukan tindak pidana suap tersebut, tidak bisa yang cuma salah satu sisi gitu yang aktif gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan terkait hal tersebut ya. Itu boleh dikatakan namanya suap. Untuk suap itu untuk memperoleh tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi misalkan ya paling gampangnya ya, saya ingin anak saya masuk sekolah, tapi sebenarnya tidak bisa. Nah, bisa nggak lewat jalur belakang? Nah, itulah.
1: Ada tujuan ya?
0: Ada tujuan tertentu yang dicapai. Nah, kalau gratifikasi di mana adalah itu pemberian sesuatu setelah tujuannya tercapai. Nah, okay. Tapi tidak ada kesepakatan di awal. Nah, contoh, saya sudah terpenuhi nih keinginan saya. Nah, saya memberikan hadiah, makanya gratifikasi itu namanya hadiah. Memberikan sesuatu, mau berupa benda, uang atau semua. Nah, itu gratifikasi. Itu hanya satu sisi yang yang aktif biasanya, yaitu untuk memberikan gratifikasi. Akan tetapi yang diberikan gratifikasi diatur oleh undang-undang juga ya, pada peraturan KPK bahwa gratifikasi ini kan biasanya diberikan kepada pejabat negara, tidak mungkin kepada swasta. Kepada swasta itu bukan gratifikasi namanya. Nah, gratifikasi diberikan kepada pejabat negara, sehingga pemberian gratifikasi itu harus dilaporkan kepada KPK. Memang aturan di Republik ini seperti itu, bukan kepada kejaksaan, kepada KPK. Tapi termasuk gratifikasi itu adalah salah satu termasuk dalam unsur tindak pidana di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kalau tidak melaporkan ya berarti gratifikasi.
1: Oh.
0: Seperti itu. Tapi kalau melaporkan ya tidak gratifikasi. Seperti itu. Misalkan gratifikasi diberikan oleh pada pejabat negara yang sesuai dengan jabatannya. Begitu. Misalkan kalau diberikan mobil, misalkan dikasih mobil ya, misalkan dia lapor, tapi sesuai dengan jabatannya ya mungkin tidak apa-apa. Tapi tidak tahu juga nanti apakah diproses KPK atau tidak. Kita tidak tahu. Maksudnya, oh jangan, tidak boleh kamu diberikan mobil. Misalkan tadi anak masuk sekolah, kepala sekolahnya diberikan mobil, kan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk apa mobil, kan begitu. Seperti itu. Nah, itu setelah tujuannya tercapai biasanya seperti itu. Nah, kalau korupsi sendiri itu di mana penyelewangan dari biasanya dari jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Biasanya korupsi itu ya berkaitan dengan keuangan negara. Kalau gratifikasi bisa berupa benda atau uang, kalau suap menyuap itu tadi harus ada salah dua sisi yang aktif.
1: Oke. Baik.
0: Begitu.
1: Baik, Pak Diki, mudah-mudahan jelas ya. Pak Febri mau menambahkan apa udah cukup? Silakan.
2: Sedikit ya mungkin tambahan. tadi di

0: kasih pitsus bahwasanya yang disebutkan tadi gratifikasi, korupsi, kemudian suap, kemudian ada lagi beberapa yang diatur di dalam undang-undang tipikor, Mbak. Jadi tidak, bukan tiga ini aja, di situ ada juga penggelapan.
1: Penggelapan
0: dalam jabatan. Terus kemudian apa namanya, yang menyebabkan kerugian negara, tapi tentu tadi jelas ya berkaitan dengan korupsi. Nah, yang saya ingin menambahkan nih, khususnya di seksi intel ya Pak, bahwasanya masih ada Mbak, hal-hal seperti itu, praktek seperti itu di wilayah Kabupaten Cirebon. Seperti saya. Itu kita sebenarnya sudah memberikan apa namanya edukasi ya, terkait apa itu gratifikasi, apa itu suap, seperti itu. Ternyata tetap. Nah, di sini pelajaran yang saya dapat, apa budaya itu emang susah dihilangkan, seperti itu. Tapi kita berpendapat dengan pelan-pelan, kemudian melakukan edukasi, mudah-mudahan itu bisa hilang, seperti itu.
1: Iya, tentunya ya, Pak Febri. Kita juga yang cukup heran, setiap tahun selalu ada yang melakukan korupsi, walaupun asetnya sudah di ini juga ya, Pak ya.
2: Sudah.
1: Tapi kenapa ini terus berulang gitu ya, yang jadi pertanyaan gitu. Apakah mereka tuh seolah-olah udah deh pasang badan, apapun resikonya saya siap hadapi. Ini tentunya miris sekali dengan kerugian-kerugian negara yang sangat besar ya tentunya ya Pak ya. Tapi bagaimana Bapak memandang kalau ternyata sebenarnya kita tuh bisa gitu loh, untuk bisa membangun negara ini bersih tanpa ada korupsi?
2: Bisa Mbak, sebenarnya terkait bagaimana cara kita memberantas tindak pidana korupsi. Di mana tindak pidana korupsi itu kan dilakukan oleh seseorang yang ingin biasanya mencapai tujuan tertentu, memperkaya diri sendiri, ataupun untuk mencapai tujuan dia pribadi secara tertentu, kan seperti itu. Nah, jadi mari kita hilangkan budaya tersebut, budaya korupsi, ya, di mana dari dalam diri kita itu untuk tidak melakukan hal tersebut. Makanya sering juga diberitakan di televisi, selalu diulang-ulang bagaimana tindak pidana korupsi itu, supaya juga masyarakat itu tuh paham bahwa oh itu tuh salah, itu namanya korupsi. Nah, sedangkan di pihak kejaksaan juga melalui bidang intelijen sudah melakukan penyuluhan hukum ya, sosialis hukum pada masyarakat bahwa bagaimana sih menghilangkan budaya korup tersebut. Juga berikutnya adalah jangan memberikan kesempatan ataupun ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, contoh kalau dibilang, oh saya mau memuluskan jalan saya melakukan, ya seperti saya bilang tadi, suap ataupun gratifikasi, itu sebenarnya sudah melakukan korupsi. Itu kan, padahal itu secara tidak sadar orang lakukan itu, pasti ada. Ya kan, contoh mau mengurus sesuatu, ah biar cepet ah, nah kita berikan, Pak nanti saya ada uang rokoknya, seperti itu. Itu sebenarnya sudah korupsi loh ya. Ya karena termasuk pemberian gratifikasi, kan begitu, seperti itu. Padahal itu hal kecil, contoh kecil ya, nanti Pak saya kasih uang rokoknya, saya lebihkan. Nah, itu udah korupsi loh sebenarnya. Itu padahal itu tidak disadari masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita tidak melakukan itu, ya dari diri kita sendiri. Terus yang berikutnya adalah pangkas birokrasi yang berbelit-belit. Ya, saya juga sering-sering mengalami itu ya. Padahal kalau mau gampang ya, contoh lagi, sekali lagi gampangnya adalah mengurus KTP.
1: Ya Pak.
2: Kenapa sih harus pakai misalkan ada pengantar RT, RW segala macam. Cukup aja datang mengurus KTP ke kelurahan kan selesai. Kenapa harus pakai pengantar? Kan seperti itu. Ya kan? Ya, memang wilayahnya dari mana? Memang harus ada surat pengantar itu mendeteksi bahwa dia merupakan warga setempat atau tidak. Tapi kalau kita melakukannya melalui digitalisasi, aplikasi permohonan tersebut, sekarang udah banyak pasti, yakin saya, itu pasti akan lebih mudah. Tidak perlu yang harus pakai pengantar RT RW. Nanti kalau Pak RT-nya pergi-pergi terus menghindar terus kita bawakan buah. Nah, itu kan sudah melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi kan sebetulnya. Itu contoh kecil ya, mohon maaf, contoh kecil saja. Saya tidak perlu mengungkap contoh yang besar, nanti malah jadi contoh takutnya seperti itu. Gitu, Mbak.
1: Oke, terima kasih ya Pak Benny. Lalu Pak Febri, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan juga pengumpulan data nih, Pak?
0: Baik, terima kasih. Untuk pengawasan yang berkaitan dengan teknologi ya tadi ya, Mbak. Tentunya ya, kita kejaksaan sudah menerapkan itu. Salah satunya yang tadi saya sebutkan yaitu kita memiliki aplikasi Jaga Desa, Mbak.
1: Jaga Desa
0: ya. Ya, di situ kita bisa melakukan pemantauan apabila ada laporan, kemudian kita cross check, oh ternyata emang administrasinya masih kurang. Akhirnya kita tindak lanjuti dengan turun ke lapangan. Selain itu ya, Mbak, yang berbasis apa namanya teknologi ini mungkin yang sedang panas-panasnya ya. Apa atau nih? Hot-hotnya yaitu MBG, Mbak. Nah, ada juga aplikasi terkait itu, tapi ini masih dalam perencanaan.
1: Okay.
0: Sebelum dilaksanakan, akhirnya yang di atas ya, Bapak. Ya, gimana seperti itu? Kembali lagi kepada diri sendiri ya, Mbak. Yep. Kalau terkait apa namanya korupsi itu. Kemudian ada lagi terkait pengawasan ya. Pengawasan selain kita melakukan apa namanya yang tadi dibilang melalui aplikasi, kita juga melakukan door to door, Mbak. Turun ke lapangan seperti itu. Apabila tapi ini data berdasarkan informasi dari masyarakat ya. Ketika ada yang seperti ini, kalau memungkinkan kita cross check, kita cross check seperti itu. Kemudian apabila laporannya sesuai, ya udah mau gimana lagi seperti itu. Tadi kan ku bilang tuh masih banyak laporan itu yang mohon maaf ya. Tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu.
1: Lalu cara membedakan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, mungkin Pak Febri bisa jelaskan.
0: Iya. Berkaitan dengan itu ya, Mbak. Kalau administrasi, ini intinya aja nanti biar dijelasin sama siapa, Pak Kasipitsus. Yang berkaitan dengan administrasi itu, misalnya ya, Mbak, di dalam pertanggungjawaban, ya pertanggungjawaban, ternyata masih ada yang namanya salah tanggal, salah tanggal, kemudian selain salah tanggal, kemudian ada kwitansi yang tidak masuk, seperti itu. Tapi ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan. Tapi bedanya sama dengan korupsi. Kalau korupsi, pertanggungjawabannya lengkap, ternyata di lapangan tidak ada kegiatan atau pembangunan itu. Kemudian kita lihat lagi, misal ya bikin jalan. Ternyata 100 meter pertanggungjawabannya, ketika kita cek ternyata hanya 80 meter. Seperti itu, gambarannya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Mungkin Pak Benny mau menjelaskan juga nih.
2: Ya, menambahkan dari apa yang dijelaskan Pak Febri tadi, bahwa memang kalau kesalahan administrasi itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah melakukan korupsinya, itu tidak bisa diperbaiki lagi.
1: Ada konsekuensi
2: ya. Karena boleh kita contohkan sekali lagi, ini masalah yang ditemui di lapangan, bahwa tidak setiap, karena yang menggunakan keuangan negara paling di dasar itu di Indonesia saat ini adalah terkait dengan dana desa. Nah, tidak setiap desa atau kepala desa atau yang di sini disebut kuwu ya, itu mohon maaf, pendidikannya kan misalkan batas hanya dari sampai SMA. Dia tidak tahu bagaimana birokrasi, yaitu bagaimana cara mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dia pergunakan, yaitu dana desa. Padahal dana desa itu sumbernya dari keuangan negara atau APBN kita. Nah, bahwa keuangan negara setiap penggunanya itu harus dipertanggungjawabkan. Di mana adanya administrasi, misalkan seperti kata Pak Eka tadi, memang ke kesalahan administrasi, salah tanggal atau anu, oke lah, bisa diperbaiki, dievaluasi. Tapi kalau sudah dari 100 meter ke 80 meter kan namanya dikorupsi.
1: Iya, udah jelas-jelas banget ya Pak ya.
2: Iya, padahal dana yang dicarikan 100 meter. Mm. Tapi kok di faktanya hanya 80 meter. Seperti itu contoh kecil aja, tidak juga mau mencontohkan itu. Tapi memang keuangan negara yang digunakan saat ini yang paling, maksudnya paling dasar itu adalah dana desa yang digunakan oleh para kepala desa seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Benny. Ini ada siapa? Henry yang ada di Kayuwalang. Selamat siang semuanya. Saya mau tanya, apakah pengembalian kerugian negara ini bisa menghapus pidana pelaku korupsi? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Rina. Oke, mangga Pak Benny.
2: Terima kasih. Jadi atas pertanyaan tersebut sangat menarik ya. Bahwa kalau dijelaskan di dalam KUHP itu bahwa apabila sudah mengembalikan kerugian negara itu tidak menghapus pidana. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa untuk menangani suatu perkara itu juga membutuhkan suatu anggaran yang besar untuk saat ini. Nah jadi pada saat pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyelidikan maupun penyidikan itu bisa untuk tidak dilakukan pemidanaan. Kenapa? Yang difokuskan dalam penanganan tindak pidana korupsi itu adalah pemulihan kerugian keuangan negara, bukan hanya mempidana orangnya. Yang seperti saya katakan di awal, percuma kalau kita mempidanakan orangnya tetapi tidak memulihkan kerugian negaranya. Akan tetapi pada saat sudah persidangan dan dia mau membayar atau membayar kerugian negara tersebut ya tidak menghapus pidana, Mbak. Tetap pidana tetap pasti dijatuhkan. Tapi kalau masih di dalam tahap proses penyelidikan, penyidikan ya masih dapat ditoleransi. Akan tetapi sekali lagi nanti jangan sampai persepsi masyarakat menjadi liar bahwa itu merupakan penghapusan pidana. Tidak. Tatkala yang bersangkutan nanti melakukan tindak pidana lagi apapun itu, dia maupun mengembalikan tidak menghapus pidana. Jadi dia tetap pasti langsung diproses. Kenapa? Karena dia mengulangi perbuatannya. Jadi jangan salah sampai nanti liar bahwa itu merupakan penghapusan pidana. Itu bukan bentuk penghapusan. Karena yang perlu digarisbawahi adalah suatu penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sekarang sangat mahal, Mbak. Yang saya contohkan ya, Mbak. Teman-teman saya yang berada di wilayah timur sana, di Papua, di Maluku. Bagaimana dia harus sidang ke korupsi sekarang itu kan di ibu kota provinsi. Bagaimana yang ibu kota provinsinya di Ambon tapi dia tinggal di Tual, di pulau. Di mana hanya kerugian 200 juta misalkan. Akan tetapi ongkos penanganan perkara sampai dengan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putus itu menghabiskan 300 juta.
1: Lebih mahal.
2: Lebih mahal penanganan perkaranya daripada korupsinya. Korupsi. Itu yang perlu di masyarakat pahami seperti itu. Jadi kita tidak di proses penyelidikan dia mengembalikan itu penuh pertimbangan untuk apakah itu bisa diterima atau tidak, itu pun harus kita izin ke Kejaksaan Agung seperti itu. Misalkan kalaupun ada gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Benny. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat Pak Benny nih, harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Mangga Bapak.
2: Terima kasih. Memang ini yang saya tunggu-tunggu, harapan dan pesan-pesan bagi para pendengar RRI. Di mana seperti kita lihat bahwa korupsi ini sangat merugikan bukan hanya negara tetapi paling utama adalah masyarakat. Yang perlu diingat bahwa sumber keuangan negara kita ataupun APBN kita adalah dari pajak kita sendiri. Dari pajak yang kita bayarkan kepada negara. Masa kita mau uang kita dikorupsi oleh ya mohon maaf para pejabat-pejabat itu. Ya karena yang melakukan korupsi itu memang pejabat negara biasanya kan seperti itu. Jadi pesan saya juga bahwa mari kita hilangkan budaya korup itu sendiri dari diri kita. Ya seperti yang saya contohkan tadi, dari hal-hal kecil yang notabene itu merupakan yang termasuk dalam kategori korupsi, mari kita hilangkan. Jangan kita mempermudah sesuatu tapi itu merupakan suatu perbuatan korup. Yang kedua, mari sama-sama kita jaga keuangan kita, keuangan negara kita, yaitu dengan cara melaporkan apabila melihat ataupun mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kita APH ada kepolisian, kejaksaan maupun KPK yang bisa menangani perkara tindak pidana korupsi. Itu Mbak, pesan-pesan saya kepada pendengar Radio RRI. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Beni. Pesan yang ingin disampaikan Mbak, Pak Febri?
0: Saya cukup satu kata aja ya Mbak. Kenali hukum, jauhi hukuman. Seperti
1: kenali
0: itu.
1: Kenali hukum, jauhi hukuman. Seperti itu. Oke, baik.
0: Bisa diartikan, itu artinya sangat luas.
1: Baik, terima kasih Pak Febri. Terima kasih juga Pak Beni sudah hadir di studio. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berdialog lagi ya dengan tema yang berbeda ya. Sukses selalu untuk Pak Beni dan juga Pak Febri.
2: Terima kasih.
1: Selamat siang. Ya, demikian mendengar untuk Jaksa Menyapa edisi kali ini. Korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum ya, tetapi juga persoalan moral yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan karena itu pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan yang tegas hingga pemulihan kerugian negara agar uang rakyat juga bisa kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan juga pelayanan publik. Hingga di sini, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita bersyukur bisa dipertemukan dengan tenan-tenan dari berbagai wilayah kota dengan berbagai macam karakter produknya.
2: Jadi memang kesadaran hukum dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui.
0: Sari berita kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi langkah strategis memperluas promosi produk unggulan daerah. Kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kuliner dan kesenian khas Cirebon mendominasi daftar warisan budaya tak benda Jawa Barat yang baru ditetapkan. Pengakuan tersebut menunjukkan kekayaan budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan warisan budaya tidak hanya berbentuk tradisi dan ritual, tapi juga tercermin melalui makanan khas dan kesenian masyarakat. Dari sektor kuliner, sejumlah makanan khas Cirebon berhasil masuk dalam daftar penetapan, meliputi segalengko, pepes intip tahu, tape ketan bakung, dan tongseng batembat. Selain kuliner, berbagai kesenian tradisional juga memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, diantaranya berokan, serabat, ronggeng bugis, wayang golek cepak Cirebon, dan wayang kulit gagrak Cirebon. Menurutnya, keberagaman budaya tersebut menjadi bukti kuatnya identitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Ia berharap pengakuan tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, sehingga warisan budaya lokal dapat terus hidup di tengah perkembangan zaman. Peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai perkuat promosi produk lokal lintas daerah.
1: Di sini kita bisa bertemu dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai wilayah.
3: Peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi langkah strategis memperluas promosi produk unggulan daerah. Program tersebut mempertemukan pelaku UMKM dari berbagai wilayah dalam satu wadah pemasaran. Pengusaha UMKM Anake Mimi Sentral Nusantara, Dali, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum berharga bagi pelaku usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dari berbagai daerah dapat bertemu dan bertukar pengalaman.
1: Pastinya ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini kita bisa bertemu dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai wilayah. Dari wilayah Majalengka, Kuningan, Banjar, Ciamis, kemudian dari berbagai wilayah lainnya, itu kita bersyukur bisa dipertemukan dengan tenan-tenan dari berbagai wilayah kota dengan berbagai macam karakter produknya.
3: Dali mengatakan keterlibatan pelaku usaha dari berbagai wilayah membuka peluang kolaborasi dan inovasi produk. Setiap daerah memiliki karakter produk yang dapat menjadi inspirasi pengembangan usaha. Menurutnya, keberadaan Mall UKM sangat penting sebagai sarana memperkenalkan produk unggulan daerah. Mall UKM juga menjadi etalase bersama bagi produk lokal kepada masyarakat luas. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Majalengka. Kerjasama ini dilakukan di tengah dinamika tata kelola pemerintahan yang menuntut kepastian hukum serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Sukma Jayanagara, menegaskan bahwa kerjasama ini memberikan ruang optimal bagi pemerintah daerah. Melalui kolaborasi tersebut, Pemda dapat memanfaatkan peran kejaksaan secara maksimal sebagai jaksa pengacara negara (JPN). Dalam kapasitas tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah serta melakukan tindakan hukum lainnya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kerjasama ini membuka peluang besar bagi Pemkab Majalengka untuk memperkuat perlindungan terhadap aset daerah serta menyelesaikan persoalan piutang. Selain itu, kolaborasi ini juga membantu pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gugatan hukum dari pihak ketiga secara lebih terukur dan profesional. Rendahnya kesadaran hukum pada generasi muda menjadi tantangan di era digital.
2: banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online.
4: Kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Pengaruh media sosial yang semakin kuat dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak dan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Panaripta Law Firm Siska Karina mengatakan banyak generasi muda yang belum memahami bahwa aktivitas di media sosial juga memiliki konsekuensi hukum. Kondisi tersebut terlihat dari masih maraknya perundungan daring maupun unggahan yang berpotensi melanggar aturan.
2: Nah, memang sekarang media itu sangat berpengaruh bagi kehidupan, apalagi dengan era generasi muda atau Gen Z lah, sekarang Gen Alpha lah ya. Jadi memang kesadaran hukum dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui. Banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online yang sebenarnya itu sudah melanggar aturan. Jadi kebanyakan mereka kayak beraninya hanya di media sosial. Karena ada stigma ya, beberapa kondisi tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga beberapa kondisi ketika remaja atau anak di bawah umur ini tidak apa ya, merasa hukumannya ringan.
5: Iya,
2: jadi memang ini PR banget bagi kita. Hukuman memang ringan, tapi bagaimana cara mencegah?
4: Siska menilai masih adanya pelanggaran yang dilakukan berulang oleh anak dan remaja, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap upaya pencegahan yang selama ini dilakukan. Meski sosialisasi kepada orang tua dan sekolah terus digencarkan, sebagian anak masih tergoda untuk mencari popularitas melalui konten yang melanggar norma maupun aturan hukum. Ia juga menyoroti adanya celah dalam sistem hukum yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait penanganan anak yang berulang kali melakukan pelanggaran. Menurutnya, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih tepat agar memberikan efek pencegahan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Arus informasi yang bergerak tanpa batas di ruang digital dinilai menjadi tantangan baru bagi generasi muda atau Gen Z. Di tengah derasnya paparan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan mengingatkan pentingnya penguatan literasi digital dan wawasan kebangsaan untuk menangkal penyebaran paham radikalisme dan anarkisme di media sosial. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra mengatakan, perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua karena selain menghadirkan berbagai kemudahan, ruang digital juga dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota hingga menggerakkan aksi yang mengarah pada radikalisme dan anarkisme. Menurutnya, radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan instan, bahkan kerap membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Paham seperti itu perlu diwaspadai karena dapat mengancam persatuan, toleransi, dan keutuhan bangsa. Kemampuan berpikir kritis menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terpapar informasi menyesatkan dan propaganda di dunia maya. Kunjungan wisata ke Telaga Biru Cicerem menjadi berkah dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.
6: Atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata.
7: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Kuningan, tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat Desa Kaduela. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka berbagai peluang usaha yang dimanfaatkan warga setempat. Koordinator Wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, menjelaskan bahwa perubahan mulai terasa sejak akses jalan menuju kawasan tersebut dibangun dan diperbaiki. Kemudian akses membuat wisatawan dari berbagai daerah mulai berdatangan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa. Menurutnya, masyarakat berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Telaga Biru Cicerem karena kawasan tersebut merupakan aset milik warga setempat. Keterlibatan itu tidak hanya menjaga keberlangsungan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui usaha kuliner, perdagangan, dan jasa pendukung wisata.
6: Diperbaharui ada akses jalan ke sini itu di tahun sekitar tahun 2000. Tahun 2000 udah ada jalan akses jalan ke sini. Itu udah di aspal ya. Sehingga banyak wisatawan yang main ke sini. Nah, dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
7: Diding menambahkan perkembangan Telaga Biru Cicerem semakin pesat setelah promosi digital yang mulai dilakukan pada tahun 2014. Popularitas yang meningkat melalui website dan media sosial berhasil menarik lebih banyak wisatawan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat sekitar. Aura Aulia melaporkan.
0: Kecamatan Jatibarang keluar sebagai juara Piala Bupati Indramayu tahun 2026 setelah menaklukkan Kecamatan Kandang Haur dengan skor 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Tridaya Indramayu kemarin sore. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi penebus bagi Jatibarang yang pada edisi tahun lalu harus puas menjadi runner-up setelah kalah di final dari Kecamatan Hargelis. Bupati Indramayu Luki Hakim yang menyerahkan langsung trofi kepada para juara mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, Piala Bupati akan terus menjadi agenda rutin tahunan sebagai wadah pembinaan sekaligus ajang kompetisi bagi pesepak bola muda di Kabupaten Indramayu. Hal senada juga disampaikan PLT Ketua Harian PSSI Kabupaten Indramayu, Carkaya, yang menilai turnamen tersebut menjadi sarana penting untuk menjaring bibit-bibit pesepak bola potensial dari berbagai kecamatan. Menurutnya, para pemain yang tampil menonjol akan kembali diseleksi untuk mendapatkan pembinaan lanjutan sehingga mampu berkembang menjadi pesepak bola yang dapat mengharumkan nama Indramayu di level yang lebih tinggi. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon, aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
0: Prodangdut.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. dangdut adalah kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut favorit Anda, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro Dangdut adalah kita.

0: gimana sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
5: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum buat semuanya.

0: Mana putus?
1: Itu.
0: Oh iya nangis ya. Diputusin.
2: Ya. Kupu putus lagi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Adalah kita. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku Raka dari Lewi Munding yang sedang diguyur hujan. Wah, hujan ya di sana. Di Cirebon lagi cerah banget nih. Pengen lagunya Air Mata Perpisahan. Mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo dan spesialnya buat Kang Udin Karangasem yang sedang mengejar target katanya. Semangat terus Kang Udin katanya. Oke, okay, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan sama Mang Ded, pendatang baru di Prodangdut dari Majalengka Timur. Halo. Pengen dengar lagunya Gersang. Gersangnya nanti dari Elvi Sukaisi aja ya di playnya ya. Mau kirim salamnya buat tim Kekerot Sujo konveksi aja deh katanya. Lebih baik jadi penjahit daripada jadi penjahat katanya. Ih, bisa aja nih kata-katanya ya. Oke, okay. Quotes untuk kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, lebih baik jadi penjahit daripada jadi penjahat. Oke, okay, semangat semuanya ya. Selamat siang Mbak Rina, siang juga. Pengen lagunya apa nih, jagung rebus, kalau nggak ada benang biru aja ya katanya. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina yang lagi menyiarkan RRI Cirebon, buat semua kru juga disalamin, buat orang yang lagi dengerin RRI Cirebon ya, semua orang-orang Hargelis Indramayu, dan juga buat semua orang Kuningan dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu katanya. Oke, dari Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon, semuanya boleh ikutan di Prodangdut ya. Dan kali ini Rina bakal play terlebih dahulu lagu dari Mansyur S, Pesan Perpisahan. Tapi kita gak akan berpisah sekarang, nanti ya jam, sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Rina bakal temenin Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai warna ikon profil WhatsApp menandakan status blokir. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan juga hijau muda yang menandakan status memblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna icon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, variasi warna icon profil bawaan WhatsApp ini tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut dan perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini juga muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Jadi, warna ikon profil WhatsApp ini menandakan status blokir adalah hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda benar yang pastinya terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Tanpa terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih dan juga yang udah stay tune ya dari pukul 13.30 tadi di Pro Dangdut. Mohon maaf kalau tidak semua lagu bisa Rena play karena waktu kita terbatas. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Cirebon. Akan hadir Rian Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: mengupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rian menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, Universitas Hasanuddin Unhas Makassar melesat ke peringkat 201 hingga 300 dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education atau THE Sustainability Impact Ratings 2026 yang diumumkan pada ajang Global Sustainable Development Congress 2026 di ICE BSD City, Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juni kemarin. Unhas naik 2 lompatan dari posisi 401 hingga 600 pada tahun 2025. Dan menurut Universitas Hasanuddin, capaian ini melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek, bagi Unhas pada tahun 2026, yaitu mencapai kelompok peringkat 301 hingga 400 dunia. Lalu secara nasional, Unhas naik satu peringkat dan berhasil menduduki posisi 10 besar nasional. Bagi kampus di Makassar, Sulawesi Selatan ini, capaian tersebut menunjukkan akselerasi kinerja Unhas dalam penguatan reputasi global sekaligus implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan lompatan yang dicapai tahun ini menunjukkan kapasitas Unhas untuk bersaing di tingkat global. Tentu saja ini menjadi informasi yang menarik ya, informasi yang sangat baik untuk kemajuan dunia pendidikan kita, karena untuk beberapa pemeringkatan universitas kita ataupun pendidikan tinggi kita di ASEAN pun tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Informasi tadi Anda dapatkan dari kompas.com dan tentu saja kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: rambutnya. Nih, lihat nih, lihat. Kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Pendengar, Universitas Pajajaran UNPAD mengumumkan menerima 4.268 calon mahasiswa baru yang lulus seleksi masuk Universitas Pajajaran SMUP Mandiri 2026. Pengumuman hasil SMUP ini sudah mulai dipublikasikan pada hari Selasa kemarin, 23 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan akan terus bergulir hingga 7 Juli 2026. Rektor UNPAD Profesor Arief S. Kartasasmita dilansir dari situs resmi kampus mengatakan ataupun menyambut ya para mahasiswa baru dengan mengatakan selamat datang di Universitas Pajajaran, kampus yang terus bertumbuh sebagai kampus yang unggul, inklusif dan berdampak, bersama-sama belajar, berinovasi dan berkarya untuk memberikan manfaatnya bagi masyarakat ataupun manfaat

nyata bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Nah, pendengar, Unpad sendiri menuturkan SMUP Mandiri 2026 diikuti total 28.130 peserta. Sebanyak 3.722 peserta dinyatakan lulus ke program akademik atau sarjana, dan 546 peserta dinyatakan lulus ke program vokasi atau sarjana terapan. Dari jumlah tersebut, ada 10 calon atau 10 orang calon mahasiswa disabilitas, yaitu tunanetra, teman tuli, dan tunadaksa. Adapun ujian yang mereka ikuti dalam SMUP Mandiri 2026 terdiri dari seleksi mandiri prestasi akademik, seleksi minat dan bakat, dan juga seleksi kemitraan strategis. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Zahrotur Rusyida Hinduan juga memberi selamat kepada mereka yang berhasil lolos seleksi, seraya mengingatkan kewajiban melakukan konfirmasi registrasi menggunakan akun masing-masing peserta di laman https admission.unpad.ac.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dengar, saat ini pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama program Masa 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026.

0: Se talla.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
4: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya teori. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, suka diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
2: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, memasuki musim kemarau, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya, meminta warga mewaspadai terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
5: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI.
6: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
5: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
7: Itu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
5: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya 2 rumah milik warga terbakar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perubahan status menjadi pengusaha UMKM mendorong 444 ribu pelaku usaha Kabupaten Bogor memperkuat ekonomi daerah dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan. Berikut laporan Yufri Haryadi.
8: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status. Bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444 ribu pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
0: Apakah betul sebanyak 444.212 ini gitu kan ya yang terdapat satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka agak kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu. Di antaranya, ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini, kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Belum diketahui nih dari RRI. Buat CFD Kabupaten Bogor, dari mulai PKL, kemudian UMKM yang dibina kita, itu satu hari dalam waktu 5 jam, itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
8: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen, Bolu Siliwangi Rizal, yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM, juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
9: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi. Misalkan maupun baik itu PIRT, halal, dan sebagainya. Ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh. Belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada, kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu aja gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
8: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan, serta pasar dan lingkungan, serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
2: Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di wilayah kunci bersama memanfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon.
11: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SDM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota. Produknya ada BB Bisang, BB Minjo, kemudian ada dari makan olah tas buang, kemudian ada kerupuk percuma nih dok.
11: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
10: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. Karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
11: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Rena Safira melaporkan.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon yang dihimpun reporter Sekar Damayanti.
12: Nama saya Rizka dari Gunung Jati. Menurut saya, kunci bersama ini merupakan langkah yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah dalam satu lokasi. Jadi sebagai calon customer, saya merasa konsep ini itu bisa memudahkan karena nggak perlu cari produk khas dari masing-masing daerah secara terpisah ataupun barangkali ada di area Cirebon yang oh ternyata ada nih UMKM yang menjual suatu barang yang unik atau yang belum ada di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon. Itu tuh bisa menjadi salah satu insight buat para pedagang atau para pebisnis buat meniru konsepnya ya. Maksudnya tidak mengambil hak ciptanya. Jadi dengan adanya variasi produk yang beragam ini, mulai dari mungkin nanti akan ada makanan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan UMKM juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Tapi saran saya, barangkali produk ataupun program ini bisa semakin menarik bagi pelanggan. Kualitas produknya, penataan display, informasinya, dan yang paling penting tuh promosinya ini yang perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Jika produk yang ditawarkan beragam, berkualitas, dan mudah dijangkau, maka saya sebagai customer pun akan merasa nyaman berbelanja sekaligus ikut membantu untuk menumbuhkan ekonomi daerah, seperti itu.
13: Nama saya Rafli dari Vilang Perdana, Kecamatan Gunung Jati. Menurut saya program ini akan berjalan dengan baik ya, karena bisa memajukan industri-industri UMKM yang ada di sekitar Kota Cirebon. Jadi bisa saling mensupport kegiatan industri yang ada di sekitar Kota Cirebon. Bagus sih, akhirnya terpusat. Jadi semua produk yang ada di 10 kota itu dipusatkan di satu titik ya. Kebetulan Cirebon juga lagi jadi emerging city, yang jadi kota pariwisata. Orang-orang Jakarta bisa hubnya ketemu di Mall UMKM, bisa dapat produk yang dari Kuningan, dari Indramayu dan Majalengka Indramayu. Jadi bisa terpusat untuk titik belanjanya.
2: Berikutnya pendengar, peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru membangkitkan ekonomi Cirebon. Wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Islamiyati bersama Profesor Dr. Abdul Aziz SAG SM MAG selaku Ketua Program Magister dan juga Doktor Ekonomi Syariah serta Ketua Tim Peneliti Mora LPDP UIN SSC.
14: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM ini seperti apa ya, Pak, ya?
15: Ya, tentunya ini sangat menggembirakan dan peluang bagus ya bagi UMKM, karena bagaimanapun UMKM memang perlu pendampingan. Karena UMKM lagi-lagi kan diantaranya para pebisnis pemula yang tentu, atau pebisnis yang sudah lama namun masih tahap kecil ya, sehingga tentu memang perlu adanya pendampingan-pendampingan dari para pebisnis usaha. Kata kuncinya tentu empat pilar yang penting, pertama bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk ya, dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas ya, bukan hanya pada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan.
14: Baik, tadi kan Bapak juga bilang ya Pak, ada pendampingan terkait digitalisasi ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pendampingan digitalisasi dan akses pasar online Pak bagi keberlanjutan kunci bersama UKM ini Pak yang tergabung dalam Mall UKM ini?
15: Nah, pertama tentu ini perlu ya oleh pemerintah didorong agar supaya UMKM-UMKM yang tadinya belum mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas, ini kan perlu didampingi ya. Atau UMKM-UMKM yang biasanya parsial-parsial dijadikan komunitas, bahkan kemudian boleh ditempatkan dalam satu tempat yang dalam bisa saja misalnya bentuknya mall ya, mall UMKM. Ini akan memberikan pemahaman lain bahwa UMKM juga bisa di tempat yang bagus, di tempat yang luas, ya, kemudian di tempat yang bersih, menandakan UMKM mampu untuk mengelola itu. Yang kedua, tentu memang perlu pendampingan dari sisi bagaimana produk-produk itu dipasarkan baik secara manual ya, tetapi juga secara digital. Karena saya juga pernah melakukan penelitian UMKM dalam hal ini Batik Turusmi, ya ternyata memang justru pesanan-pesanan itu banyak dari online, secara manualnya malah sedikit. Nah, yang paling penting tentu mereka kenalkan bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan, sehingga dari sudut pandang keuangan mereka itu terjaga. Sebab kadang bukan begini, UMKM itu ketika membuka lapak dan sebagainya, itu kan kadang mana keuntungan, mana modal, itu semuanya ketika ada kepentingan ataupun ada yang digunakan itu ya semua dipakai. Nah, sehingga tidak mampu lagi dan memilah ini loh yang seharusnya dipakai, ini loh yang seharusnya untuk ketahanan produksi dan seterusnya.
14: Baik, Pak Abdul, mungkin terakhir harapannya Pak terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM itu seperti apa Pak dari Pak Abdul sendiri?
15: Oke, harapannya tentunya ada peran pemerintah ya dalam memberikan akses, fasilitas UMKM agar punya daya saing dan berdaya saing, sehingga ketika UMKM sejahtera ya, UMKM tumbuh kembang dengan baik, tentu perekonomian satu daerah juga akan meningkat dan ini tentunya akan sangat membantu ya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Tentu juga saya mengharapkan ya, pemerintah betul-betul mengawal ya, karena kan pemerintah kan punya regulasi, punya perundang-undangan, punya peraturan dan lain sebagainya, sehingga lagi-lagi berikan rasa aman, nyaman pemerintah terhadap para pelaku UMKM kemudian konsumen, karena dengan adanya pelaku UMKM pemerintah kemudian konsumen ya, difasilitasi misalnya dengan akses transportasi yang bagus, insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Cirebon. Dan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena sekarang mindset masyarakat bahwa UMKM yang tadinya hanya di pinggir-pinggir itu sudah masuk ke jantung kota gitu.
16: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warata Jabar Sore. Komandan Larut Sulaiman memastikan sinergi TNI Polri dan juga pemerintah daerah ini dalam menjaga kondusivitas diwujudkan melalui sinergitas olahraga bersama. Maliwan Yusuf melaporkan.
17: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Mako Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar. Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi aeromodeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marsikal Pertama TNI Eko Sudjatmiko mengatakan olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
18: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda Kabupaten Bandung, sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
17: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
19: Ini tujuannya adalah dalam rangka mempererat silaturahmi secara non-formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Prokopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang sudah harus dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Danlanut Sulaiman, Pak Kapolresta Bandung, dan juga Pak Dandim, serta Prokopimda, Pak Ibu Kajari juga, untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
17: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Forkopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah.
2: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya laporan dari Sri Wahyuni.
20: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
21: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
20: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mama Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
22: Dalam rangka HJB, ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah, ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah, itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor, ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor, ya, kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor, ya, jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
20: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
2: Berikutnya, pendengar, memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis dengan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Gunawan melaporkan.
1: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiana, bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
3: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun. Ya, 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 2025 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Lab kesmas di mana, di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
1: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
4: Sebagai warga tentu sangat bangga di usia ke 25 tahun Kota Cimahi semakin baik dengan banyak infrastruktur yang baik dan juga pemenangan kota, apalagi tahun ini underpass dan jembatan layang akan diselesaikan. Harapannya semoga lebih baik lah Kota Cimahi, tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanannya lah harus lebih baik.
2: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, pemerintah Kota Bogor mengoptimalkan aset Rp11 triliun ini untuk mendongkrak PAD, pendapatan asli daerah. Badan Keuangan dan juga aset daerah membuat program agar aset tersebut ini dapat dikerjasamakan sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Selengkapnya Sunda Agung Supetra melaporkan.
23: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp11 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan pengelolaan menjadi perhatian penting pemerintah daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal. Penataan dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun aset yang terbengkalai dan tidak produktif. Menurut Lia Kania Dewi, sejumlah aset memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun mitra lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
24: Sebagaimana diinformasikan, mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun ya, karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak. Maksud tidaknya kendaraan, kemudian gedung, jalan raya, dan puskesmas, sekolah, dan sebagainya. Nah, khususnya mungkin aset yang berbentuk lahan pemerintah, tentunya seluruh aset ini sebagian memang digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Satunya mungkin yang dimaksud dengan pelayanan terhadap masyarakat, ya gedung-gedung kantor ini bagian dari fungsi pelayanan masyarakat. Ya,
0: pada prinsipnya semua bisa digunakan dalam

0: diterapkan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk penyediaan sarana bagi dapur program makan bergizi gratis MBG. Selain itu, aset-aset yang memiliki nilai komersial dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi pemerintah daerah.
1: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan, disewakan ke pihak lain. Salah satunya, misalnya, contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal, misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha, misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta, misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk, termasuk untuk layanan SPPG, misalnya kita sewakan untuk SPPG MBG, itu bagian dari salah satu
2: layanan, ya?
1: Mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang ada apresial yang dilakukan oleh kita, menunjuk dari KPKNL, Kementerian Keuangan, ya.
0: Melalui optimalisasi aset yang terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kontribusi PAD dari sektor pemanfaatan aset hasil pengembangan aset tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan penuh keberanian.

0: kendaraannya dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman ini terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pendengar, puncak gedung tertinggi China membeku sempat menjadi sorotan dunia pada awal 2024 ya. Puncak gedung tertinggi di China yang membeku ini sempat menjadi sorotan dunia pada awal 2024. Fenomena langka ini terjadi di Shanghai Tower, gedung pencakar langit setinggi 632 meter yang menjulang di pusat kota Shanghai. Video yang beredar luas di media sosial pada Februari 2024 ini memperlihatkan bagian puncak menara ini tertutup lapisan es dan salju. Pemandangan ini tampak dramatis sekaligus mengundang rasa penasaran banyak orang. Gak sedikit juga yang bertanya-tanya, bagaimana sebuah gedung raksasa di kota metropolitan bisa mengalami pembekuan di bagian atasnya? Nah, pendengar, Shanghai Tower sendiri merupakan gedung tertinggi di China dan salah satu bangunan tertinggi di dunia. Dengan ketinggian mencapai 632 meter, menara ini berada di peringkat ketiga gedung tertinggi dunia setelah Burj Khalifa di Dubai dan Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Melansir Kalinga TV, fenomena puncak gedung tertinggi China membeku terjadi ketika Shanghai dilanda gelombang udara dingin selama beberapa hari berturut-turut, dan rekaman video yang diambil pada 23 Februari 2024 tersebut menunjukkan hampir seluruh struktur di bagian puncak gedung tertutup lapisan es saking dinginnya suhu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah cuaca, bagaimana cuaca Cirebon untuk sore hari ini? Nah, kita akan segera mendengarkan berita cuaca ya. Info cuaca untuk edisi hari Selasa ini. Selasa, hari Rabu ini 24 Juni 2026 bersama BMKG Kertajati sudah ada Evi Diana yang akan menyampaikan info cuaca.
1: Informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Cahaya Maju Kuning berlaku 24 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari, 25 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang berlaku esok hari, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah, dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan, seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026 bareng Rian Christos. Dan ada berita yang berkaitan dengan penerbangan atau bandara ya, bandar udara. Jadi di zaman sekarang ini pendengar, bandara ini tidak sebatas tempat transit orang-orang yang bepergian ya, tapi juga bisa menjadi destinasi wisata tersendiri. Sekarang banyak bandara beramai-ramai menonjolkan ciri khasnya. Ada sejumlah bandara hadir dengan arsitektur memukau atau yang layak dijadikan spot foto untuk diunggah ke media sosial. Oh, generasi sekarang mungkin menyebutnya Instagramable ya. Nah, baru-baru ini Prix Versailles, sebuah penghargaan arsitektur dunia, baru saja merilis daftar bandara terindah tahun 2026. Daftar ini diumumkan pada hari Senin kemarin, 15 Juni 2026. Apa saja? Nah, yang pertama adalah Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, Terminal 3 yang ada di China. Yang kedua adalah Bandara Frankfurt, Terminal 3 di Jerman. Yang ketiga, Bandara Internasional Loka Priya Gopinath Bardoloi, Terminal 2 di India. Dan yang keempat, Bandara Internasional Navi Mumbai, Terminal 1 juga di India. Dan yang kelima adalah Bandara Internasional Teho yang ada di Kamboja. Wow, ternyata ya ada dua, bahkan ada empat bandara di Asia yang arsitekturnya luar biasa dan dinobatkan sebagai bandara tercantik di dunia. Indonesia mungkin nanti bisa menyusul ya. Baiklah, kita akan terus bersama-sama di Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dan maghrib untuk wilayah Cirebon akan berkumandang nanti pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Al-Isra ayat 78-84 yang akan dibacakan oleh Mahmud Hafan. Sebelum nanti kita dengarkan azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat.

وأخرجني مخرج صدق وأخرجني

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, tentunya bersama saya Rian di Cirebon sore ini hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mungkin di jam 18.07 menit ini sedang menikmati martabak. Informasi yang akan Rian sajikan ini juga berkaitan dengan martabak ini, pendengar ya. Martabak manis, telur gulung, dan juga gorengan. Ini menjadi makanan yang mudah ditemui di mana saja dan harganya juga sangat terjangkau. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui unggahan di akun Instagramnya ya @bgsadikin pada hari Selasa kemarin mengatakan juga suka tiga makanan ini ya, martabak manis, telur gulung, dan juga gorengan. Hanya saja ketiga makanan khas Indonesia ini kadar lemaknya memang sangat tinggi, sementara manusia punya batasan kadar lemak per hari, terlebih kalau ternyata usianya juga sudah tidak muda lagi ya. Nah, Budi mengatakan makanan ini akan dicek kandungan nutri level dan lemak jenuhnya. Nutri level sendiri adalah sistem pelabelan gizi berupa indikator huruf A hingga D untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, tingkat kandungan garam, dan juga lemak jenuh. Nah, jadi ternyata sudah bisa dilihat nih hasilnya ya, kandungan lemak jenuh ketiga makanan tadi, martabak telur ya, terus martabak manis, telur gulung, dan juga gorengan, mana yang paling tertinggi. Nah, untuk telur gulung, 10 tusuk telur gulung ini punya kadar lemak 15 gram. Berarti dalam 10 tusuk telur gulung mengandung separuh lebih lemak jenuh harian yang dapat dikonsumsi. Jatahnya sudah dihabiskan di situ ya. Nah, bahan telur gulung bukan 100% berasal dari telur saja. Pedagang biasanya menambahkan air, garam, dan penyedap masakan. Gorengan. Nah, bala-bala atau mungkin pia-pia ya, kalau di Kuningan disebutnya bakwan gitu ya. Bala-bala, tempe goreng, tahu goreng memang sangat nikmat jika dimakan saat bekerja atau saat santai. Tapi berapakah kandungan lemaknya? Nah, menurut Budi Gunadi sambil bercanda, kalau gorengan termasuknya sering dia makan, tapi 5 biji saja kadar lemaknya udah 17 gram. Jadi makannya kalau bisa pakai cabai saja. Dengan begitu masyarakat dapat mengonsumsi gorengan tidak lebih dari 5 gorengan per hari ya, pendengar. Terakhir, martabak manis. Ini variannya banyak, ada yang coklat keju ya. Tapi memang ini lumayan berbahaya. Bukan berbahaya, harus dikurangi ya. Karena satu potong ini ada 9 gram. Jadi maksimal 2,5 potong habis dan gak boleh makan lagi. Itu kata Menteri Kesehatan. Nah, ini memang menjadi referensi positif juga untuk kita pendengar yang suka sekali mengonsumsi makanan-makanan tinggi lemak seperti telur gulung, martabak manis, ataupun gorengan. Karena jika terlalu sering mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tentunya akan mengancam kesehatan kita ya. Jadi mulai sekarang mungkin kita, kalau memang tidak bisa total untuk tidak mengonsumsi makanan-makanan tinggi lemak, setidaknya kita kurangi dan kita bisa menyeimbangkannya dengan berolahraga.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Narekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuyeuk warga Kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Reana pamenta pasar kana barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Indramayu kungsi ngabalukarkeun ka hariwang. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian. Narekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuyeuk warga Kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Hal ieu ditilik tina narekelna jumlah warga Kota Cirebon nu jadi PMI. Dumasar data di minggu kamari jumlah PMI ngahontal 132 urang. Sagedengekeun minggu ieu ngahontal sedengkeun minggu ieu ngahontal 138 urang. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa AP dina kegiatan sosialisasi ngeunaan tata cara gawe di luar negeri secara aman tur sah pikeun pagawe migran Indonesia di Baperkam 04 Kesambi Derajat Kamari. Dirina netelakeun yen minat warga Kota Cirebon pikeun gawe di luar negeri terus ngaronjat. Kukituna tujuan ayana kegiatan ieu taya lian enggoning pikeun mekelan pangaweruh ka masyarakat ngeunaan tata cara PMI nu luyu jeung aturan. Pangeling-eling hari jadi Cirebon ka-588 terus ngayagayakeun ataupun ngayakeun rupa-rupa kegiatan anu ngalibatkeun masyarakat jeung komunitas. Salah sahiji agenda anu jadi perhatian para pecinta manuk perkutut atawa kung mania nyaeta lomba perkutut Indonesia nu dilaksanakeun ti 20 nepi ka 21 Juni 2020 genep di Wawangkon Kopi Luhur, Kelurahan Agasunya, Kota Cirebon. Kegiatan ieu oge minangka bagian tinami eling tepung tahun Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia ka-69. Wali Kota Cirebon Effendi Edo pohara ngarojongna kana kegiatan lomba ieu, salinan pikeun ngareukeutkeun silaturahmi oge pikeun ngareuh-reuh kadua tepung tahun ieu. Sarebu 351 awuhan milik pemerintah Kabupaten Cirebon can mibanda sertifikat. Jumlah sakitu teh 62,4% tina total 2165 aweuhan lahan tanah nu kaunggal ti tahun 2025. Kitu ditandaskeun Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Cirebon Yuyun Wahyu Wardana. Nurutkeun Yuyun, tina jumlah sakitu teh kakara 814 anu geus mibanda sertifikat tanah. Sajroning kitu, sesana keur dina proses administrasi jeung legalitas. Reana tanah anu can disertifikatkeun alatan kaganjel ku proses sertifikasi anu kaitung lilana serta tahapan administrasi jeung verifikasi anu panjang. Reana pamenta pasar kana barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Indramayu kungsi ngabalukarkeun ka hariwang ku kakurangan barang di sababaraha pasar tradisional. Pangan kitu, Perum Bulog Cabang Indramayu mastikeun yen stok minyak kita di wewengkon Kabupaten Indramayu aman. Jaminan ieu dikedalkeun ku pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya. Nurutkeun Apip, ancoan minyak goreng bersubsidi ti program pamarentah sabenerna geus diancokeun ka masyarakat. Heureutna ancoan minyak di pasar alatan ku reana pamenta ti masyarakat antukna ngabalukarkeun cadangan tetep beak. Bulog satekah pola ngabagikeun minyak kita sangkan walatra sangkan ancoan di pedagang tetep aya unggal poena. Wartos pamungkas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Diskatan Kabupaten Kuningan kapilih ku Kementerian Pertanian salaku pusat pelaksanaan gerakan pengendalian gerdal marang tingkat provinsi enggoning ngadalikeun hama. Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah pelaksanaan gerdal minangka Untuk Kapepto Kakuningan dina ngadalikeun hama kalawan mayeng di sektor pertanian. Kegiatan Gardal dipuserkeun di Desa Cikorea, Kecamatan Ciganda Mekar. Gardal dilaksanakeun di lahan sawah 50 hektar nu kanyahoan katarajang hama pangerek batang. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu, wilujeng wengi.
0: Kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

ada dalam tahap belajar memahami emosi, perilaku, dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika menghadapi situasi yang melelahkan, sebagian orang tua atau mungkin sebagian besar ya, orang tua terkadang meluapkan emosi melalui bentakan. Nah, tapi ada dampak bentakan pada psikologis anak yang perlu dipahami orang tua. Apa sajakah? Yang pertama ya, dikutip dari BetterHelp, dampak bentakan pada psikologis anak yang perlu diketahui orang tua yang pertama adalah meningkatkan stres dan kecemasan anak. Ketika anak menerima atau sering menerima bentakan, tubuhnya dapat merespon dengan meningkatkan hormon stres. Anak mungkin merasa selalu waspada karena takut melakukan kesalahan atau kembali dimarahi. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat membuat anak lebih mudah cemas dan sulit merasa aman di lingkungan rumahnya. Lalu yang kedua adalah memicu perilaku agresif. Mendengar, anak banyak belajar melalui contoh yang diberikan orang tua. Ya. Orang tua tidak perlu memberikan nasihat, tapi berikanlah keteladanan. Karena itu yang paling bisa dilihat dan bisa ditiru sama anak-anaknya. Ketika anak sering melihat komunikasi dilakukan dengan suara keras atau kemarahan, mereka dapat menganggap perilaku ini adalah cara yang wajar untuk menyampaikan perasaan. Akibatnya, anak mungkin meniru perilaku tersebut dengan membentak kembali, mudah marah, atau menunjukkan agresivitas kepada teman maupun anggota keluarga lainnya. Ketiga, sering membentak anak bisa membuat anak menarik diri. Sebagian anak memilih diam, menjauh, atau menutup diri, dan anak yang sering dimarahi dapat merasa bahwa pendapat dan

tuanya ini tidak dihargai. Keempat, bisa menurunkan rasa percaya diri sang anak karena anak merasa dirinya tidak cukup baik, selalu salah, dan tidak mampu memenuhi harapan orang tua. Yang kelima, mengganggu kemampuan sosial dan perilaku anak. Anak yang terbiasa mendapatkan perlakuan keras dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Mereka mungkin lebih mudah mengalami konflik, sulit mengendalikan emosi, atau menunjukkan perilaku bermasalah. Dan yang terakhir, yang keenam, dampak dari bentakan orang tua pada anak ya secara psikologis adalah meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Bentakan yang terus berulang ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak berupa kekerasan verbal atau mengalami kecemasan, depresi dan perilaku menyakiti diri sendiri hingga pandangan negatif terhadap kehidupan. Nah, untuk itulah pendengar, bagi Anda yang mempunyai anak-anak yang mungkin bisa dibilang aktif, lebih baik kita memang harus bisa menahan diri untuk bisa untuk tidak meluapkan emosi melalui bentakan. Karena ternyata jika kita terlalu sering membentak anak, dampaknya akan sangat buruk bagi psikologis sang anak.

sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Rian pamit dari Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan seperti biasa, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Buletin Berita Pro3. Rian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

kami berdarah Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti

0: Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebangsaan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKB, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan tegur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-years.
19: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bay Pasirbon, saya Biana Wansa dan pengarah teknik Bung Fudi akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali rangkaian Cirebon malam ini, kami akan hadirkan segera khusus bagi Anda yang beragama Katolik. Anda akan bersama Ibu Seniati Ndraha yang akan bersama-sama Anda dalam tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Mimbar Agama Katolik.

0: Selamat malam pendengar, khususnya bagi Anda yang beragama Katolik. Malam hari ini Anda akan bersama Ibu Seniati Indraha yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Katolik sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini Ibu Seniati Indraha akan menghadirkan tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman, iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Dan sudah tersambung bersama Ibu Seniati Indraha yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Katolik. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Ibu. Halo.
1: Selamat malam Pak.
0: Iya, dengan Pian Ibu. Apa kabar? Sehat selalu Ibu Seni?
1: Kabar baik Pak.
0: Baik. Silakan Ibu Seni untuk bersama para pendengar yang beragama Katolik dalam mimbar agama Katolik. Kami persilakan.
1: Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa melalui siaran RRI Pro 1 Cirebon tercinta ini. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya Seniati Indraha, penyuluh agama Katolik Kabupaten Cirebon, dengan penuh sukacita hadir menyapa saudara-saudari sekalian dalam siaran mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, keluarga merupakan akar kehidupan gereja, masyarakat, dan bangsa manusia. Di dalam keluarga, setiap pribadi pertama-tama belajar mengenal nilai-nilai kehidupan seperti kasih, tanggung jawab, kejujuran, pengorbanan, dan penghormatan terhadap sesama. Karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat menentukan dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, rukun, dan damai. Kualitas kehidupan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas kehidupan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan lahir pribadi-pribadi yang memiliki karakter kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja maupun masyarakat. Sebagai persekutuan hidup yang didasarkan pada kasih, keluarga juga merupakan tempat yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Hidup keluarga menjadi suatu bentuk kehidupan yang memancarkan nuansa surgawi di bumi, karena di dalamnya tercermin kasih, kesetiaan, pengampunan, dan kepedulian satu sama lain. Melalui hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, keluarga menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tetapi juga sebagai komunitas iman yang menumbuhkan kehidupan rohani setiap anggotanya. Dalam ajaran Konsili Vatikan II, ditegaskan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, terutama dalam pendidikan iman anak-anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai Kristiani melalui teladan hidup, doa bersama, serta pembinaan moral yang berkelanjutan. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan demikian, anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu mewujudkan ajaran Kristus dalam kehidupan mereka di tengah gereja dan masyarakat. Saudara-saudari, orang tua merupakan pendidik iman yang pertama dan utama, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak. Pendidik hendaknya senantiasa mempengaruhi perkembangan moral anak-anaknya menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban yang amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Dalam rangka pendidikan iman anak, orang tua diharapkan menyadari dengan sepenuhnya bahwa proses pendidikan ini terus berlangsung sampai anak-anaknya dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, baik hidup membiara maupun hidup berkeluarga secara bertanggung jawab. Saudara-saudari, orang tua perlu menanamkan iman kepada anak sejak usia dini. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi pertumbuhan anak, mulai dari bayi, remaja, hingga dewasa. Orang tua menjadi dasar utama dalam membentuk kehidupan iman anak. Salah satu caranya adalah dengan memberi semangat dan mengajak anak mengikuti kegiatan gereja, seperti sekolah minggu dan kegiatan rohani lainnya. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam imannya. Dalam nasihat Apostolic Familiaris Conservation, ditegaskan bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab besar dalam mendidik anak, termasuk dalam kehidupan rohaninya. Oleh karena itu, pembinaan iman anak bukan hanya tugas gereja atau guru agama, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan gereja. Membangun iman anak dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan keimanan anak, terutama pada usia dini yang disebut dengan masa emas atau golden age. Hendaknya para orang tua juga memahami bahwa masa kanak-kanak merupakan masa keemasan tumbuh kembang setiap orang. Alasannya adalah waktu 5 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan masa yang menjadi landasan dan fondasi bagi berbagai aspek perkembangan. Saudara-saudari, usia ini merupakan usia terbaik untuk perkembangan fisik dan otak anak. Anak usia dini merupakan saat yang tepat bagi orang tua untuk mendidik anaknya tentang iman. Sebab anak menyadari sejak dini bahwa ia harus menyesuaikan perilakunya agar dapat diterima menjadi anggota kelompoknya. Selain itu, orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan iman anak. Karena hal ini merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Melalui orang tua, kebenaran-kebenaran tentang soal-soal pokok iman dari kehidupan Katolik diangkat dalam suasana keluarga yang diresapi kasih dan hormat. Dari usaha yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam pendidikan iman, orang tua sangat beruntung jika anak-anak sudah berkembang dalam iman. Apabila mengenai kebenaran-kebenaran pokok iman sudah diterapkan dan diresapi, maka bisa menjadi dasar yang kuat dan berpengaruh kepada anak dalam melangkah selanjutnya. Saudara-saudari, orang tua menjadi pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Tidak ada yang dapat mengganti peran orang tua jika mereka gagal menunaikan tugas itu. Orang tua memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana keluarga yang dijiwai oleh cinta kasih dan sikap hormat kepada Allah dan sesama. Keluarga adalah sekolah yang pertama demi keutamaan-keutamaan sosial yang diperlukan di masyarakat. Saudara-saudari, mengapa peran orang tua sangat penting dalam pendidikan iman anak? Pertama-tama, pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut segala hal yang perlu diketahui dan didapatkan, baik secara pribadi maupun masyarakat. Pendidikan juga hak bagi semua orang, siapapun berhak atas pendidikan. Tujuan dari pendidikan

Saudara-saudari, pendidikan itu ada formal dan informal. Pendidikan formal didapatkan melalui sekolah, dan informal didapatkan dari orang tua atau keluarga. Pendidikan baik formal maupun informal sebaiknya ada kerjasama. Karena jika dalam pendidikan formal menekankan tentang kemampuan intelektual dan hasil akhir saja, maka pendidikan informal hendaknya melengkapi dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kehidupan beriman. Saudara-saudari, pendidikan iman anak adalah segala kegiatan yang dilakukan demi perkembangan iman anak, baik dalam lingkup keluarga. Pendidikan iman merupakan usaha pertolongan manusia yang dapat memperlancar, membantu, menghilangkan halangan-halangan proses muncul dan berkembangnya sikap iman. Tetapi selalu di luar setiap kemungkinan campur tangan secara langsung atas iman sendiri. Dengan kata lain, kata pendidikan dalam istilah pendidikan iman harus dimengerti dalam arti khusus, yakni usaha manusia untuk menciptakan situasi dan suasana hidup beriman sedemikian rupa, sehingga membantu mempermudah perkembangan iman. Hakikat terpenting dari seluruh proses pendidikan iman adalah agar anak berkembang di dalam iman mereka sehingga mampu terlibat dan bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks pendidikan iman Katolik, anak perlu dibantu untuk mengenal misteri karya keselamatan Allah, belajar bersyukur atas berbagai karunia, serta belajar menghayati hidup sebagai manusia baru. Saudara-saudari, awal kehidupan dan lingkungan utama anak adalah keluarga. Dalam keluarga, anak belajar dasar-dasar kepribadian, sikap dan perilaku yang akan dipergunakan untuk berhubungan dengan orang lain di luar keluarga. Apabila orang tua telah memperhatikan dasar-dasar kepribadian, sikap dan perilaku anak dalam keluarga dengan memberi kasih sayang dan perhatian penuh, maka iman anak akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan terutama ketika anak berada di luar keluarga. Orang tua sendiri harus mengajarkan pemahaman iman, mengusahakan pembiasaan hidup beriman, serta harus menjadi teladan dengan mempraktikkan imannya dalam kehidupan keluarga. Hal ini perlu dilakukan supaya anak-anak juga bisa menirukan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak hanya itu saja, tetapi juga sangat diharapkan supaya anak, jika sudah tidak bersama-sama dengan keluarga lagi, nilai-nilai Kristiani yang diajarkan tetap hidup dan berkembang sepanjang hidupnya. Saudara-saudari, dalam kitab hukum kanonik Gereja Katolik menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural, maupun moral dan religius. Artinya, dapat dilihat bahwa orang tua menerima dari Allah anugerah berupa tanggung jawab yang baru. Cinta kasih mereka sebagai orang tua dipanggil untuk menjadi tanda yang kelihatan bagi anak-anak tentang cinta kasih Allah sendiri, yang memberi nama kepada setiap keluarga dalam surga dan di atas bumi. Saudara-saudari, pendidikan yang pertama mula-mula berasal dari orang tua, di mana anak harus diutamakan. Maka disinilah orang tua sebagai pengajarnya, ia harus memahami pelajaran yang hendaknya menuntun anak seumur hidupnya, yakni pelajaran tentang sikap penghargaan, penghormatan,

0: pengendalian diri, sikap kejujuran, dan sikap kebenaran. Seorang anak berhak untuk memperoleh pemahaman iman agar ia kelak dapat tumbuh secara rohani menuju pada kedewasaan penuh dalam bidang iman, juga untuk mengenal dan menghayati misteri keselamatan. Dalam kitab hukum kanonik dikatakan, kaum beriman Kristiani yang karena baptis dipanggil untuk menjalani hidup yang selaras dengan ajaran Injil, mempunyai hak atas pendidikan Kristiani, agar dengan itu dibina sewajarnya untuk mencapai kedewasaan pribadi manusiawi dan sekaligus untuk mengenal dan menghayati misteri keselamatan. Pendidikan iman anak dalam keluarga bertujuan agar anggota keluarga mengetahui dan menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran iman merupakan mewujudkan usaha-usaha untuk percaya kepada Allah dan menerima kebenaran-kebenaran yang diwahyukan oleh-Nya. Pengajaran pemahaman iman dapat dilakukan oleh orang tua dengan memanfaatkan momen-momen tertentu. Misalnya, pada waktu akhir pekan atau saat libur sekolah, orang tua perlu menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak dapat bermain bersama orang tua, bergembira bersama, saling bercerita dan mendengarkan. Pada momen inilah, orang tua bisa memberikan pengajaran iman kepada anak-anak mereka dari perkataan atau tindakan tentang kebaikan Allah dan juga mengenai pentingnya iman dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, anak pertama-tama tumbuh imannya karena sering melihat atau mengamati orang tuanya yang sering melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup beriman. Pendidikan iman yang dilaksanakan oleh orang tua harus dimulai sejak dini. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan bahwa anggota-anggota keluarga saling membantu supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam iman. Orang tua sebagai teladan anak hendaknya membangun relasi yang dekat dengan anak dengan mengakui keberadaan anak sehingga orang tua dan anak adalah satu kesatuan. Orang tua harus memberi teladan iman kepada anak-anak mereka. Orang tua menunjukkan dan mempraktikkan kepada anak-anak mereka mengenai perilaku yang diinginkan untuk dipelajari dan kecenderungan yang perlu dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan karena anak-anak membutuhkan teladan yang dapat membantu mengembangkan imannya. Saudara-saudari, keteladanan hidup orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan iman anak. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada sekedar mendengar apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, kesaksian hidup orang tua yang menunjukkan kejujuran, kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam menjalankan ajaran Kristus akan menjadi pelajaran iman yang paling efektif. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakan orang tua, anak dapat mengalami kebingungan dan dalam memahami nilai-nilai iman yang diajarkan. Oleh karena itu, kehidupan iman yang autentik dan konsisten dari orang tua menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan spiritual anak. Dalam hal ini, orang tua diharapkan mau dan mampu memberi teladan dan ajaran-ajaran tentang kebaikan dan kebenaran kepada anak-anak mereka. Kekuatan dalam mendidik anak tidak terletak pada perkataan atau pengajaran, melainkan pada kepribadian dan tindakan orang lain atau orang tua. Pendidikan dalam keluarga lebih menekankan segi hati, pembentukan sikap, menciptakan gaya hidup atau cara hidup yang dituntut oleh nilai itu sendiri. Yang dibutuhkan oleh anak adalah contoh atau teladan dari orang lain yang berpengalaman. Dalam hal ini, orang tualah yang patut diteladani oleh anak-anak. Berkat teladan yang anak-anak lihat dari orang tua, secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak, anak akan mampu mewujudkan nilai-nilai hidup yang diharapkan. Peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak merupakan salah satu tugas utama dan mendasar dalam kehidupan keluarga Katolik. Gereja Katolik memandang keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi anak-anak untuk mengenal Allah, memahami ajaran Kristus, serta belajar menghayati nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan iman. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh dan pendidik dalam aspek jasmani maupun intelektual, tetapi juga sebagai pendidik iman yang pertama dan terutama. Tanggung jawab ini berakar pada sakramen perkawinan yang diterima oleh pasangan suami istri Katolik, yang memanggil mereka untuk menjadi rekan kerja Allah dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak menuju kehidupan yang beriman dan berakhlak mulia. Peranan iman juga perlu dilakukan melalui berbagai praktik keagamaan dalam keluarga. Kebiasaan berdoa bersama, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, merayakan masa-masa liturgi gereja, serta mengajarkan doa-doa dasar Katolik merupakan sarana yang membantu anak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan hanya menjadi rutinitas keagamaan, melainkan kesempatan untuk membentuk kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan. Melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, anak akan memiliki dasar iman yang kuat yang dapat membimbingnya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak dalam memahami ajaran gereja sesuai dengan perkembangan usia dan tingkat pemahamannya. Pendampingan ini cukup menjelaskan tentang nilai-nilai moral, makna sakramen, pentingnya doa, serta penghayatan kasih terhadap sesama. Di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi, anak-anak menghadapi berbagai pengaruh yang dapat membentuk cara berpikir dan perilaku mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu hadir sebagai pembimbing yang bijaksana, membantu anak memilah informasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menanamkan nilai-nilai Injil sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Gereja Katolik juga menegaskan bahwa pendidikan iman anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan merupakan kerjasama antara keluarga, gereja, dan sekolah. Paroki komunitas basis gerejawi, sekolah Katolik, serta berbagai kegiatan pastoral anak dan remaja dapat menjadi sarana pendukung dalam pembinaan iman. Namun, keberhasilan proses tersebut tetap sangat bergantung pada keterlibatan aktif orang tua. Ketika keluarga dan gereja bekerja sama secara harmonis, anak akan memperoleh lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, pengalaman spiritual, maupun praktik kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, pendidikan iman yang diberikan orang tua tidak hanya bertujuan membentuk anak menjadi pribadi yang taat beragama, tetapi juga menjadi manusia yang memiliki karakter Kristiani yang kuat. Iman yang hidup harus tercermin dalam tindakan nyata seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab. Dengan demikian, anak tidak hanya mengenal ajaran gereja secara teoritis, tetapi juga mampu menghidupinya dalam relasi dengan keluarga, teman, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Saudara-saudari, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam pendidikan iman menurut Gereja Katolik. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga dan meneguhkan langkah kita dalam membangun generasi yang berakar kuat dalam iman. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Ibu Seni, sehat selalu, selamat malam.
0: Selamat malam Pak.
1: Baik, berikan demikian tadi Anda sudah bersama Gus Seni, bagi Anda yang beragama Katolik, sudah bersama-sama dalam rangkaian beragama Katolik dengan tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik bersama Ibu Seniati Draha, sudah bersama Anda pendengar. Terima kasih teman pendengar. Kami akan segera bersama siaran berjaringan Pro 1 RRI Jakarta yang akan bersama dalam rangkaian Ruang Rindu Berjaringan. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1.

0: bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: Para Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu. Mas, kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya semangat dong.
0: 45. Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu ya, Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa.
1: Mantap Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau, suamiku yang show, Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Banyak banyak ya, wah.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap
1: aktifnya. Tetap aktif ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dia bilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja.
1: Oke, Bang Albert. Nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Bisa aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu aja ya. Baik.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Iya, iya. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang rindu, riang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita pernah Sari, Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
4: Dari Manado. Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas ya, Dino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
1: okay,
4: assalamualaikum
1: Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Hidup karena asmara.
2: Olah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri
2: apa loh?
5: Batasnya. Biar saja saling menjaga.
1: Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul,
2: ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dina, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh. Silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Dadah. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita pernah Masari yang cantik. Selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Selamat Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke. Okay, itu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
0: show
6: di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
6: Mas
2: Yanti.
6: Mbak Ita pernah Masari. Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Yudit Mail.
0: Siap ya,
1: Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sempat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang tuh saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Kira-kira
0: ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke makanan-makanan lama gitu. Lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah. Kan? Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Hasan Udin Dibo.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab
0: ya. Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus
2: harus
0: ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus bener, betul kan Mbak ya.
0: Ya.
1: Itu gitu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya. Ingat.
2: Iya, hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darma Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh,
0: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
0: Bandung semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, Kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudang. Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
0: Sorong.
2: Lagu ke-8
0: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
0: Selain vokal selain group mungkin vokal, ya.
2: Bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
0: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil formasi ya.
0: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada collabs gitu loh.
2: Ben Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
0: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: atau apa,
2: ikut aja gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Jadi nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83 tahun.
1: Staminanya luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
0: Apa
1: kan aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
0: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Dubai, coba kita dengar.
1: Coba kita dengar, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tetsu Taijo featuring Paramita Vocal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh, yeah. Gitu.

0: di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal, awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantoran ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar. Benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan, kebetulan pecel
0: kan? Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasal ke Bang Yudi bersama itu pertama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin. Dalam
3: keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, siap, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya, iya.
2: Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa, kan? Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya. Yes, di,
0: iya.
3: Di
0: musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain, maksudnya selain sebagai.
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap.
0: Siap. Ayo,
2: kita kesana
3: ya. Kita menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widijo di Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino.

0: Genda di Bondowoso, untuk utama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: dan suami
0: Mbak Ita.
2: Siap.
0: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
2: Istri saya enggak disalamin.
0: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
2: Oke.
0: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
0: Oke, makasih. Selamat malam.
2: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
2: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
2: bergemuruh, Pak Mali?
3: Halo.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
3: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantola.
3: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya,
4: iya. Ya, akhir 80-an.
3: Lagu apa yang paling disukai?
2: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, ya. Terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
3: terima
1: Mali.
3: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
3: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Ta.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado ada Ibu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
5: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
5: Ah ya, Bang Dino.
4: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Bang itu ya, Dino. Yang menjahit bendera.
5: ini kopinya, Mak.
4: Oh, ini kopinya.
2: Kopinya.
5: Bukan aslinya. Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
2: Suka duka ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
5: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
5: Semoga sehat selalu.
2: Siap.
5: Selalu bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
4: Ya, okay. Amin.
5: Mas Yudi, salam dong.
2: Boleh silakan.
5: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam
6: Mas Dino.
4: Selamat malam
2: di.
6: Saya langsung saja ya.
2: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
6: Salam kenal Bang Dino.
4: Salam kenal juga Bang Candy.
6: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
2: Satu gang.
6: Itu saja.
2: Oke. Okay.
6: Ya.
2: Siap,
6: ya.
2: Ditunggu ya. Silakan, silakan.
6: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas apa yang minggu lalu. Untuk yang menyal hari ini di RRI Cestoli, Ibu Mika Bahtiar.
2: Siap.
6: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
2: Oke.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
2: Bogor.
1: Halo Tata Dinda.
7: Halo kawan.
2: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
2: Lah. Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Tete.
7: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
2: Oh, gitu ya.
1: Benar Tete.
7: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Iya, Tete.

0: Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
1: Ya. Kang. Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
0: Kang Dino.
2: Kang Dino.
0: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
1: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat. Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
1: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
1: Di Bogor.
0: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
1: Rangga Zen. Orang Bandung Zen. Juga.
0: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
1: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
0: Bandung Tear gitu ya.
1: Apa?
0: Iya, oh. Lagu itu emang Kang siapa tadi?
1: Kang Dino.
0: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
1: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu.
0: Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
1: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
1: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
0: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
1: Siap. Oke.
0: Iya iya. Bukan begitu maksudnya gitu.
1: Oke. Nanti dijawab.
0: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
3: Nah, oke, nanti dijawab ya Teteh.
1: Dijawab.
0: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
1: Sama-sama
3: Teteh Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih ya.
3: Sama-sama
1: Teteh Dinda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
3: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Dan selalu semangat ya.
3: Pastinya dong, Pak Ahmad.
4: Ruang berbagi
3: memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini? Mantap
3: ya, pertanyaannya.
1: Itu. Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh siap.
3: Baik. Oke.
1: Silakan.
3: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Sumber. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
3: terima
4: kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang
3: lewat lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
3: Bu Tiara.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Siap.
3: Iya. Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
3: Dino Kantora.
5: Dino atau Bimo? Dino.
1: Dino. No. Dinosaurus.
3: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
1: Dino Kantora.
5: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
1: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi? Ibu Tiara di Kendari.
2: Kendari.
5: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
5: sejak terbitnya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
5: Ya mungkin itu aja pertanyaan saya dan
1: iya.
5: dari saya. Iya.
1: Terima kasih.
3: Oh, boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari iya. bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
3: Ayo,
1: siapa, yang mana maksudnya?
3: Budara.
1: Bang Dino Kantora.
5: Iya. Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
3: Yudhismail.
1: Oh saya maksudnya.
5: Oh iya.
3: Alias Mas Wahyudinu.
5: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
3: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu, ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
3: Tadi pertanyaan
1: tanyaan dari Mbak Ayu.
3: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
3: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
3: Lagunya bagus-bagus.
6: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
3: Jadi pengen kolab dengan
6: iya.
3: Rosa aja sudah terjawab, Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
3: Sampai aniku
1: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
3: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
6: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
3: Mantap sini. Itu investasi bagus
1: bener
3: loh.
1: Bener banget ya.
6: Tapi kan? Baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
3: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
6: Belum nyampe.
1: Nah, jadi itu ya.
3: Artinya bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
3: Macam buyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
6: Maksudnya perjanjian dengan
1: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
3: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Bingung. Ada ya, nggak ya, terikat ya.
3: Ya.
1: Siap.
6: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record.
1: Ya,
6: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke. Okay.
6: Almarhum.
3: Oh.
6: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
3: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas nggak diikat bebas. Gini loh.
3: Garing mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
3: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
6: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka ya.

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
0: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama
1: Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk, enggak, aku paham.
2: Ya ke skip.
1: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
1: Aman
2: ya,
1: loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya
0: sukanya, okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia,
2: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Nah. Oh, enak banget kan?
1: Iya, tamel kok. Wah, keren.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: bukan apa ya? Disiplin banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
1: Tapi
2: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo, ada koreonya ya. Kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh.
1: Sekarang
2: soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya, senang.
1: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya,
1: enggak sih? Oke.
0: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke.
2: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda,
2: masih di bawah
0: ya,
2: 30-an.
1: Oh iya, sama-sama
0: kita. Iya toh.
1: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Akhir 80-an ya.
1: Oh itu 80-an. Itu rilis singlenya Kantora atau
0: album?
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Fira Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu, mm-hmm. berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, itu kan jangan dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Kompilasi. Siap, oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya, sekarang kita...
0: Waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita, masih ingat gak?
0: Masih ingat gak, Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan, itu ya?
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora, Kantora Jeronimo, Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora. Gimana, gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada, ada, ada anak Jeronimo yang orang, yang orang apa ya, dia tuh tim-tim ya,
0: tim timur.
2: Oh, oke. Okay. Timur. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, penyanyi Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora, Kantora itu bahasa Portugis artinya singer, penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Sinden dong. Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima, kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino
1: iya,
3: juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi, ya Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya, memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu, benar ya? Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya Allah, dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali
3: ya,
1: ke era
3: monggo,
1: seperti dulu, ya.
3: Digital, monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
1: Tentang Mas hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo, monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada, di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap,
3: oke.
0: Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas Dino. Mas Dino ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan, yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya. Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Langka. Rawon kali marem.
2: Beli kaset, itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan, ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya sih.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu apa?
0: Markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya iya. Dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Mas Anton
0: iya.
1: Tuh dokter. Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, iya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa
2: asli aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo oh, iya. Aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli ya, Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, baik oh, Bayanti itu nyanyi.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya
6: baru
2: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di sama, diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, bangun, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
6: Dino. Undang
0: gitu
6: ya.
0: Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin,
6: dan tetap memberikan yang terbaik
2: bagi
6: pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
6: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
7: rindu,
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: saya lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini.
1: Mas. Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
7: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Istirahatnya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau seluruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak nih berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong.
0: Iya, termasuk dong. Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: seru. Masih enggak diundang ya?
0: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita pakai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke. Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Baru aku mau kasih clue, udah salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor
1: nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih Mas Dino.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu dong pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino-nya.
1: Bang Dino-nya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,

0: kembali.
1: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
0: Gen Z musik yang kekinian. Musik
1: kekinian.
0: Oh, oh, agak sabar lagi nunggu
2: ya.
0: Selain itu project misalnya untuk konser atau show-show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
0: tetap ada
2: untukmu.
0: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
1: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di YouTube di apa gitu.
2: Oke. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
0: Dirilis kembali.
2: Kantora.
1: Karena
0: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
1: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
0: Jadi supaya Gen Z milenial itu sudah pandai tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
1: Iya.
2: Kalau tadi
1: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
2: Betul. Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
1: ya.
2: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
0: bukan
2: rencana
0: sekedar gak, reuni aja gitu Mas Dino.
1: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
2: Oh, di SCBD ya.
1: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak tuh Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
2: Jadi masih banyak yang aktif ya.
1: Iya, masih.
2: Dari
1: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
2: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya,
1: yang Rayu Lelaki itu.
2: Iya.
1: Lelaki, terus Mama Ina,
0: ternyata
1: kau ada dalam setiap langkah nyata.
0: Hebat loh, tahu lagu ini.
2: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
0: Curah 90 kali.
2: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
1: Itu apa
2: siapa lagi?
1: Harvey ya. Harvey dulu lagu Lady dulu. Yang menang di
2: Budokan
0: Tokyo.
1: Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh pastinya. Ya,
1: Budokan.
0: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantora Geronimo juga loh. Selain rilis.
2: Nah.
0: Aku mau nanya dulu Mas.
2: Iya, silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
2: Kontrakan.
0: Bukan.
1: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
0: Ya.
1: Nanti itu nyari lagi
0: semoga
1: tanah.
0: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
2: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Ini Mas Widi di Tokyo.
2: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
1: Tokyo, keren loh. Wow.
2: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Itu tadi.
2: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
2: di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
2: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada selamat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dan siapa ini?
2: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.

0: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Bilak Sarunding.
1: Tenggarong. Tenggarong itu
2: Tenggarong.
3: Tenggarong itu Kalimantan.
2: Kalimantan. Halo, Bang.
0: Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur.
1: Timur. Silakan bang silakan siapa? Dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
0: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
2: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas?
0: Julok Serunding.
1: Oh, Julok Serunding. Julak. Julak Serunding.
2: Oke, okay. Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
2: langsung
1: sama
2: ke
1: Bang Dino?
2: Bang Dino Kantora ya, silakan, Bang.
0: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
2: Hmm? Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama
1: kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
2: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
1: malam.
2: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
2: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
2: Bang Julak.
0: Malam Bang Dino Kantora ya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Itu aja.
0: Salam kenal aja lah.
1: Oke. Okay,
3: terima kasih Bang Julak.
0: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
2: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
0: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
2: Oke. Okay.
0: Salam kenal dari Kasim ya.
2: Siap.
0: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRI Pro 1.
2: Amin.
1: Siap, terima kasih.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
2: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
0: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
1: Timur. Oh, siap, terima kasih.
2: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
2: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
2: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
2: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
2: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
2: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
3: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
2: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
2: dari Dino Kantor.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
1: Oke.
2: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
2: Di Pro 1 ya Mas.
3: Di itu ya, diputar terus ya.
2: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo.
2: Mudah-mudahan
1: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
3: boleh.
2: Di ruang rindu.
1: Ya, di ruang rindu.
3: Saya bilangin ya.
2: Siap.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
1: Siap.
3: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Kayak sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
1: Baiklah. Kita pamit.
2: Kita pamit.
1: Saya Yudi Ismail.
2: Kita pun nama Sari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi
1: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, setelah tadi selama 2 jam kebelakang Anda sudah bersama dalam siaran Ruang Rindu berjaringan Pro 1 bersama Yudi dan juga Ita Purnamasari yang memandu rangkaian acara Ruang Ruang Rindu Berjaringan. Kami akan segera hadirkan mini drama dari RRI Bandar Lampung dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.

0: sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan. Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita kalah ya.
3: Iya, nak. Kita belum beruntung.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
3: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya.
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: Lebih besar? Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
0: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dirayakan hari ini adalah Hari Bidan Nasional. Selamat Hari Bidan Nasional bagi Anda yang tentunya mempunyai pekerjaan atau mempunyai tugas sebagai bidan, dan pemilihan tanggal ini didasar kepada momentum bersejarah lahirnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Dan kalau kita ingat bidan, tentunya juga ingat ya pendengar ya, terkait dengan lahiran ataupun kelahiran, di mana Anda lahir, apakah dengan bantuan bidan, dokter atau paraji. Nah, ini tentu pendengar. Ya, paraji ini sebutan dalam bahasa Sunda untuk dukun peranak ataupun dukun bayi. Paraji ini adalah penolong persalinan tradisional perempuan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun untuk membantu proses melahirkan ataupun selama perawatan kehamilan hingga perawatan bayi dan ibu di masa nifas. Dan ruang lingkupnya adalah mendampingi ibu sejak masa kehamilan seperti memberikan pijat tradisional, memimpin proses persalinan hingga mandikan dan merawat bayi yang baru lahir. Sementara itu, pendengar, bidan adalah tenaga kesehatan profesional bersertifikat. Pemerintah mendorong tentunya kemitraan antara bidan dan paraji, di mana paraji berperan merawat bayi ibu dan non medis, sedangkan proses medisnya ditangani oleh bidan. Sekarang begitu pendengar ya. Dan terus pendengar, apa Anda mempunyai kenangan terkait dengan bidan atau paraji tersebut? Kalau menurut cerita orang tua saya lahir di apa ya, di bidan kalau nggak salah tuh ya. Ya, lahir di bidan, di atau nggak tahu di dokter atau di mana ya, gue ya jadi dokter itu ya. Ya, karena bapak saya adalah seorang serdadu di daerah Cirebon, mungkin ada dekat rumah sakit gitu. Tapi mungkin Anda mempunyai berbagai kenangan tersendiri terkait bidan ataupun paraji tersebut yang mendengar ya. Boleh dong ungkapkan kenangan-kenangan tersebut malam hari ini yang mendengar, terkait dengan bidan ataupun paraji yang mungkin Anda ketahui ataupun mungkin Anda mempunyai kenangan tersendiri terkait dengan bidan ataupun paraji tersebut ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih bersama saya Pian Alwansah hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 23 Anda akan bersama kami dalam Jazz Music, dan pada pukul 24 atau pukul 00 Anda akan bersama Pro 3 untuk mempersiapkan acara selanjutnya, yaitu tentunya ini terkait dengan persiapan ataupun juga mengikuti acara Pro 3 ya, hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026 secara pandangan mata. Pertandingan fase grup B antara kesebelasan Swiss versus Kanada di Stadion BC Place Vancouver pada pukul 2 dini hari nanti pendengar.

masih terkait dengan Hari Bidan Nasional untuk kesempatan hari ini mendengar tanggal 24 Juni 2026. Dan biasanya kalau kita membandingkan antara bidan dan pariwisata ini memang agak sama gitu ya pendengar ya. Tapi ada beberapa metode-metode yang mungkin beda ataupun memang dibedakan. Dan bidan ini menggunakan metode klinis dan ala steril, sementara waraji sering mengandalkan ritual pijat dan ramuan tradisional. Nah, terkait dengan waraji ini, tentu juga kalau bidan ngasihkan obat-obat secara obat kimiawi gitu ya pendengar ya. Tapi kalau waraji seringnya menggunakan ramuan-ramuan untuk sang ibu hamil, sang ibu melahirkan, atau sang ibu menyusui gitu pendengar ya, agar tentunya ramuan-ramuan herbal, ramuan-ramuan alami tersebut ya bisa memberikan efek yang menyehatkan. Dan terus bagaimana terkait dengan opini Anda ataupun pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan paraji? Dan paraji ini menurut kata awalnya ataupun kata dalam bahasa Sundanya yang terdiri dari kata purah dan jiji. Purah sendiri dalam bahasa Sunda berarti tukang, sedangkan jiji artinya barang kotor. Dan menurut kamus bahasa Sunda, paraji adalah istilah indung berang yang mempunyai arti yaitu seorang ibu yang pekerjaannya menolong lahirnya baik keluar dari alam gelap ke alam yang terang. Alam gelap di sini berarti alam di mana bayi masih berada dalam kandungan sang ibu. Kemudian setelah keluar, maka disebut dengan alam terang, yaitu berang, yaitu di mana seorang bayi telah terlahir ke dunia. Gitu mendengar ya. Dan konon katanya para jini juga bisa dikatakan ataupun juga bisa disebut sebagai awal mula bidan gitu mendengar. Dan peran para jini ini ada pada masa kehamilan juga, dan proses melahirkan dan pasca melahirkan. Dan pada masa kehamilan biasanya ada tradisi upacara adat seperti 4 bulanan, 7 bulanan gitu ya pendengar ya. Dan biasanya para jadi sendiri membimbing upacara tersebut. Setelah menginjak 9 bulan usia kandungan tersebut, biasanya para jadi dijemput oleh salah seorang anggota keluarga sang ibu hamil, untuk kemudian para jadi akan menyarankan dan mengantarkan ibu hamil ke bidan terdekat. Setelah melahirkan, biasanya para raja akan mengurus ari-ari bayi. Ari-ari adalah selaput yang melindungi bayi saat masih dalam kandungan, atau biasa disebut plasenta. Ari-ari tersebut kemudian akan dikubur, tetapi di setiap daerah akan berbeda cara mengurus ari-ari pasca melahirkan. Ya pendengar ya. Ya, dan tentunya pendengar, Anda mempunyai komentar terkait dengan para raja atau bidan? Silakan Anda bisa berkomentar bersama kami di 081324951935. Apa yang ada dalam benak ataupun pikiran Anda ketika Anda disebutkan nama bidan ataupun paraji? Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam berita informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ya, pokoknya sebelum adanya bidan, para Haji memang sudah ada, yaitu sebagai tenaga kesehatan tradisional. Dukun bayi ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda bahkan. Dan tugas dukun bayi ini adalah melakukan pertolongan pada ibu melahirkan. Pada awalnya, para Haji sendiri tidak mendapatkan pelatihan secara medis. Para Haji sendiri melakukan penanganan kelahiran dengan menggunakan pengalaman secara turun-temurun yang telah diberikan oleh para Haji sebelumnya. Ya, dan pada mulanya sejarah pelayanan kesehatan khususnya di bidang kebidanan sendiri berawal pada tahun 1807. Pada masa itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda. Di tahun tersebut tercatat bahwa angka kematian ibu dan bayi terhitung tinggi, sehingga diadakan pelatihan kebidanan untuk para haji. Namun pelatihan tersebut tidak dilakukan secara formal atau resmi karena tidak adanya tenaga pelatih, hingga pelatihan tersebut tidak berlangsung lama. Seiring perkembangan pelayanan kesehatan pada masa itu pula, angka kematian ibu dan bayi semakin tinggi, sehingga pemerintah pada waktu itu mulai mencari cara agar kualitas tenaga kebidanan di Indonesia bisa lebih baik. Pelatihan para haji pada waktu itu bermula karena kurangnya tenaga kebidanan. Di Jawa Barat sendiri, pendengar, awal mula pelatihan untuk para haji berawal dari sebuah biro konsultasi oleh Dr. Purwo Suwarjo yang mengikut sertakan para haji sebagai tenaga ahli. Pada tahun 1930 di Jawa Barat pada masa penjajahan Belanda, masyarakat pada saat itu membentuk sebuah paguyuban atau kelompok yang mewadahi kaum wanita di Jawa Barat untuk diberi nama Pasundan Istri atau Pasi, yang bertujuan agar kaum wanita di Jawa Barat juga bisa turut andil dalam memperjuangkan kesehatan. Kemudian kelompok tersebut mengusulkan kepada pemerintah agar wanita di Jawa Barat, dan salah satunya adalah permintaan agar para haji diberikan pelatihan kesehatan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda ketika Anda menemukan kata bidan atau paraji untuk bayi itu pada kata yang ada di benak Anda untuk mendengar? Apakah Anda punya kenangan tersendiri ataupun juga punya pengalaman tersendiri terkait dengan bidan ataupun paraji? Ya, dan terus bergerak dimulai di tahun 1935 hingga 1938, pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mulai mendirikan pendidikan kebidanan. Pendidikan tersebut ditempuh selama 3 tahun dan dibagi menjadi beberapa tingkatan tergantung dari latar belakang pendidikan. Dan setelah melewati masa kemerdekaan, Indonesia di tahun 1998 baru mengeluarkan buku pendidikan.

kebidanan yang dikeluarkan oleh Dr. Hasyanaga dan Dr. S.A. Gulam. Dan kemudian di tahun 1950 perkembangan tenaga kebidanan mulai maju dengan dibentuknya program KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak di Departemen Kesehatan Jogja yang mencatat 475 dokter dan 4.000 perawat termasuk bidan yang terdaftar. Selain itu juga dibuka pendidikan sekolah bidan dengan minimal lulusan SLTP yang memiliki batasan usia maksimal minimal 17 tahun dengan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Selain pendidikan untuk bidan, dibuka juga pendidikan pendamping bidan dengan tujuan untuk membantu bidan agar meningkatkan pelayanan kebidanan. Pada waktu itu, kebutuhan untuk tenaga kebidanan sendiri memang cukup tinggi.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Benar saat lagi Anda akan segera menyimak rangkaian program terakhir kami dalam Cirebon malam ini bersama rekan pengarah Teddy Kebun Budi. Dan rangkaian tersebut adalah jazz music dirangkai dengan renungan malam yang akan kami hadirkan, sekaligus juga Anda akan menyimak tentunya pendengar siaran bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara pertandingan fase grup B Swiss ataupun negara Swiss yang akan bertanding melawan kesebelasan Kanada di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Tentu pendengar Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan kami akan hadirkan rangkaian jazz music untuk malam hari ini.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Raka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut.

Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pengarahnya sampai di sini saya Piana Wangsa dan Dapini Pengarah Tanya Bung Budi menemani Anda semuanya yang mendengarkan siaran kami. Dan dulu di pendengar, terima kasih dan kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola dunia untuk hari ini. Dan juga sekaligus sebagai rangkaian terakhir saya menemani Anda. Terima kasih pendengar, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional